0: dari sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: diserap. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau rakyat itu gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, masalah bumbon kan bisa bervariasi. Nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobi Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua New Guinea, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini, solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
11: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
12: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan,

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju Karanggatus Broto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya, yaitu dari Karanggatus Broto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Karangtomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arus baliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah

0: Jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

tanpa Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

bersama kami pendengar dalam Malang pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, masyarakat Malang Raya ini sepertinya kembali dihadapkan ya pada kewaspadaan khususnya untuk influenza, karena perhatian ini menguat setelah pemantauan dari Dinas Kesehatan Kota Malang yang menunjukkan adanya kasus influenza yang terkonfirmasi dengan influenza A atau H3N2 menjadi subtipe yang paling banyak ditemukan. Nah, secara nasional pendengar, untuk pemantauan dari Kementerian Kesehatan hingga minggu ke-37 atau pada tanggal 13 sampai 19 September 2026 masih menempatkan untuk aktivitas influenza dalam kategori rendah dan terkendali dengan surveillance dilakukan melalui sentinel di puskesmas, rumah sakit dan juga balai karantina kesehatan. Nah, data dari Dinkes Kota Malang hingga pekan ke-36 di tahun ini juga menunjukkan dari 59 pasien suspek yang diperiksa melalui surveillance ILI atau influenza-like illness, itu kurang lebih ada 20 pasien yang terkonfirmasi positif influenza. Nah, dari 20 kasus positif ini, 12 pasiennya merupakan influenza A atau H3N2. Kemudian 7 lainnya itu H1N1 dan 1 pasien menderita influenza B Victoria. Nah, artinya H3N2 ini mencapai 60% dari kasus influenza positif yang terdeteksi dalam pemantauan ini. Nah, tapi angka ini juga perlu dibaca secara hati-hati. 59 pemeriksaan bukan berarti semua kasus influenza di Kota Malang, karena untuk surveillance ILI itu dilakukan melalui Faskes Sentinel begitu ya. Nah, Dinkes Kota Malang juga menyebut untuk pemantauannya ini dilakukan melalui 16 puskesmas, sedangkan untuk pengambilan sampel untuk sentinel ILI itu ada di puskesmas Dinoyo. Jadi ini menjadi penting karena influenza biasanya seringkali dikenali masyarakat sebagai flu biasa gitu ya. Nah, padahal menurut WHO, influenza ini juga merupakan infeksi saluran pernafasan akut yang bisa menyebabkan gejala. Mulai dari gejala demam, batuk, kemudian sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Nah, sebagian besar untuk orang yang mengalami influenza ini pulih dalam waktu sekitar 1 minggu. Nah, tapi untuk influenza ini juga bisa menjadi berat, terutama pada anak kecil, lansia, ibu hamil, kemudian juga penderita penyakit kronis dan orang dengan sistem imun yang lemah. Nah, oleh karena itu nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dalam dialog interaktif Malang Menyapa ada Dr. Husnul Mu'arif MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang yang nanti akan kita bahas ya dalam tema mengenal influenza A atau lebih dikenal H3N2 dan bagaimanakah upaya pencegahan yang bisa dilakukan khususnya untuk masyarakat Kota Malang. Tetap bersama kami pendengar hanya dalam Malang pagi ini di Pro 1 RRI Malang.

0: 모르는 팀이
1: 잘 나가.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar DPRD Kota Probolinggo soroti perlindungan pelajar dalam kasus narkotika. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khoirul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
1: Baik, Laras dan pendengar, Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo menyoroti pentingnya perlindungan anak dalam penanganan kasus narkotika yang melibatkan pelajar. Hal itu disampaikan saat pembahasan Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan atau P4GN Senin 21 September kemarin. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo Haji Zainul Fatoni mengatakan upaya pemberantasan narkotika di lingkungan pendidikan tidak cukup mengedepankan penindakan. Menurutnya pencegahan dan penanganan terhadap anak yang terseret perkara hukum juga perlu diperhatikan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah adanya informasi seorang siswa SMA Negeri di Kota Probolinggo yang tersandung perkara narkotika. Haji Fatoni menegaskan substansi perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Namun Zainul Fatoni juga meminta status anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum tetap menjadi pertimbangan dalam proses penanganannya. Ia berharap mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan anak dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang mengatur mekanisme diversi dalam perkara anak. Dengan penerapannya bergantung pada persyaratan yang ditentukan dalam hukum. Haji Fatoni juga menilai keterlibatan anak dalam peredaran narkotika perlu dilihat secara utuh, termasuk kemungkinan anak berada dalam posisi yang rentan atau dimanfaatkan oleh jaringan. Karena itu, menurut Zainul Fatoni, penanganan terhadap pelajar yang terseret narkotika perlu diarahkan pada pembinaan dan juga pendampingan, tanpa mengabaikan proses hukum yang berjalan. Pembahasan Raperda P4GN tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kota Probolinggo. Dalam sektor pendidikan, langkah preventif diarahkan agar pelajar tidak terpapar penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Sementara terhadap perkara siswa tersebut, proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan ketentuan khusus yang berlaku bagi anak. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di 94,6 FM. Masih dalam Malang Pagi ini, saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih terkait dengan sekarang sedang tingginya ya, mungkin di sekitar Anda, di sekitar lingkungan Anda sedang ada beberapa orang, keluarga atau teman yang merasa kayaknya dari beberapa waktu kemarin ngerasa lagi flu berat kayak nggak sembuh-sembuh, kemudian juga gejalanya kayaknya tuh badan sakit-sakit semua gitu ya. Nah, lagi marak juga tentang adanya influenza A begitu ya. Nah, namun dari Dinas Kesehatan Kota Batu juga kembali mengimbau kepada masyarakat begitu ya untuk kembali menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Ini adalah langkah untuk antisipasi flu-like syndrome, pendengar. Nah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin, menyampaikan bahwa penerapan PHBS ini bisa dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan masker ketika ada di tempat berdebu atau sedang ada di kerumunan ya, sedang berkumpul dengan banyak orang. Nah, penggunaan masker ini juga perlu diperhatikan terutama pada saat masyarakat beraktivitas di lapangan ataupun lingkungan dengan paparan debu. Jadi kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya kita ya untuk menjaga kesehatan saluran pernafasan. Nah, Dr. Icang juga menilai langkah ini memang sederhana, tapi penerapannya juga masih perlu menjadi kebiasaan masyarakat begitu ya. Nah, kami akan putarkan bagaimanakah dari tanggapan Dr. Icang begitu ya terkait dengan penerapan PHBS ini yang dinilai bisa menjadi langkah sederhana untuk bisa dilakukan apa pencegahan begitu ya, antisipasi flu-like syndrome.
1: Antisipasinya tetap nomor satu PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat. Tuh contohnya cuci tangan, pakai masker kalau kumpul di tempat yang berdebu, lapangan, kumpul orang banyak, seperti begitu. Simple, but biasanya susah dilaksanakan oleh masyarakat, gitu ya. Simple, itu ya. Simple, rasanya dan begitu.
0: Ya, jadi ada beberapa gejala yang dirasakan oleh penderita, biasanya mengalami batuk, pilek, dan juga hidung meler, pendengar ya. Nah, Dr. Icang sendiri juga menambahkan bahwa untuk cairan hidung di kondisi ini biasanya umumnya berwarna jernih dan bisa menyerupai gejala alergi. Nah, penerapan PHBS juga menjadi langkah yang disampaikan dari Dinas Kesehatan Kota Batu untuk menjaga kesehatan masyarakat dari gangguan saluran pernafasan. Nah, kebiasaan mencuci tangan dan penggunaan masker di kondisi tertentu ini juga bisa menjadi bentuk pencegahan yang bisa dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, jadi meskipun ini dinilai kebiasaan yang sederhana begitu ya, tapi alangkah baiknya untuk kita kembali lagi membiasakan mencuci tangan setelah beraktivitas atau sebelum beraktivitas, sebelum makan begitu ya. Kemudian juga sepertinya penerapan pada waktu kita pandemi bisa diberlakukan kembali begitu ya. Berganti pakaian semuanya begitu ya ketika masuk rumah, apalagi kalau di dalam rumah ada kelompok rentan begitu ya, seperti ada bayi, anak kecil, kemudian lansia, ibu hamil, kemudian ada ibu menyusui juga begitu ya. Jadi alangkah baiknya untuk memastikan bahwa sebelum kita berinteraksi bersama dengan keluarga atau orang terdekat begitu ya, kita sudah benar-benar dalam kondisi yang bersih dan steril.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini, Pro 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pukul 8 hingga menjelang pukul 9 ini, kami akan membahas satu tema terkait dengan apa yang saat ini sedang menjadi perhatian juga di bidang kesehatan terutama, yaitu mengenal influenza A atau H3N2 begitu ya. Dan bagaimana Kak upaya yang bisa dilakukan, pencegahannya seperti apa begitu. Gitu ya, hal-hal apa yang bisa dilakukan secara sederhana di dalam lingkup paling kecil yaitu keluarga begitu ya. Nah, kemudian juga karena bicara tentang influenza, mungkin sebagian dari kita masyarakat begitu ya masih menganggapnya sama begitu ya dengan flu biasa yang sering dialami sehari-hari. Nah, padahal influenza A ini punya karakteristik dan juga dampak yang perlu kita pahami dengan lebih baik begitu ya. Jadi mungkin beberapa di antara Anda ada yang merasa kurang enak badan, kayaknya rasanya flu, tapi kok badan tuh rasanya sakit semua. Apakah ini memang flu biasa atau ada jenis influenza jenis lain begitu ya. Sekarang sedang menjadi bahan perbincangan adalah influenza A. Ada juga yang menganggap ini bicaranya dijawabnya ini super flu gitu, ada yang bilang begitu ya. Nah, tetapi influenza A ini juga tentu bisa menyebabkan kondisi yang lebih berat, terutama pada kondisi di kelompok tertentu begitu ya, kelompok rentan, terutama seperti anak-anak, begitu, kemudian lansia, ibu hamil, dan juga orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Nah, untuk detailnya nanti kita coba akan tanya bersama dengan praktisi kesehatan di Kota Batu, ada Dr. Susana Indah Wakti, yang pagi hari ini juga sudah tersambung bersama kami melalui telepon ya, pagi ini untuk kita minta keterangan terkait dengan sedang ramainya perbincangan tentang influenza A. Sebenarnya sama nggak sih dengan flu biasa yang terjadi sehari-hari? Assalamualaikum, selamat pagi dokter.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, saya dengan Laras pagi hari ini, dokter Susana. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya pagi ini berbincang bersama dengan Pro 1 dalam dialog Malang Menyapa. Kabar baik ya dokter?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Laras.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Mbak Laras di sana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Teman-teman yang lain juga alhamdulillah dalam kondisi yang sehat juga. Dokter, ini kan sedang ramai nih perbincangan tentang influenza A begitu. Nah, ada yang bilang istilahnya super flu, ada yang bilang influenza A. Katanya ada yang ya udahlah kayaknya ini flu biasa, tapi kayaknya kok lama gak sembuh-sembuh. Kemudian juga badan rasanya kayak nyeri-nyeri nih, pegel-pegel gitu. Nah, sebenarnya apakah memang sama atau berbeda sih dari influenza A dengan flu biasa, dokter?
1: Oh, iya. Kalau saya boleh menyapa para pendengar dulu,
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh, monggo, silakan, dokter.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, luar biasa ini kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari yang cerah ini. Kalau di Batu sih cerah banget, kita nggak di Malang.
0: Di Malang cerah juga, ya. Alhamdulillah. Cerah juga, dokter.
1: Alhamdulillah. Cuma kalau Batu, ya, tapi hawanya dingin gitu. Jadi ya memang kalau misalnya gak fit-fit banget, bisa agak gerges mungkin ya.

0: misalnya dirasa berat, dirasa sangat mengganggu aktivitas sampai lemas nggak bisa ngapa-ngapain, diharapkan untuk bisa berkunjung ke praktisi kesehatan, bisa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan untuk minta pertolongan agar gejala-gejala yang ditimbulkan itu bisa dirilis, bisa dikurangi. Contoh misalnya, meskipun flu ini adalah self-limited disease, bisa sembuh dengan sendirinya. Siapa sih yang tahan dengan demam sampai 3 hari gitu misalnya? Siapa sih yang tahan sampai pusing banget sampai 3 hari gitu? Nah, itu datang deh ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke praktisi kesehatan untuk minta obat. Boleh nggak sih minta apa? Dikasih resep untuk mengurangi pusingnya, ngurangi batuknya, ngurangi demamnya, begitu.
1: Ya, nah, baik. Nah, dokter, ada dampaknya nggak kalau misalnya kita ngerasa kayak udah demam lebih berapa 3 hari atau lebih nggak sembuh-sembuh, tapi kita memilih untuk recovery sendiri, begitu ya? Ada dampak nggak kalau kita terlambat melakukan pemeriksaan dari gejala-gejala yang kita rasakan?
0: Nah, gini. Kalau misalnya kita biarkan aja, itu kan ini ya akan menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi turun, sehingga kemungkinan untuk terjadinya infeksi sekunder lain itu bisa saja terjadi. Kalau misalnya kita tidak dibantu untuk mengurangi gejala, artinya gini malaras. Misalnya ya kita demam, nggak dikasih obat untuk menurunkan demamnya. Kalau kita tidak diberikan obat untuk menurunkan demamnya, berarti badan kita tidak fit. Kalau badan kita tidak fit, kemungkinan masuk kuman yang lain, kuman penyerta lain menjadi lebih besar. Itu namanya secondary infection. Kalau sudah terjadi secondary infection, maka efek yang mungkin ditimbulkan adalah satu, bisa jadi pneumonia atau radang paru, seperti itu.
1: Baik, nah, jadi alangkah baiknya tetap kalau udah ngerasa badan udah nggak kuat gitu ya dokter ya, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan begitu ya.
0: Untuk mendapatkan pengobatan mengurangi gejalanya. Di samping itu perlu juga untuk dibantu dengan makan makanan bergizi, suplementasi untuk lebih meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga bisa melawan virusnya itu sendiri.
1: Baik. Nah, dokter, kalau melihat nih ini kan juga lagi ramai, nggak cuma hanya di Malang Raya tapi udah skalanya nasional begitu. Nah, sebenarnya faktor apa sih yang paling memungkinkan bahwa kita bisa terpapar dari virus ini? Apakah dari mobilitas penduduknya atau kepadatan aktivitas atau mungkin rumah yang ventilasinya kurang bagus atau lagi perubahan musim nih dokter, atau mungkin ada faktor lainnya?
0: Mbak Laras ingat nggak waktu zaman COVID dulu? Nah, influenza A ini penularannya persis sama dengan COVID.
1: Baik.
0: Jadi dia penularannya melalui airborne atau droplets. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mencegah itu? Ya, jalankan protokol kesehatan sama persis dengan apa yang kita lakukan pada zaman COVID dulu. Jadi sering-sering cuci tangan, karena pasti virus, bakteri dan sebagainya itu akan mudah sekali menempel pada permukaan yang kita pegang-pegang. Nah, kalau misalnya tangan kita habis megang permukaan yang terkontaminasi, kemudian kita pegang-pegang wajah, nah otomatis bakteri, virus dan sebagainya bisa dengan sangat mudah untuk masuk ke saluran nafas. Jadi otomatis cuci tangan, sering-sering cuci tangan seperti kita lakukan di zaman COVID dulu itu penting banget. Kemana-mana bawa hand sanitizer. Yang kedua adalah alangkah lebih baik kalau kita berada di keramaian atau berada di ruangan yang cukup banyak orang, pakailah masker. Walaupun kita tidak sakit, maka itu akan menjadi perlindungan diri kita juga. Nah, balik lagi ke masalah masker ya. Kayaknya di mana-mana udah mulai habis deh masker.
1: Oh gitu ya dokter ya. Ini belum stop lagi nih masker, masih ada. Wah, kayaknya sekarang sama kayak panik buying pada waktu pandemi dulu begitu ya dokter.
0: Betul. Jadi kemana-mana kalau misalnya kita kita tanya ke apotek atau supermarket, ada masker nggak? Tinggal di sana, tinggal segini, aduh, pada beli banyak gitu. Sebetulnya nggak cuma pada masa-masa banyak penyakit ini aja ya, kita butuh masker di masa-masa biasa pun kalau kita aware terhadap kesehatan kita, maka penggunaan masker pun akan sangat baik kita gunakan pada saat kita

0: berada di keramaian. Yang ketiga adalah jaga jarak dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita ingat di zaman COVID dulu, kita jaga jarak paling tidak 1 meter dengan orang lain. Karena apa? Droplets atau airborne itu akan susah jangkauannya dalam jangka 1 meter gitu. Kemudian olahraga teratur untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan makan makanan yang bergizi itu penting, istirahat yang cukup.
1: Oke.
0: Dan siap. Satu lagi Mbak Lara.
1: Apa itu dokter?
0: Satu lagi yang penting, kita harus menjaga mental health kita.
1: Ah, ini catatannya. Ya.
0: Nggak boleh terlalu cemas, nggak boleh terlalu panik, biasa-biasa aja, karena kecemasan, kepanikan akan sangat berpengaruh pada keadaan kesehatan kita sendiri.
1: Ah, baik. Apalagi kalau buka sosial media, baca berita, pusing lagi gitu, dokter. Jadi mental health, mental health harus terjaga ya. Jadi jangan ini apa namanya konsumsi informasi jangan terlalu banyak juga, biar nggak makin cemas, nggak makin panik begitu ya. Yang paling penting harus positif positive thinking begitu ya. Nah, itu menjadi catatan. Nah, kemudian ini nih dokter, gimana untuk para kelompok rentan yang mungkin resikonya lebih tinggi juga, kayak balita, lansia, ibu hamil, atau penderita penyakit kronis. Nah, apa sih yang perlu dilakukan?
0: Nah, untuk anak-anak balita, ibu hamil, kemudian lansia, atau penderita penyakit kronis, jelas pada saat kalau tidak perlu keluar rumah, saat ini jangan keluar. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang baru keluar dari luar rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, kalau di dalam rumah itu ada usia-usia rentan seperti itu atau kelompok rentan seperti itu, maka ayo cuci tangan dulu sebelum pegang-pegang yang lain. Kalau misalnya bisa mandi dulu, ganti baju dulu, baru deh berhubungan atau berkolaborasi dengan orang-orang dari kelompok rentan tersebut gitu. Karena kita tahu kelompok rentan kalau misalnya dia terkena virus, maka akan jauh keadaannya lebih berat daripada kita yang bukan kelompok rentan.
1: Nah, kemudian dokter, kalau misalnya di dalam rumah kita ada yang sudah terinfeksi influenza ini, apakah perlu di apa istilahnya, di apa sih istilahnya itu, sendiri gitu ya, ditaruh di satu kamar sendiri, jangan sampai menularkan? Atau misalnya yang kerja nih gimana nih gitu kan, kita juga tetap harus masuk nih gitu, gimana caranya supaya kita tidak menularkan paling tidak di dalam lingkup keluarga kita begitu?
0: Iya, prinsipnya satu, kalau misalnya dia mengalami flu atau batuk-batuk, satu, dia harus menggunakan masker
1: meski di dalam rumah begitu ya dokter ya.
0: Yes, betul. Karena di rumah, di dalam rumah, kalau dia sendirian di rumah sih nggak apa-apa. Kalau di rumahnya banyak orang, ada anak balita, ada anak, ada orang lansia, ada orang yang sakit, pasti akan rentan untuk menularkan yang lain. Yang kedua adalah etika batuk. Pada saat dia melakukan batuk, lakukanlah etika batuk. Gimana caranya? Kita bisa lihat di banyak media sosial bagaimana cara melakukan etika batuk, yaitu dengan menutup hidung dan mulut ya. Jadi nggak cuma mulut aja yang ditutup, tapi hidung dan mulut pada saat batuk dengan menggunakan tisu, kemudian tisu ini dibuang dan cuci tangan setelah batuk, atau dengan menutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan bagian atas. Yang ketiga adalah kalau tidak perlu berkumpul dengan anggota keluarga yang lain, jangan dulu. Silakan di kamar sendiri dulu ya, karantina diri sendiri, itu akan jauh lebih baik daripada menularkan kepada orang-orang di sekitarnya, apalagi kalau ada kelompok rentan. Gitu. Yang ketiga, yang keempat adalah yaitu tadi, istirahat cukup, makan makanan bergizi. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan tubuh atau daya tahan tubuh untuk bisa melawan virusnya sendiri. Dan kalau dirasa berat, harus konsumsi obat, tapi tentu saja harus dengan konsultasi dulu ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu.
1: Baik.
0: Sebetulnya ada satu lagi Mbak Laras yang mungkin dokter? Kita bisa...
1: Ya, dokter. Ya, dokter Susana masih bisa mendengar suara saya?
0: Halo.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya, ya, dokter, monggo sudah tersambung kembali.
0: Ya, oke. Kalau mampu untuk menjalankan vaksinasi influenza, lakukan.
1: Baik.
0: Ya, kita bisa mencegah diri kita dari influenza yang berat dan cukup dilakukan satu kali aja dalam satu tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan vaksin influenza, maka kalaupun kita terpapar dengan virus, apapun jenis tipe dari influenzanya, dari virusnya, maka gejala yang ditimbulkan tidak berat.
1: Baik, berarti untuk vaksin influenza ini mana yang lebih diutamakan untuk menggunakan vaksin ini? Apakah kelompok rentan, tenaga kesehatan, atau semua masyarakat Kota Malang juga siapapun ini disarankan untuk vaksin influenza, dokter?
0: Iya, semuanya. Semuanya. Tidak terkecuali ya.
1: Ya, baik. Nah, kalau di zaman pandemi dulu kan ada harus berjemur, ada jam-jam tertentu untuk dapat sinar matahari, konsumsi vitamin. Nah, apakah kita perlu juga untuk bisa menjaga daya tahan tubuh dengan konsumsi vitamin juga selain tadi ada makan bergizi dan lain-lain gitu, dokter?
0: Iya, betul. Itu yang disebut dengan suplementasi. Terutama yang ada kandungan vitamin C dosis tinggi ya.
1: Oke, berarti suplementasinya bisa konsumsinya vitamin C dalam dosis tinggi begitu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke,
0: itu siap. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Baik, siap. Dokter, terakhir apa yang ingin disampaikan selaku praktisi kesehatan dipesankan kepada masyarakat Kota Malang supaya juga bisa melakukan pencegahan ya, menjaga bersama-sama supaya angka dari kasus influenza A ini tidak naik terus gitu, dokter?
0: Oke. Yang jelas gini, para pendengar dimanapun berada, influenza ini dapat menular dari satu orang ke orang lain, terutama melalui percikan droplet dari saluran pernafasan ketika seseorang batuk atau bersin. Pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk di dalamnya adalah mencuci tangan atau sering-sering menjaga kebersihan tangan, bisa dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 40 detik atau dengan menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 65% dalam jangka waktu 30 detik. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin, menjaga ventilasi ruangan, menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit, serta menggunakan masker sesuai dengan kondisi dan risiko yang ada. Berjemur akan membantu untuk penanggulangan dari penularan influenza ini. Vaksinasi influenza merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi risiko influenza dan komplikasinya, ya. Sehingga pada saat kita terpapar oleh virus influenza, maka gejala yang akan ditimbulkan tidak berat, tidak seberat kalau kita tidak melakukan vaksinasi. Kemudian yang penting adalah jangan mendiagnosis diri sendiri. Jadi masyarakat perlu memahami bahwa demam, batuk, dan pilek tidak otomatis berarti influenza A. Sebaliknya, tidak adanya pemeriksaan laboratorium juga tidak selalu berarti seseorang tidak mengalami influenza. Yang terpenting adalah melihat gambaran klinisnya, faktor resikonya, perjalanan penyakit, kondisinya, kondisi dari penderita ya, dan hasil pemeriksaan yang diperlukan. Nggak boleh panik ya, pemahamannya harus tepat. Masyarakat nggak boleh panik dengan istilah super flu, tapi juga tidak boleh menganggap semua keluhan flu itu sebagai penyakit yang selalu ringan. Jadi intinya kita harus aware pada diri kita sendiri. Kalau dirasa sangat mengganggu aktivitas, konsultasi ke dokter, minum obat yang disarankan, istirahat cukup, dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar, hidup berperilaku, hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, Mbak Lara.
1: Amin.
0: Para pendengar yang ada di rumah juga sehat-sehat semuanya, bisa beraktivitas dengan maksimal, secara produktif, happy.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak dokter atas waktunya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Semoga sehat-sehat selalu dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian perbincangan kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Dr. Susan Indawati, praktisi kesehatan di Kota Batu. Dokter, tadi juga sudah menyampaikan tentang apa sih bedanya influenza A dan juga flu biasa ya, atau common cold begitu ya. Ternyata gejala dari influenza A ini tuh lebih berat ya, pusingnya lebih berasa, pegelnya di badan tuh lebih berasa, demamnya juga sampai menggigil, berbeda dengan flu biasa begitu. Nah, super flu itu ternyata juga bukan dalam istilah medis, tapi hanya istilah saja karena gejalanya yang terasa berat sekali, jadinya ada istilahnya super flu begitu ya. Nah, namun kalau merasa bahwa aduh kok rasanya beberapa hari ini demamnya nggak turun-turun, alangkah baiknya meskipun bisa sembuh sendiri ya, self-limited disease tadi disampaikan oleh Dr. Susan, bahwa perlu juga untuk melakukan pemeriksaan kalau dirasa berat dan tidak nggak kuat gitu ya, merasakan dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari virus ini. Jadi alangkah baiknya memang akhirnya kembali lagi ya, gaya hidup sehat ini yang menjadi penting, poin penting untuk melakukan pencegahan supaya tidak tertular dari virus-virus, terutama untuk saat ini influenza A atau virusnya itu H3N2 begitu pendengar ya. Jadi bisa melakukan seperti apa dulu yang kita gaungkan di masa pandemi ya COVID-19, karena ternyata penularannya pun sama melalui airborne atau droplet. Jadi mari kita galakkan kembali protokol kesehatan seperti zaman pandemi, sering-sering cuci tangan, kita bisa bawa hand sanitizer kemanapun, kemudian kalau ada di keramaian gunakan masker supaya kita tidak tertular, atau kalau misalnya kita pas lagi kurang enak badan, kita juga tidak menularkan virus kepada orang lain begitu ya. Jaga jarak juga penting dengan orang lain. Kemudian juga dipesankan oleh Dr. Susana tadi bahwa olahraga teratur itu penting untuk menjaga imunitas tubuh. Makan bergizi, istirahat cukup. Nah, yang paling penting juga menjadi catatan, harus happy ya. Mental health-nya harus diperhatikan. Jadi jangan terlalu cemas, jangan panik begitu ya, supaya daya tahan tubuhnya nggak sampai turun begitu. Nah, kemudian juga khususnya untuk para kelompok rentan, balita, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit kronis, kalau memang nggak perlu urgent ya, nggak penting-penting banget, mending nggak usah keluar rumah begitu ya, di rumah saja. Kalaupun misalnya ada yang sedang kurang enak badan, juga bisa dilakukan karantina mandiri, cari satu ruangan yang bisa untuk karantina, kurangi untuk bisa berinteraksi begitu ya, dengan harapan segera pulih kembali, semuanya sehat, bisa disampaikan kepada keluarga, bersama-sama menjaga daya tahan tubuh ya, supaya semuanya tuh sehat, happy-happy tuh tadi ya, jangan lupa ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dialog Malang Menyapa pagi hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Tetap bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang.

Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini untuk program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Dan tentu saja Jatim hari ini berjaringan se-Korwilnus 10 Jatim. Kami akan hadirkan satu persatu kabar-kabar yang sudah dirangkum oleh reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Satu di antaranya kita ke reporter Rizky Darmawan, karena kita sudah bersama dengan reporter Rizky Darmawan yang akan menghadirkan informasi berkaitan dengan Wakil Wali Kota Batu soroti akses pupuk subsidi bagi peternak. Kabar selengkapnya Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, persoalan pupuk subsidi menjadi salah satu isu yang dibawa pemerintah Kota Batu dalam forum rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026 yang mempertemukan petani dan nelayan dari berbagai daerah. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto mengatakan, ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di Kota Batu. Sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan masyarakat Kota Batu belum mencakup dalam daftar komoditas yang mendapatkan dukungan pupuk subsidi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput untuk pakan ternak. Heli menyebut rumput tersebut membutuhkan pupuk untuk menunjang pertumbuhannya. Namun karena rumput tidak masuk dalam RDKK, peternak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi saat membeli di toko pertanian. Persoalan ini menurut Heli menunjukkan bahwa karakteristik pertanian dan peternakan di setiap daerah tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus kepada pemerintah pusat agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan di Kota Batu bisa mendapatkan akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup dalam RDKK. Usulan tersebut nantinya akan disampaikan pemerintah Kota Batu bersama pihak terkait kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Selain itu, komunikasi juga akan dilakukan dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah tersebut berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kota Batu dalam mendukung kebutuhan pangan pemerintah pusat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan.

0: Ma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz untuk program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnu 10 Jawa Timur. Hari ini kami akan bagikan informasi bersama dengan reporter lainnya untuk Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Familia yang akan mengabarkan bahwa dosen Universitas PGRI Sumenep terima penghargaan dari Pemprov Jatim sebagai dosen olahraga prestasi. Kabar selengkapnya, Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik. Terima kasih pendengar. Dosen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep, Taufik Rahman, ini berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, atas dedikasi dan kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu capaian prestisiusnya yakni mengantarkan mahasiswanya memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang ASEAN University Games. Dan itu terjadi pada tahun 2024. Dan menurut Taufik sendiri, dengan penghargaan ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk tetap konsisten memberikan kemanfaatan bagi kemajuan olahraga baik di daerah maupun di lingkungan kampus. Keberhasilan Taufik pendengar juga dalam menembus seleksi penerima penghargaan tingkat provinsi ini juga mendapat apresiasi tinggi dari pihak rektorat. Prestasi tersebut dinilai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap reputasi kelembagaan kampus. Karena menurut Taufik sendiri, penghargaan ini bukan hanya capaian individu, akan tetapi juga membuktikan bahwa kualitas dosen di Universitas PGRI Sumenep ini berdampak besar bagi kemajuan kampus. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

Pendengar, kalau tadi sudah ada beberapa reporter yang hadir begitu ya. Ada reporter Rizky Darmawan, kemudian Familia. Kali ini ada reporter Hanum Oktavia yang akan mengabar,

Ya, baik pendengar, kekeringan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur semakin meluas. Kondisi ini membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat, sementara sejumlah sumber air warga mulai mengering selama musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 78 desa di 12 kecamatan saat ini masuk kategori kering kritis. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat membutuhkan bantuan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat dikonfirmasi kasih kedaruratan dan logistik, BPBD Sampang Muhammad Hozin menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air, dan persediaan air yang masih tersedia diharapkan digunakan secara bijak dan diprioritaskan untuk kebutuhan utama seperti minum, memasak, dan kebutuhan rumah tangga. Serta BPBD Sampang juga terus saat ini terus melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Namun keterbatasan armada membuat distribusi harus dilakukan secara bergantian sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Dalam sehari, BPBD Kabupaten Sampang maksimal mendistribusikan air bersih ke daerah kering kritis, yaitu sebanyak 6 tangki. Satu tangki ini ada 5.000 liter dengan jumlah wilayah terdampak yang cukup luas, dan kemampuan distribusi tersebut masih perlu diperkuat agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Seiring meluasnya kekeringan dan meningkatnya kebutuhan air bersih, dukungan tambahan anggaran untuk penanganan kekeringan menjadi salah satu kebutuhan penting. Tambahan anggaran diharapkan dapat mendukung peningkatan distribusi air bersih, termasuk menjangkau desa-desa yang belum mendapatkan pelayanan secara optimal. Dan BPBD Sampang ini memastikan setiap laporan masyarakat terkait kebutuhan air bersih akan ditindaklanjuti. Warga yang membutuhkan bantuan dapat menyampaikan permohonan melalui pemerintah desa untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Sampang. Dan di tengah kondisi kemarau, masyarakat juga diharapkan terus menghemat air dan menggunakan persediaan yang ada sesuai kebutuhan sehari-hari. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh.

yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

0: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda berjaringan Sekorwil News 10 Jawa Timur di edisi 22 September 2026. Kita sudah bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Kita akan simak bersama kabar berkaitan dengan 1.500 santri Muhammadiyah dari berbagai daerah ikuti kemah nasional di Coban Rondo. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, laporannya sebanyak 1.500 santri dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kemah santri nasional tingkat nasional kedua di bumi perkemahan Coban Rondo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang dibuka pimpinan pusat Muhammadiyah ini berlangsung hingga 24 September mendatang dan diikuti 125 regu dari pesantren Muhammadiyah serta Muhammadiyah dan Aisyah Boarding School se-Indonesia. Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izul Muslimin mengatakan, kegiatan itu menjadi ruang bagi para santri untuk memperkuat karakter sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya ada 4 hal yang perlu menjadi bekal dari generasi muda, yakni iman, akhlak, ilmu, dan juga kekuatan fisik. Izul juga mengingatkan para santri mengenai kiprah kader Muhammadiyah yang telah berkontribusi dalam perjalanan bangsa, termasuk lahirnya sejumlah tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pada kesempatan ini, Izul juga mendorong para peserta tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadikannya kesempatan untuk membangun jejaring dan menyiapkan diri sebagai generasi penerus. Selama 4 hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai kegiatan mulai dari perlombaan, ketangkasan, kepanduan Hizbul Wathon, pameran pendidikan pesantren hingga gelar ekonomi kreatif. Kegiatan kepanduan menjadi salah satu bagian penting dalam kemah tersebut. Selain melatih kedisiplinan dan kemandirian, aktivitas itu diarahkan untuk menumbuhkan kerjasama dan semangat gotong royong di kalangan para santri. KSM Nasional Kedua juga menjadi ruang pertukaran pengalaman antar pengelola pesantren Muhammadiyah dan juga Aisyah dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat jejaring sekaligus mendorong pengembangan pesantren yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Sebuah komposisi pendengar dari Tulus yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga rangkaian aktivitas di siang hari ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Kami hadirkan informasi dari reporter Witra Adila. Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadiyah mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengikuti sholat istiqo berjamaah yang digelar pada hari ini di alun-alun Tuban sebagai upaya permohonan turun hujan. Kabar selengkapnya Witra Adila, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dalam kegiatan hari ini dilaporkan langsung dari alun-alun Kabupaten Tuban, di mana dari Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadiyah Kabupaten Tuban menggelar kegiatan sholat istisqo yang memang ini bertujuan untuk menurunkan hujan begitu, sesuai dengan tema yang sudah diambil pada kegiatan hari ini, yaitu bersama menggedor pintu langit menjemput hujan turun ke bumi. Besar harapan hujan bisa segera turun, bukan hanya di Kabupaten Tuban tapi di seluruh Indonesia, terlebih juga prihatin khusus dari Yayasan Pendidikan Asomadiyah terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, sehingga ini juga menjadi seruan doa bersama khususnya masyarakat Kabupaten Tuban untuk bisa menurunkan hujan seperti itu. Dan saya juga sekarang sudah bersama dengan Gus Riza yang mungkin bisa menyampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Gus, silakan disampaikan Gus.
2: Iya, pagi ini Asomadiyah mengadakan sholat istisqo, sholat yang dikhususkan untuk meminta hujan. Kita mengajak sekitar 300 santri, 70 guru pembina di alun-alun berdoa untuk meminta hujan. Kita tahu makin kesini makin panas, kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana. Kita pagi ini menggedor pintu langit agar rahmat itu bisa turun bernama Allah memberi kasih sayang kepada kita di Indonesia dengan berupa hujan deras turun, sehingga dalam sekejap kebakaran hutan selesai, kekeringan selesai, panas menjadi sejuk itu. Tadi di khutbah saya menyampaikan ternyata jaminan doa kabul, jaminan doa dikabulkan Allah adalah rukun. Suatu hari lagi Nabi Musa di zaman dulu, kekeringan sama seperti ini, hampir 30-40 tahun, umat meminta Nabi Musa untuk sholat istisqo, 4 hari, habis duhur, habis jam 1 begitu, dan alun, sama. Tetapi, hujan tidak turun. Kemudian Nabi Musa, munajat sendiri, tahajud sendiri, malam Jumat begitu, ya Allah, mengapa engkau tidak kabulkan doa kami, meminta hujan? Langit menjawab, malaikat menjawab, Allah menjawab, bagaimana aku mengabulkan doamu, wahai Musa, sementara umatmu, kaummu, berselisih, bertengkar, congkrah, dislike, grup-grupan, sikut kanan, sikut kiri, itu. Jadi ternyata rahmat Allah itu tidak turut, kira-kira kita ini tidak rukun, bermusuhan. Karena itu ya titipannya begitu.
1: Baik, kalau hari ini melibatkan berapa jemaah?
2: Ya, tadi santri MI sekitar 100-an, santri MTS 100, santri Asomadiyah MAS 100, ya 300-an lah, dengan 60-an guru. Kita ajak semuanya di sini, di alun-alun gitu ya.
1: Baik, terima kasih Gus Riza. Pendengar, itu tadi informasi seputar kegiatan hari ini begitu ya, dengan doa bersama, harapan bersama sesuai yang disampaikan oleh Gus Riza, bahwasanya selain untuk menurunkan hujan ini, kita semua juga diimbau untuk tetap rukun begitu, karena dari kerukunan itulah juga bisa membantu untuk memanjatkan doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi dari Tuban pendengar, semoga segala doa dan harapan yang dipanjatkan oleh masyarakat kepada Tuban hari ini khususnya untuk bisa menurunkan hujan dapat segera terkabul. Dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh Witra Adila, kita bergeser ke informasi lainnya bersama reporter Ninda Alivia, bahwa penggeledahan 13 kamar warga binaan Lapas Blitar, petugas temukan sejumlah barang terlarang. Kabar selengkapnya, Ninda Alivia, silakan laporan Anda.
3: Ya baik, pendengar, petugas gabungan melakukan penggeledahan atau memeriksa 13 kamar warga binaan di Lapas Kelas 2B Blitar pada tadi malam. Penggeledahan dilakukan untuk memastikan kamar warga binaan terbebas dari barang-barang yang dilarang serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kegiatan ini melibatkan petugas lapas Kelas 2B Blitar kemudian bersama dengan TNI, Polri, BNN serta dibantu personil BRIMOB. Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh warga binaan yang menempati kamar diminta untuk keluar. Petugas kemudian memeriksa bagian dalam kamar dan sejumlah barang yang ditemukan di dalamnya. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan penggeledahan dilakukan secara bersama-sama dengan aparat terkait. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dan menyita sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar warga binaan. Barang ini diantaranya piring, kemudian mangkok, sendok, korek api, paku, botol bekas, jam dinding, serta kartu remi. Iswandi menjelaskan sejumlah barang tersebut dilarang karena dinilai dapat menimbulkan risiko keamanan apabila disalahgunakan. Piring dan juga mangkok misalnya dikhawatirkan dapat dipecahkan sehingga pecahnya berpotensi digunakan untuk melukai orang lain. Sementara korek api dilarang karena dapat memicu kebakaran di dalam lapas. Petugas juga menyita jam dinding yang ditemukan di dalam kamar. Menurutnya warga binaan tidak diperbolehkan memiliki jam dinding di kamar karena pengaturan waktu kegiatan dan istirahat telah ditentukan oleh pihak lapas. Selain itu, kartu remi juga turut diamankan. Barang ini dilarang karena berpotensi digunakan untuk aktivitas perjudian dan membuat warga binaan bermain hingga melewati waktu istirahat. Kegiatan razia gabungan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang dilarang serta menjaga kondisi lapas tetap aman dan tertib. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alisia, kembali ke studio.

0: Jatim. Hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim masih hadir menemani Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Karyantoni yang akan berbagi kabar berkaitan dengan tinggi kolom abu erupsi Semeru mencapai 500 meter. Kabar selengkapnya, Karyantoni, silahkan laporan Anda. Halo, Karyantoni? Halo, Karyantoni? Silahkan laporan Anda.
1: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 21 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Data yang berhasil dihimpun RRI pendengar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KISDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 34 detik. Aktivitas erupsi tersebut juga dirasakan warga sekitar. Warga Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Nurholik mengatakan mendengar suara gemuruh diduga dari Gunung Semeru. Nurholik yang juga aktivis peduli erupsi Semeru mengimbau agar warga dan penambang pasir mematuhi rekomendasi pemerintah. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Lumajang, Isnugroho, menegaskan saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.
0: Mendengar dari informasi yang disampaikan oleh reporter Karyantoni, kita bergeser ke reporter Angela Reska bahwa Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menyatakan 25 merek beras fortifikasi temuan Badan Pangan Nasional Bappanas yang bermasalah tidak beredar di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar, Badan Pangan Nasional Bappanas menemukan 25 merek beras fortifikasi yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Atas temuan tersebut, pemerintah melakukan penarikan produk, mencabut izin, hingga memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa 25 merek beras yang disebutkan oleh Bappanas tidak beredar di Pacitan. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Disdaknaker Pacitan, Sukanto, menyatakan bahwa peredaran beras di Pacitan saat ini relatif aman. Selain itu, Sukanto juga menerangkan di Disdaknaker Pacitan sering melakukan monitoring di sejumlah pasar pantauan, seperti di Pasar Arjo Winangun, Pasar Minulyo, hingga Pasar Arjosari, untuk memeriksa harga dan produk pangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen atas ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Sukanto juga mengungkapkan melalui pemeriksaan internal di Disdaknaker Pacitan maupun melalui inspeksi mendadak atau sida gabungan yang dilakukan bersama Polres Pacitan, harga dan produk bahan pangan di wilayah Pacitan masih terpantau dalam batas wajar. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya untuk Anda. Dari reporter Angela Reska, kita ke reporter Emil Akbar bahwa Disnaker Kabupaten Pasuruan buka program short course berbasis penempatan, selesai pelatihan langsung bekerja. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil, silakan. Baik, kita akan coba hadirkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan tersebut, berkaitan dengan hal tersebut, pendengar.
3: Short course, di mana di sini ada puluhan dari calon tenaga kerja yang memang dilatih secara singkat dan langsung dipekerjakan begitu pelatihan sudah selesai. Dan kebetulan tempatnya adalah PT Bergat Ganda Santoso yang ada di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini pembukaan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan HR Manager PT Berkat Ganda Sentosa, Bapak Wahyu Budi Prianto. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini kerjasama yang seperti apa Pak?
4: Ini sifatnya sebuah kolaborasi yang epik ya, antara dunia industri dengan dinas terkait, terutama dari Pemkab Kabupaten Pasuruan ya. Pada intinya kita pengen merangkul bersama-sama karena kita sama-sama ingin menciptakan kondusivitas di wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana kalau menurut kami lapangan pekerjaan yang ada di Pasuruan ini harus dioptimalkan sehingga serapan tenaga kerja atau cara para pencari kerja itu bisa maksimal bekerja di wilayahnya sendiri, sehingga tingkat harkap tipmas yang ada di Kabupaten Pasuruan itu lebih stabil. Karena namanya kebutuhan itu tidak bisa ditunda, kebutuhan juga nggak bisa disemayani.
3: Dan ini total ada berapa calon-calon pekerja di sini Pak?
4: Calon pekerja yang mengikuti pelatihan, untuk yang di event pertama dulu itu hanya 16 orang, kemudian kegiatan kedua itu 33 orang, yang angkatan ini nanti ada 64 orang. Dan ini akan kita lakukan secara bertahap, secara kontinu dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di kami. Karena kalau kita melihat kebutuhan yang nanti akan datang, itu kurang lebih sekitar 350 karyawan. Dan harapan kami dengan hadirnya pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan short course, itu bisa memfasilitasi setuhkan perusahaan. Jadi pelatihan-pelatihan ini, pianya itu nanti akan kami rekrut sebagai karyawan.
3: Dan ini Pak, apa namanya, mereka ditempatkan di bagian apa Pak besok ini? Produksi atau bagaimana?
4: Untuk di bagian produksi dan lebih spesifiknya itu di bagian jahit. Nah, ini saat ini kita melakukan pelatihan khusus di bagian jahit upper sepatu, yang insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya kita juga akan merambah ke bagian yang lain. Jadi kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan saat ini di perusahaan, dan tetap setiap pelatihan yang kita lakukan itu adalah murni kerjasama antara kami dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.
3: Sekarang yang dibutuhkan ada berapa banyak Pak sebenarnya?
4: Sebenarnya kita membutuhkan kurang lebih sekitar 350 Mas Emil.
3: Dari berapa karyawan sekarang?
4: Sekarang kita memiliki karyawan kurang lebih sekitar 2.800.
3: Dan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa dan apakah ini ekspor juga?
4: Kita bergerak di bidang industri alas kaki, khususnya di persepatuan. Dan alhamdulillah produk kita itu 80% ekspor ke Amerika. Untuk 20%-nya kita ngerjakan pekerjaan lokal, ada beberapa brand dan juga sepatu instansi yang kita kerjakan di sini.
3: Baik, terima kasih Pak Wahyu. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan shortcut kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan dunia kerja atau dunia industri. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita bergeser langsung ke informasi yang akan disampaikan oleh reporter Ayu Citra, bahwa lestarikan budaya lokal seorang guru MTS Hasanuddin di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul Desa Gadungan. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
5: Ya, nah saat ini melestarikan sejarah juga budaya lokal, maka seorang guru MTS Hasanuddin Jalan Pare Kabupaten Pendengar bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul Desa Gadungan. Dan pada hari ini Budiono mengatakan bahwa penulisan buku ini terinspirasi dari besarnya potensi sejarah dan juga budaya lokal Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Bahkan ide pembuatan buku di Pendengar juga menjadi satu-satunya di wilayah Kabupaten Kediri.
6: Yaitu tentang budaya tanam besar atau tayu, sehingga setiap suhu yang mana pada hari Jumat Legi atau Selasa Kliwon itu pada hari di bulan Suro itu, ini budaya arah-arahan yang sudah hampir punah ini dibudayakan sampai sekarang sehingga masyarakat akan tahu sejarah.
5: Ya, dengan menanggapi hal itu, seorang warga di Kediri, Romi, mengaku sangat bangga ia bisa mengenal budaya dan kekayaan sejarah Desa Gadungan setelah pihaknya ini membaca buku dari Budiono. Dan sebagai pendengar bahwa dengan penulisan buku itu juga, maka Budiono berharap masyarakat bisa ikut mempertahankan budaya lokal dan sekaligus mencoba mengenalkannya kepada generasi muda pada masa mendatang. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilno 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di hari Kamis begitu ya. Kami akan hadirkan kalau program Jatim hari ini hadir menemani Anda setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
7: Demikian Jatim hari ini.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, pendengar, dalam Malang siang ini saya akan terus temani hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun kami akan awali terlebih dahulu untuk informasi ya, perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini bersama dengan Mbak Firda. Kita sudah tersambung melalui line telepon untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Firda.
2: Halo, selamat pagi, Mbak Laras.
1: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mbak. Semoga Mbak Laras juga baik.
1: Alhamdulillah, baik-baik juga. Mbak Firda, monggo disampaikan untuk perakiraan cuaca wilayah Malang Raya hari ini. Seperti apa? Silakan.
2: Iya, baik. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya yang berlaku hari ini, Selasa tanggal 22 September 2026. Cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah dan ada potensi berawan pada malam hari. Untuk suhu udara diprediksi cukup panas pada siang hari, yaitu mencapai 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara cukup kering mencapai 30% pada siang hari. Untuk angin diprediksi bertiup dari arah timur dengan kecepatan hingga 25 km per jam. Dan untuk warga Malang Raya yang berencana beraktivitas di wilayah pantai, untuk tinggi gelombang hari ini di pantai selatan Jawa Timur diprediksi mencapai 2,5 meter yang masuk pada kategori sedang. Jadi untuk masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap berhati-hati dan juga mengutamakan keselamatan. Demikian perakiraan cuaca hari ini, Mbak Laras.
1: Ya, baik. Ada imbauan khusus terkait perakiraan cuaca hari ini, Mbak Firda?
2: Iya, baik. Memperhatikan kondisi cuaca hari ini yang cukup panas pada siang hari namun masih tergolong dingin pada pagi hari. Untuk warga Malang Raya diimbau untuk selalu menjaga kesehatan, minum air putih yang cukup, dan juga pada siang hari jangan lupa untuk tetap menggunakan tabir surya jika beraktivitas di luar ruangan, dan jika perlu kenakan masker karena polusi udara cukup meningkat di musim kemarau, dan juga hindari aktivitas yang dapat menimbulkan kebakaran hutan atau lahan seperti membuang sampah atau membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan di wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan lahan. Dan juga update terus informasi perakiraan cuaca dan juga peringatan dini cuaca dan iklim dari BMKG yang dapat diakses melalui aplikasi info BMKG dan juga kanal sosial media BMKG di @info_bmkg_juanda atau @bmkg.iklimjatim. Demikian Mbak Laras dan pendengar semuanya.
1: Baik, terima kasih informasi yang disampaikan Mbak Firda. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, terima kasih Mbak Laras.
1: Ya, demikian informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan informasikan kabar terbaru dari Pasuruan dalam Lintas Informasi.
3: Lintas Informasi Pros 1 RRI Malang.
1: HUT Himpaudi ke-21 di Kabupaten Pasuruan, ribuan anak ikuti lomba menghias lampion. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar. Emil.
4: Bagaimana?
5: 1997, PT Himpaudi, APD Himpaudi Kabupaten Pasuruan menggelar lomba menghias lampion, dalam hal ini adalah lampion, di mana memang ada sekitar 1.500 peserta anak-anak PAUD yang mana mereka dibantu oleh orang tua, dalam hal ini adalah mama ataupun ibunya, untuk menghias lampion dengan bertuliskan HUT PAUD ke-21, kemudian di sisi berikutnya ada Ram, kemudian bunga krisan dan juga mangga, ada 21 yang menjadi ciri khas dari tanaman holti kultura khas Kabupaten Pasuruan, buah dan juga bunga khas yang menjadi ikon Kabupaten Pasuruan. Acara ini digelar di Taman Candrawiwati Kabupaten Pasuruan. Dan kita coba ngobrol dengan salah satu warga yang ada di sini. Bu, dari mana Bu? Memang pembantu anaknya untuk itu. Ya. Jadi yang
4: menjadi
5: itu apa yang disampaikan langsung oleh salah satu peserta lomba menghias lampion. Sementara sekarang ini Ketua PW Himpau di Jawa Timur, Bapak Galih tengah memberikan sambutannya, dan pada intinya adalah mengucapkan selamat kepada PD Himpau di Kabupaten Pasuruan yang berprestasi bukan hanya tingkat Jawa Timur, tapi juga berprestasi tingkat nasional, baik itu guru maupun juga karya-karya dari anak-anak didik yang masih di bangku pendidikan anak usia dini. Dan acara ini juga dihadiri oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo beserta Bunda PAUD Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo yang nanti juga akan langsung memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Emil Agro, satu RRI Plus Udara Indonesia.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Aduh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

masih bersama kami dalam Malang Siang ini di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Diah Laras, yang temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang sedang beraktivitas di hari Selasa ini, apa kabar? Yang saat ini lagi ada di perjalanan juga.

saya sapa-sapa juga ya. Semoga gak ngantuk ya. Ngopi-ngopi dulu lah. Biar nyetirnya itu lebih semangat gitu loh. Semangat tuh bukan berarti gasnya ini ya, gaspol ya. Sekaligus juga saya mau informasikan untuk Anda update harga bahan pokok untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Saya ambil informasinya dari Siska Perbapo. Itu adalah sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Untuk hari ini khususnya di Kota Malang pendengar, ditinjau dari Pasar Dinoyo, Pasar Klojen, Pasar Tawangmangu, Pasar Blimbing, Pasar Besar, dan Pasar Orodowo. Untuk hari ini kita awali dari harga beras ya, beras premium masih sama seperti kemarin di harga Rp16.000 per kilogram, untuk beras medium Rp12.600 per kilogramnya. Untuk harga gula, gula kristal putih juga bertahan sama seperti kemarin, harganya tidak mengalami perubahan, Rp17.500 per kilogram untuk gula kristal putih. Kemudian untuk hari ini harga minyak goreng juga sepertinya tidak ada perubahan ya. Minyak goreng curah masih ada di harga Rp19.300, minyak goreng kemasan premium Rp23.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp20.700 per liter, dan untuk minyak goreng minyak kita Rp16.700 per liter. Kemudian untuk harga daging, hari ini daging sapi paha belakang per kilogramnya Rp147.500 pendengar. Daging ayam ras Rp39.300 per kilogram. Dan untuk daging ayam kampung juga stabil Rp62.800 per ekor. Sedangkan untuk harga telur, hari ini telur ayam ras naik Rp500 ya. Hari ini menjadi Rp25.700 per kilogram. Untuk telur ayam kampung Rp58.800 per kilogram. Kemudian kita beralih ke harga cabai. Ini biasanya yang fluktuatif ya. Cabai merah keriting hari ini mengalami kenaikan Rp3.800 dari harga sebelumnya. Hari ini menjadi Rp42.300 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah besar turun harga, hari ini menjadi Rp30.200 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit merah juga masih menanjak dari harga kemarin Rp63.100, hari ini menjadi Rp64.500 per kilogramnya. Harga bawang hari ini pendengar, bawang merah Rp30.700 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih stabil di Rp32.300 per kilogramnya. Anda bisa update juga bahan pokok lainnya. Anda bisa akses setiap hari untuk harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur ya. Jadi tidak hanya di Kota Malang, tapi juga Anda bisa simak di kota kabupaten lainnya di lingkup Jawa Timur. Anda bisa akses dari laman resmi Siska Perbapo. Anda bisa langsung saja buka di siskaperbapo.jatimprov.go.id.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Didong merupakan kesenian musik yang unik khas Gayo Aceh yang patut dilestarikan sebagai budaya bangsa. Asal katanya din dan dong yang berarti agama dan dakwah. Didong dimainkan oleh 30 orang yang terdiri dari 5 orang Ceh atau orang yang bisa membuat puisi dan bernyanyi, dan sisanya adalah penunung atau orang yang memainkan musiknya. Uniknya didong dimainkan dengan gerak badan dan tepukan bantal. Syairnya berirama khas tentang nasihat atau kritik sosial. Pada mulanya memang hanya tepukan tangan atau tepukan bantal saja. Namun kini didong lebih bervariasi karena ditambah dengan permainan seruling dan harmonika yang bisa menambah keseruan musik ini.

Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami dalam Malang Siang ini. Sesaat lagi Diana Riza yang akan melanjutkan perjalanan Malang Siang ini di Pro 1 RRI Malang. Dan sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilia Nadea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis di antaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Wila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadits Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wa

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pendem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket base, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Malang saya ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Kami sapa Anda dalam Malang siang ini saudara, dan sebelum nanti kita lanjutkan ya dengan kabar-kabar Malang lainnya, ini kami ingatkan kembali untuk Anda warga masyarakat yang ada di Mojolangu, Tunggul Bulung, Merjosari, Telogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karang Besuki, Tasikmadu, dan Landungsari saudara, untuk segera mengisi air ya dan juga menampung begitu ya. Karena hari ini dikabarkan akan ada perbaikan dari kebocoran pipa 250 milimeter di jurang Susuh Kota Batu saudara. Perbaikan kalau dari jadwal yang dirilis oleh perusahaan air minum Tugu Tirta ini dilaksanakan dari jam 9 pagi tadi. Tapi mungkin ada beberapa wilayah yang masih mengalir hingga saat ini ya, tapi tetap Anda harus menampung air saudara, karena tim akan berusaha untuk menyelesaikan kendala tersebut secepat mungkin untuk Anda yang mungkin saat ini membutuhkan air tangki. Mohon untuk bisa menghubungi perusahaan air minum Tugu Tirta di nomor 0811 3550800. Estimasi perbaikan saudara ini akan dilaksanakan 10 jam, untuk normalisasi akan dilaksanakan 2 kali 24 jam. Kabar ini kami hadirkan untuk Anda dari perusahaan air minum Tugu Tirta untuk rangkaian Malang siang ini.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

tradisional lato-lato mendadak viral kembali. Tapi tahukah kamu, awal lato-lato diciptakan bukan sebagai permainan, melainkan sebagai alat pembelajaran ilmu fisika. Dikutip dari Infofact, bandulan plastik ini digunakan untuk menjelaskan mengenai hukum Newton 3. Ketika kita memainkannya dengan sekali hentakan tangan, bola plastik akan memantul memukul bola lainnya dan seterusnya. Dan saat ini, lato-lato kembali viral.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
2: Lintas Informasi.
4: Kami hadirkan beberapa kabar dari tim liputan kami, saudara. Kabar pertama, 1.500 santri Muhammadiyah dari berbagai daerah ikuti kemah nasional di Coban Rondo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
5: Ya, sebanyak 1.500 santri dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kemah santri Muhammadiyah atau KSM tingkat nasional kedua di bumi perkemahan Coban Rondo, Kabupaten Malang. Kegiatan yang dibuka pimpinan pusat Muhammadiyah ini berlangsung hingga tanggal 24 September mendatang dan diikuti 125 regu dari pesantren Muhammadiyah serta Muhammadiyah dan Aisyah Boarding School se-Indonesia. Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Ibnu Muslimin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para santri untuk memperkuat karakter sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya ada 4 hal yang perlu menjadi bekal generasi muda, yakni iman, akhlak, ilmu, dan kekuatan fisik. Izul juga mengingatkan para santri mengenai kiprah kader Muhammadiyah yang telah berkontribusi dalam perjalanan bangsa, termasuk lahirnya sejumlah tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pada kesempatan ini, dia mendorong para peserta tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadikannya kesempatan untuk membangun jejaring dan menyiapkan diri sebagai generasi penerus. Selama 4 hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai kegiatan mulai dari perlombaan, ketangkasan kepanduan Hizbul Wathon, pameran pendidikan pesantren hingga gelar ekonomi kreatif. Kegiatan kepanduan menjadi salah satu bagian penting dalam kema tersebut. Selain melatih kedisiplinan dan kemandirian, aktivitas tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kerjasama dan semangat gotong royong di kalangan santri. KSM Nasional Kedua juga menjadi ruang pertukaran pengalaman antar pengelola pesantren Muhammadiyah dan Aisyah dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat jejaring sekaligus mendorong pengembangan pesantren yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Demikian laporan Hanum Oktavia.
4: Terima kasih Hanum. Kabar dari Coban Rondo, saudara, di mana 1.500 santri Muhammadiyah dari berbagai daerah ikuti kemah nasional yang ada di Coban Rondo telah hadir untuk Anda. Kami juga masih akan terus hadirkan kabar lain dari tim liputan kami, jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.
2: Lintas,

0: Sebelum kami hadirkan untuk Anda Pesona Malangan, saudara, kita akan hadirkan terlebih dahulu kabar dari Kota Batu, di mana pemerintah Kota Batu soroti akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak. Disampaikan langsung oleh Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
1: Ya baik, saudara pendengar. Ya baik, pendengar, persoalan pupuk subsidi menjadi salah satu isu yang dibawa pemerintah Kota Batu dalam forum rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026 yang mempertemukan petani dan nelayan dari berbagai daerah. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Elisianto, mengatakan ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di Kota Batu. Sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan masyarakat Kota Batu belum tercakup dalam daftar komoditas yang mendapat dukungan pupuk subsidi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput untuk pakan ternak. Jeli menyebut rumput tersebut membutuhkan pupuk untuk menunjang pertumbuhannya. Namun karena rumput tidak masuk dalam RDKK, peternak kesulitan mendapatkan pupuk subsidi saat membeli di toko pertanian. Persoalan ini menurut Heli menunjukkan bahwa karakteristik pertanian dan peternakan di setiap daerah tidak semuanya sama. Karena itu, pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus kepada pemerintah pusat agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan di Kota Batu bisa mendapatkan akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup dalam RDKK. Usulan tersebut nantinya akan disampaikan pemerintah Kota Batu bersama pihak terkait kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Selain itu, komunikasi juga akan dilakukan dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah tersebut berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan peternakan dalam mendukung kebutuhan pangan pemerintah pusat dari Kota Batu. Demikian Rizky Darmawan melaporkan.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Anda masih bersama kami, Saudara, di Pro 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali ya kami bisa kembali menemani Anda dalam sebuah perjalanan mengenal kekayaan budaya Indonesia. Kalau kita berbincang tentang kain tradisional Indonesia, ini mungkin yang langsung terlintas di benak kita adalah batik, kemudian tenun, atau songket gitu ya. Tapi tahukah Anda, Saudara, ada satu istilah yang jauh lebih tepat untuk menyebut kain tradisional yang memiliki makna dan simbol tertentu. Istilah itu adalah wastra. Dari pusaka indonesia.id, kata wastra ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kain tradisional dengan makna dan simbol tertentu. Jadi, wastra bukan hanya sekedar kain yang digunakan sebagai pakaian. Di balik selembar kain, ini ada teknik pembuatan, kemudian motif, warna, bahkan tata cara pemakaian yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kebudayaan suatu daerah. Masih dari pusaka indonesia.id, ini menyingkap pesona wastra Indonesia. Pada seri pertama ada Pusparagam Wastra Indonesia. Pakar dan kurator wastra Sri Sintasari Iskandar atau yang akrab dipanggil Neneng bersama dengan Benny Grata ini membahas begitu beragamnya wastra Nusantara. Menariknya, Saudara, wastra ternyata tidak terbatas pada batik dan tenun saja. Ada jumputan dan tritik, sulaman, aplikasi hingga prada. Bahkan jauh sebelum kapas dikenal di Nusantara, masyarakat kita sudah membuat kain dari kulit kayu. Bagian dalam kulit kayu yang berserat ini dipukul-pukul ya hingga melebar ya. Kemudian lembaran disambungkan hingga menjadi kain. Dengan teknologi yang sangat sederhana ini, Saudara, leluhur kita sudah mampu menciptakan bahan untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus kebutuhan ritual. Inilah yang membuat wastra begitu istimewa. Ia merupakan perpaduan antara keterampilan kreativitas, teknologi tradisional, dan nilai budaya. Perjalanan kita belum selesai. Setelah mengenal apa itu wastra, selanjutnya kita akan melihat salah satu teknik pembuatan kain yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu tenun. Tetap bersama kami.
1: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan perjalanan kita ya, mengenal Wastra Nusantara. Kali ini kita akan berbincang tentang tenun, saudara. Secara sederhana, tenun ini merupakan teknik membuat kain dengan menjalin benang secara horizontal dan juga vertikal. Benang horizontal disebut dengan benang pakan, sedangkan yang vertikal disebut dengan lungsi. Di Indonesia, ada berbagai alat yang digunakan untuk menenun. Dua di antaranya adalah gedok dan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Gedok, saudara, digunakan untuk membuat kain dengan lebar sekitar 70 cm. Alat ini banyak digunakan di wilayah Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat hingga wilayah Indonesia Tengah. Sementara itu, ATBM masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Alat ini banyak digunakan di daerah Melayu dan juga Sumatera, serta ditemukan juga di Sulawesi dan Sambas, Kalimantan Barat. Namun yang menarik, setiap daerah ini memiliki kekhasannya dalam teknik menjalin benang. Kreativitas dan keulatan leluhur nampak sekali dari begitu banyaknya jenis tenun, saudara. Mulai dari tenun sederhana, kemudian tenun ikat yang terdiri dari ikat lungsi, ikat pakan, ikat ganda, dan ikat gabungan. Ada juga tenun songket dengan tambahan pakan ataupun lungsi ya. Kemudian juga ada tenun lompat lungsi dan tenun tapestri. Artinya, dalam selembar kain tenun, tidak hanya hasil dari benang yang disilangkan saja. Di dalamnya ada pengetahuan, keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kain-kain ini, saudara, tidak hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari,

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Saudara, kita mengenal kata Wastra Indonesia, rasanya sulit ya untuk tidak membicarakan batik ya. Dalam materi tentang Wastra Nusantara, batik ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu batik tradisional dan batik pesisiran. Batik tradisional, saudara, ini masih dibuat dengan mengikuti pakem-pakem pembuatan batik. Seluruh prosesnya dilakukan dengan tangan, bukan dengan mesin begitu ya. Pada batik tulis, ini ada pakem bahwa prosesnya dilakukan pada dua sisi kain. Menariknya lagi, batik tradisional itu biasanya dibuat menggunakan tiga warna yang memiliki makna tertentu, saudara. Ada warna biru indigo yang mengarah ke hitam, ini memiliki arti kekal abadi. Ada warna putih yang memiliki arti kehidupan, sedangkan warna soga atau coklat berarti kebahagiaan. Ada juga batik yang hanya terdiri dari warna hitam dan putih yang disebut dengan batik kalengan. Sebenarnya, batik kalengan ini belum selesai karena masih memiliki proses selanjutnya ya, yaitu pewarnaan soga. Namun demikian, batik kalengan tetap bisa langsung digunakan. Terus, bagaimana dengan motifnya? Kalau ngomongin motif batik, ini luar biasa luas sekali ya. Ada motif batik yang disebut sebagai suatu yantra atau produk teknologi spiritual yang mencerminkan pola mandala atau bentuk geometri sakral tertentu, saudara. Motif batik secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu geometrik dan non-geometrik. Untuk motif geometrik, ini antara lain ada ceplokan dan nitik. Teknik nitik ini disebut hanya ada di Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Beberapa contoh motif geometrik adalah jelamprang, parang, lereng, kawung, sidoluhur, dan kembang jeruk. Sementara motif non-geometrik ini memiliki bentuk dan susunan yang tidak teratur. Salah satunya adalah motif semenan. Dari kata semi, yang berarti mekar atau selalu bertumbuh, bentuknya bisa berupa daun, tangkai, kuncup, bunga, dan juga sulur. Ada juga motif megamendung yang memiliki makna turun hujan yang membuat tanah menjadi subur. Sementara itu, batik pesisiran berkembang di daerah seperti Cirebon, kemudian Pekalongan, Lasem, dan juga Batang. Masing-masing memiliki karakter warna dan motif yang cukup khas. Dari sini kita bisa melihat bahwa batik bukan hanya perkara warna dan gambar saja ya. Ada simbol, ada makna, dan juga pengetahuan budaya yang melekat di dalamnya. Dan ternyata, saudara, selain tenun dan batik, kita masih punya banyak sekali teknik wastra lainnya. Kita akan mengenal teknik wastra yang lain setelah kita ikuti beberapa single berikut ini.

Perjalanan mengenal Wastra Nusantara ternyata membawa kita pada begitu banyak teknik yang mungkin belum semuanya kita kenal, saudara. Salah satunya adalah jumputan. Kain ini dibuat dengan mencelupkan ke dalam bahan pewarna. Di Palembang contohnya dan Bali, teknik ini disebut juga dengan teknik pelangi. Bagian kain yang tidak ingin diberi warna diikat kuat menggunakan tali. Yang dulunya tali yang digunakan berasal dari serat pelepah pisang, saudara. Untuk bisa menghasilkan motif tertentu, benda-benda seperti kacang hijau atau kelereng ini juga dimasukkan pada bagian kain ya sebelum proses pewarnaan. Ada juga teknik jumputan tritik. Teknik ini, pola terlebih dahulu digambar di atas kain, kemudian dari pola tersebut dijahit dengan jahitan jelujur. Benang-benang pada jahitan ditarik satu persatu sampai kain akan membentuk sebuah kerutan. Setelah ujungnya diikat kuat, kain ini kemudian dicelupkan ke dalam bahan pewarna. Tidak hanya jumputan saja, ada juga sulaman, saudara. Ini juga banyak sekali ditemukan di daerah Sumatera. Beberapa jenis diantaranya adalah suji cair yang menghasilkan warna gradasi, suji kapal usame dari Minangkabau, dan ada suji papan dari Sumatera Barat. Ada juga sulam karawo dari Sulawesi, dan sulam serta sulam tekat khas Pekanbaru Riau. Bahan yang digunakan untuk sulaman pun beragam, saudara. Ada sulam manik-manik dari Karawang Gayo, sulam kerang dari Melolo, Sumba Timur, ada sulam logam dan kelengkam dari Riau dan juga Lampung, serta sulam tumpar yang menggunakan benang wol dari Kalimantan Timur. Tidak berhenti sampai di situ, ada teknik aplikasi juga, yaitu menempelkan bahan pada kain, yang mana teknik ini dilakukan di daerah yang tidak memiliki tradisi menenun. Salah satunya Lampung, saudara. Kemudian ada prada, ini juga salah satu cara menghias kain, menggunakan warna keemasan dalam bentuk lapisan. Di daerah Melayu, teknik ini disebut dengan telepuk, bubuk emas atau bahan yang menyerupai emas ditempelkan menggunakan lem khusus yang dibuat dari tulang ikan yang ditumbuk. Begitu beragamnya teknik yang ada ini ya, menunjukkan bahwa kreativitas masyarakat Nusantara dalam mengolah kain sangatlah kaya. Namun, kekayaan ini menghadapi tantangan, saudara. Segmen selanjutnya, kita akan membicarakan bagaimana modernisasi mempengaruhi keberlangsungan Wastra Nusantara kita. Pastikan Anda selalu bersama kami.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Sari berita, temuan kasus influenza H3N2 di Kota Malang, Dinas Kesehatan himbau masyarakat tidak panik dan tetap terapkan hidup sehat. Bulog, pastikan stok beras medium di Malang masih aman. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Selasa 22 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Saudara Dinas Kesehatan Kota Malang menghimbau masyarakat tidak panik menyikapi temuan influenza H3N2 di wilayah Kota Malang. Hasil pemeriksaan influenza like illness atau ILE di Puskesmas Dinoyo yang telah dikonfirmasi menunjukkan terdapat 10 kasus H3N2, 4 kasus H1N1, dan 1 kasus influenza B Victoria. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif menyebut H3N2 mendapat perhatian karena lebih dikeluhkan dan ditimbulkan dinilai lebih banyak dibandingkan subtipe influenza lainnya. Masyarakat juga diminta melakukan pencegahan sederhana, salah satunya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau berada di tengah kerumunan.
1: Jadi ingat, ini virus, daya tahan tubuh akan sangat menentukan bagaimana virus ini bisa berkembang atau tidak di tubuh. Ya, kita punya wilayah dalam hal ini adalah Puskesmas yang memberikan informasi baik secara langsung maupun informasi lewat media dan kepada masyarakat langsung ini pada saat pelayanan posyandu, kalau tidak langsung pada saat di ruang tunggu pemeriksaan itu ada media untuk memberikan informasi seputar influenza.
0: Selain itu, warga diingatkan menjaga asupan nutrisi untuk mempertahankan daya tahan tubuh, karena kondisi imunitas turut berpengaruh terhadap perkembangan infeksi virus. Sementara untuk edukasi, Dinas Kesehatan Kota Malang melalui Puskesmas terus memberikan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung saat pelayanan posyandu maupun melalui media informasi di ruang tunggu fasilitas kesehatan. Reporter Awang Sukmawan mengabarkan Bulog pastikan stok beras medium di Malang masih aman. Berikut laporan selengkapnya.
2: Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, stok yang dikuasai oleh Bulog mencapai sekitar 86 ribu ton. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman menyebut, dengan rata-rata penyaluran sekitar 6 ribu ton per bulannya di Kota Malang, stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan. Bulog juga telah menerima perintah penyaluran untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Total alokasi selama 3 bulan tersebut sekitar 18 ribu ton.
3: Kalau untuk ke stok kemas kualitas medium kita ada 86 ribu ton. Aman bisa sampai 1 tahun ke depan. Karena kita per bulan per alokasi sekitar 6 ribuan keluarnya di Kota Malang. Nanti di Banpang itu alokasi Oktober, November, Desember sudah ada perintahnya. Nanti kita salurkan kurang lebih sekitar 18 ribu ton juga nanti kita keluar.
2: Sementara itu kenaikan harga beras premium menjadi perhatian Bulog dan Satgas Pangan. Di Pasar Bunurejo, harga beras premium dalam pemantauan terakhir mencapai Rp16.600 per kilogram. Nur Juliansyah menyebut kenaikan harga dapat dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi El Nino, produksi yang belum memasuki panen kedua, serta harga gabah yang mulai meningkat. Sebagai respon, Bulog mulai menambahkan pasokan beras premium melalui dropping secara bertahap hingga sekitar 500 ton sampai Desember 2026. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyiapkan pembentukan Pusat Kebijakan Publik dan Pengendalian Gratifikasi sebagai tindak lanjut pencanangan Program Pengendalian Gratifikasi atau PPG bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Ilvi Nurdiana mengatakan, pusat tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya membangun ekosistem integritas di lingkup kampus. Pembentukan pusat menjadi salah satu tindak lanjut penyusunan program setelah UIN Malang ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi percontohan pengendalian gratifikasi oleh KPK di Indonesia. Menurut Ilvi, pusat ini nantinya tidak hanya menangani aspek pengendalian gratifikasi, tapi juga menjadi bagian dari upaya membantu kebijakan publik dan budaya integritas di lingkungan kampus. UIN Malang juga akan membentuk duta integritas yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Keterlibatan berbagai unsur disebut bernilai penting agar pengendalian gratifikasi tidak berhenti pada pemahaman mengenai aturan.
4: Ada pengendalian gratifikasi di sini, dan kami nanti juga akan membentuk ambas ambasador dari mahasiswa, dari dosen, dari Tendik gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua KPK. Jadi kami akan menjadikan ini sebuah gerakan, bukan hanya sekedar sosialisasi. Kalau sosialisasi itu nanti akan parsial. Bagaimana nanti ini menjadi sebuah gerakan? Maka kalau menjadikan sebuah gerakan itu harus bergerak bersama-sama menjadi satu orkestra, mulai dari mahasiswa, dosennya, Tendiknya, apalagi pimpin.
0: Ilvi juga menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat integritas nasional. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik, tapi juga membentuk calon pendidik dan pemimpin bangsa yang memiliki integritas.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kabar dari Probolinggo, reporter Hoirul Umma melaporkan perkuat perputaran ekonomi UMKM. Ratusan tenan ramaikan Probolinggo Bersolek Exhibition dalam rangka hari jadi ke-667 kota Probolinggo. Berikut informasi selengkapnya.
1: Probolinggo Bersolek Exhibition di Stadion Bayuangga, kota Probolinggo tidak hanya menjadi ajang hiburan dalam rangka hari jadi ke-667 kota Probolinggo. Kehadiran 130 tenan juga menjadi di ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Pameran berlangsung 18 hingga 27 September 2020 ini menghadirkan berbagai produk UMKM, kuliner, kesenian, dan juga hiburan. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha dari Kota Probolinggo maupun sejumlah daerah di Jawa Timur. Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengatakan berbagai event yang digelar di Kota Probolinggo memberikan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi khususnya bagi UMKM. Menurutnya keterlibatan UMKM dalam berbagai event akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membantu selaku pelaku usaha mengembangkan produk dan juga memperluas pasar. Sementara itu, pelaksana kegiatan Elo Hanifa mengatakan Probolinggo Bersolek Exhibition merupakan rangkaian hari jadi ke-667 kota Probolinggo yang diselenggarakan tanpa menggunakan APBD. Menurut Elo, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan karena adanya kekompakan dan kolaborasi dunia usaha di kota Probolinggo. Para pelaku usaha saling bantu dan saling kerjasama untuk menyukseskan event yang berlangsung selama 10 hari tersebut. Tidak hanya melibatkan dunia usaha, kegiatan ini juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari pelaku kesenian hingga pelaku kuliner dari berbagai etnis yang ada di Kota Probolinggo.
2: Beberapa etnis keberagaman dalam satu tujuan untuk Kota Probolinggo, Probolinggo Bersolek ya. Jadi ada kuliner etnis Arab, kemudian dari Jawa, Pandalungan, dan juga dari etnis Cina, seperti itu. Dan kemudian untuk konsep kali ini, kami itu merangkul semua komunitas yang ada se-Probolinggo Raya, dan sudah dilaksanakan beberapa waktu kemarin, seperti ada komunitas animal lovers gitu, kemudian juga komunitas cosplay, komunitas model, komunitas anak-anak band. Intinya kami menyiapkan dan memberikan ruang kepada seluruh pegiat dan pelaku seni di seluruh kota Probolinggo dan juga se-Probolinggo Raya. Untuknya ke depan dengan adanya event-event seperti ini, tentunya bisa lebih merangkul bukan hanya sekedar UMKM saja, tapi lebih kepada seluruh pelaku seni atau pegiat seni untuk bisa terlibat dan bisa mengapresiasi untuk Kota Probolinggo Bersolek pastinya.
1: Keterlibatan berbagai sektor tersebut membuat Probolinggo Bersolek Exhibition tidak hanya menjadi tempat transaksi produk, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha dan kesenian lokal. Sementara itu, Ray Swiktio, Ketua Panitia Hari Jadi ke-667 Kota Probolinggo, menyebut hampir 99% pelaksanaan kegiatan didukung partisipasi sponsorship. Pemkot Probolinggo berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, masyarakat, sponsor, dan juga event organizer dapat terus dikembangkan sehingga penyelenggaraan event memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat potensi lokal. Khairul Umam Masduki, kontributor RRI Probolinggo, melaporkan.

Saudara, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini produksi RRI Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sesaat lagi, saudara, pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dapatkan obrolan inspiratif dari Iman Nine dan juga Seni Liega, saudara, dalam 100% berjaringan nasional yang akan hadir menyapa Anda, dipandu oleh Ihsan Tarore dan Dede Firdaus. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara. Anda bisa simak.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yes, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur janggal. Ya jadi yang pasti hari ini aku Isantarere ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soalnya ini nggak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas Dede.
0: Nah, maunya apa? Maunya kan?
1: Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman, Bang Iman. Halo.
1: Imanine bisa. Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Tapi hari ini ternyata partnernya Seni Lega sedang
2: berhalangan karena sakit.
0: Oke. Tapi gak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Lega.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India tapi looksnya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong Bang Iman, congrats ya.
0: Ya
1: untuk single barunya. Maumu apa?
0: Oh, Pak Produser salah, Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu?
1: Iya.
0: Tolong.
1: Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitu lah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya cover. Tuh enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Ya itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Jadi ya nyambung-nyambung situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya, gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya, itu terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya.
0: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
0: Relate-nya sama.
1: gitu ya. Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Oh iya. Bisa-bisa itu buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman, ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Okay. Di tahun ini bulan
2: 2 bulan yang lalu kalau enggak salah ya.
1: 2 bulan yang lalu.
2: Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama Senli Ega gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Saya tahu. Sudah dengar, ya. Soalnya lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya? Kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ kawin ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Nah, kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Loro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang, Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benijo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Ikram Tarore, yang bareng siapa nih Bung Ikram?
1: Dede Firdaus.
0: Ya, Dede Firdaus, Bang Beni.
3: Dede Firdaus, kirain Dede Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget
3: tuh. Oke deh, salam sehat ya per kalian saya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benijo juga sehat-sehat ya. Bung Benijo mau tanya apa nih?
3: Bila air selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
2: Boleh. Bisa. Iman Nine boleh.
1: Iman Nine boleh.
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu terbaru selain Mamu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih, anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: itu ada ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iqbal, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan Bung.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga Bu, ada Saplek Bayat, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Joni.
0: Oke Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Halo Pak Albert, terputus.
0: Ya. Oke, okay. Langsung jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja?
1: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Imanine ya, project Imanine kan ada project solo project saya ya, nama Imanine itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya, itu
1: solois,
2: nah itu sebagai soloisnya. Ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya.
1: Curahan hati kayaknya nih.
2: Gitu. Jadi kalau untuk Jerox-nya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya, atau I'm a Nine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
1: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
1: darah?
2: Darah campur-campur lah, ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
0: Oke, kita tarik sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: oke,
1: kita tampung
0: deh, ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya. Iya, iya, iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke, okay. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Kawe, Bang Iman, satu spes Indonesia, ekspresi kangkaya banggakan Indonesia.
1: Mantap, udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilangan kota mana?
1: Oke. Okay. Tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini, jadi kontestan di pencarian bakat. Ini adiknya atau anaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Iya. Intan.
0: Oh ada ya. Ada. Oke. Nanti dijawab ya. Nanti. Tahu loh ini udah Nabi.
1: Oh. Dia berarti searching.
0: Update
1: searching.
0: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke. Okay, makasih udah.
5: Itu aja. Terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Agagazi, Kak Ahmad, Dinegen, Kabupun, Nancy Petran, itu aja.
0: Oke.
5: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih.
0: Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: iya, boleh.
0: Takut nanti lupa ya.
1: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang Ari.
0: Satu lagi.
1: Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
1: Dicatat. Tenang aja.
0: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Iya, Bang Ari. Halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Bang Ari silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: Oh deh, pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Oh.
1: Oke deh,
0: ya.
1: Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Nah, oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke. Okay.
1: Boleh kali ya.
0: Ini kata
1: boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Makanya itu kita bingung maunya. Apa?
0: Profesornya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya?
1: Iya, mau apa?

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica, Ica. Halo Ica.
1: Halo
0: Ica. Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih Upi.
0: Halo Upi di Bone. Halo Upi.
1: Terputus.
0: Halo, juga kayaknya Upi
1: ya. Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti untuk solois?
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, proyek yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu.
2: Kali yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Kayak
2: tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak
0: jadi,
2: gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
0: Udah Hanafi. Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
1: Enggak apa-apa. Kita enggak teman dulu ya kayaknya udah
0: ya,
1: ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Halo ya.
3: Ruang rindu.
1: Salah program. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
2: Iya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: Harus harus ke sini lagi, harus ke sini lagi Teh Dinda.
3: Iya. Kita datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
1: Aman, aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu. Ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada enggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa sama Bang Iman?
3: Iman. Selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok. Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka
3: tuh. Buat Zirok dulu ya. Yeah. Menurut Iman, ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Jember kiblatnya kemana?
2: Oke. Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Grup mana gitu kan ya?
0: Okay.
3: Gitu kan.
0: Terus.
3: Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Yeah. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya.
1: Iya.
3: Apa ya? Memang apa sengaja ya? Dibuat kalau dengan Sandy apa memang sengaja dibuat agak beda nih?
0: Lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak ya. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap-siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Amin, Teteh.
1: Siap, Teh Dinda. Terima kasih.
0: Sehat-sehat, Teteh. Hanupis.
3: Iya, bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo, Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam, Bang Iksan.
1: Iya. Oke. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan, Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren sekali Eminem mampir ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga boleh, silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kontainer.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo, katanya.
0: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Yeah. Jangan ajak itu, katanya jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Okay, itu gitu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Oh, ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jirok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh yang nyanyi-nyanyi J-Rock gitu semuanya. Kayak lagu duet yang apa dari, apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau Curi Lagi.
1: Iya.
5: Iya, pokoknya kalau J-Rock itu gak usah dikata ragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Makasih.
5: ini keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, iya bagus itu, aku suka tuh nyanyi-nyanyinya.
0: Ada lagi bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin. Makasih.
5: Iya, iya, okay. makasih.
1: Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
0: Sama aku ajangnya.
2: Kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke,
2: mungkin beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai, lebih chill gitu, lebih nggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Memang pasti akan ada tetap ada karakternya gitu, tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda, memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
2: Ya mungkin ya. Saya juga nggak mikir itu sebenarnya, waktu saya bikin
0: Genji banget
2: ini kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin ya, di instrumen segala macam, jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
0: jadi nggak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Ya kan memang buat beda kan, kalau sama Ciro kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga, udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira kita ngeblend gak suara? Aduh Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana?
1: Diana. Di remake aja kalau gak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: ya, deh. Dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Siang.
1: Halo
6: siang.
1: Halo
6: Bung
0: Dede
1: Daud. Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Pernah ke Sokten ya?
2: Pernah ke apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: tidak pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
6: Tidak pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
6: Ya, Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaannya.
1: Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya, pernah ke shopping enggak?
2: Shopping tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya, Shopping. Kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana bang? Banyak jadi solois kah atau tetap dengan J-Rox juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rox.
0: Bisa gitu ya? Yeah. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang J-Rox-nya gitu loh. Karena kan ramean nih.
1: Karena
2: gitu.
1: Orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, dan lagi pula kan emang kita dari J-Rox juga awalnya.
0: Iya. Awal munculnya juga jadi apa dari J-Rox.
2: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai, sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Imanin. Main gue.
2: Boleh dipanggil
7: J-Rox kan?
1: Iya, betul
7: J-Rox. Oh, kalau J-Rox saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh iya, memang lagunya J-Rox ceria semua.
7: J-Rox kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar semangat. Oke, saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
7: Maumu. Keren juga ya, memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tau-tau jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan. Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan, asam
7: gak tuh tiba-tiba. Enak didengar loh. Apa ya, pertanyaan saya apa ya?
0: Apa, Bang?
7: Saya mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, baik.
7: Dan mudah-mudahan, lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya. Amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih ini Bang Cliff.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan.
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan.
0: Terima kasih
7: lah, begitu kan.
0: Ya,
7: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya, betul.
0: Hampa ya, betul.
7: Kita saja beraktivitas, kita saja tidur, santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan.
0: Iya, benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang gitu.
1: Terima kasih Bang Cliff ya.
7: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
0: Terima kasih banyak Bung Cliff.
7: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
7: Terima kasih dan selamat sore.
0: Sore juga Bung Cliff di Minahasa, di Manado.
1: Ini yang coba terputus sehat, dari tadi nih.
0: Minahasa berarti, Minahasa. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Kok isi?
8: Mas Iwan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tapi tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman J-Rox atau Iman
8: ini? Ini kan tadi aku pas pas lihat statusnya itu ada cewek kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati lampu,
0: sakit.
1: Kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Tadi mati lampu.
2: Mati lampu. Oh, iya, mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah pulangin nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
8: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu?
0: Oh, yang lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu?
0: Hah?
8: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu Jamrud. Itu Jamrud. Ini Jerok.
1: Ini Jirok.
0: Ya, ini Jerox. Jadi bukan Jamrud dan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Itu tadi bilang, ini apa lagunya ya?
0: Banyak kini ku
8: lagi dari banyak apa namanya medsosnya apa
0: Imanine
2: Imanine Jerox official
0: tuh
2: Imanine Jerox official ah itu ya
8: udah nanti aku lihat dia
1: apa lagi
8: Bang Iksan ini Bang Dede ya
1: iya
8: halo Bang oh Bang Dede yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
8: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Eh, kok jadi
1: malah reunian?
0: Oke, okay, antar dulu boleh nggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
8: dulu tadi. Salam, Mbak
0: Ica. Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin
8: tapi
0: ya.
8: Aku salam dulu dong, boleh
1: nggak?
8: Iya,
1: boleh.
8: Aku salam buat halo katanya di Pusat 1 Medan kalau lagi monitor semoga siang selalu ya.
0: Oke.
8: Okay. Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang semoga siang selalu.
1: Oke. Okay.
8: Sampai ganteng semuanya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Ca. Oke satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru nih namanya ini baru baca.
1: Oh, iya.
9: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
2: Siang.
9: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin.
9: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
0: Oke, baiklah.
9: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima
0: kasih Ivilia di Kupang. Ya. Dari tadi banyaknya
1: banyak
0: masuk
1: ya.
0: Support ya.
1: Banyak support ya.
0: Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena tuh. Lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya keluar terus.
1: Padahal ada
0: terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan sempat vakum enggak sih, Bang?
2: Enggak
1: ya tetap
0: ada
1: aktif terus ya. Termasuk
0: ada
1: yang
0: terus.
1: Merdeka kemarin ya.
2: Enggak, kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Ini dia Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong.
1: Betul.
0: Harus dong.
1: Karena kita
0: dong
1: juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo, Abang-abang
0: Gante. Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galu,
1: Wong kita galu.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
1: mau dinyanyiin.
0: Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock star.
0: J-Rock star. Ya, kan?
1: Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti
1: closing. Oh gitu. Nanti dia sih, sehingga dia bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Oke. Terima kasih.
2: Terima kasih ya Bang yang ganteng. Sama. Salam buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Allah.
1: Tapi suka dibawain lagu itu juga ya Bang ya?
3: Kadang-kadang.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Gak selalu kita.
1: Gak selalu dibawain ya.
0: Oke lah. Okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
1: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridging-nya sedikit. Oh, gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa bisa satu. Kata Bang Iman udah suara gua ngerok gitu. Terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke. Pavarotti nih ya,
0: Pavarotti. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, siap. 3, 2, 1, silakan.
3: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya. Apa ya?
1: Oke. Ya enggak ya, ternyata bisa nih.
2: Oh, oh, langsung gitu. Langsung berubah dari kakak. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong buat dia, sahabat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar serius ya, Bang?
1: Serius?
2: Oh, memang pernah.
0: Nah,
2: berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh,
0: kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu
0: musik
2: tadi.
0: Ya? Oke, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya nih.
0: Kita
2: durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
2: Selama
0: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: background-nya
0: juga,
2: ya.
0: Background-nya. Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan, waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana.
0: Nirvana itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
2: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada karena ini kita
2: ketemu-temunya
0: sama ya kan, sama kan pada situ kan. Seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa itu, lagi itu?
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay. Ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer yang ada di situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan? Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan. Dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock sini tuh sebenarnya ya, J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu musik.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesia juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena ketika kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Imanine ini ya.
0: Imanine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani.
1: Cuman ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh boleh. Aduh. Oke, kiris
1: kiris. Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Jero pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari Sabang
1: timur.
2: Ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya, iya,
0: jadi
1: iya.
0: Sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, seru banget. Ya.
1: Itu mantap banget.
2: Ujung ke
1: itu.
2: Ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya
0: banyak banget ya. Karena setiap daerah itu punya keunikan. Punya keunikan gitu. Dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner makanan, ya. Kan? Udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita, wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang, pempe
0: dan ada apa namanya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar
0: banget.
2: Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang sangat, paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Nikmat ya. Suka semua setiap
2: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan tuni.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
0: tapi
2: enak.
0: Tapi juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: ikan
2: memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: tuh mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya, itu enak.
2: Seng ada lawan itu. Katanya.
1: Iya. Ikannya segar-segar lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke oke oke oke.
1: Kalau sate marangi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain marangi ihsan.
2: Nanti gampang banget. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi
2: di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan
2: ada
0: orang Jepang juga.
2: Iya. Luar biasa.
1: Tapi gimana ibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta budaya Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti.
1: Iya, pasti.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu nggak ada istilah wibu.
1: Iya.
0: Dulu istilahnya Jepangan gitu.
1: Jepangan.
2: Jepangan.
1: Iya benar Jepangan.
2: Kalau ambil lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga,
1: iya.
0: Kan? Suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
2: Ya. Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah.
2: Iya iya. Yeah, yeah.
0: Maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang ke sekolah kesana ya.
2: Betul.
0: Buat liburan.
2: Betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya ya kan? Beragam.
0: Iya kan? Cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan?
2: Benar, makan padang
0: apa segala macam gitu lah.
2: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah harus agak nyari susah, kemana dulu.
0: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau
1: apa?
2: Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya, oh.
1: Maunya
2: nyanyi lah.
1: Nyanyi.
2: Kan J-Rock juga baru ngeluarin. J-Rocknya
1: lagi singlenya.
2: Agustus kemarin merdeka tuh, ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus sekarang mau mau apa?
1: Tapi kan dengerin lagu J-Rock zaman-zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya enggak sih kita. Kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai beda sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: judulnya.
0: Judulnya itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh, boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya enggak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul
0: ya.
2: Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang boleh, boleh, boleh, boleh,
2: boleh. Boleh, boleh, boleh.
0: Judulnya ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Nah itu, tau gak?
2: Aduh, siapa
1: apa ya?
2: Itu?
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu.
2: Oh.
1: Iya iya iya. Ya,
2: ketahuan ya, ya. Umurnya kita? Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya?
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya
0: ya.
2: Bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana
1: ya. Si Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Perbaikan jalan. Kita jawabnya si Komo.
2: Iya, iya, ya Allah, ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu? Itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya. Ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya,
0: plannya segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya, buat tahun depan tuh harus ngapain.
0: Iya, iya.
2: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Okay. Sama ada lagi enggak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 enggak, akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah, itu.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru iya. Merdekanya.
2: Heeh. Okay. Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengar dengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: bermotor Anda di Samsat Induk Drive Thru dan Walk Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Paket Base, Payment System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.
1: Saudara, telah kita ikuti bersama 100% nasional yang hadir untuk Anda siang hari ini ya, bersama dengan Iman Nine dan Seni Liga yang dipandu oleh Ihsan Tarori dan Dede Firdaus. Saat ini Anda kembali bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang. Sebelum kami hadirkan untuk Anda program prioritas nasional Kentongan, kami akan berbincang bersama dengan YBM Brilian yang kemarin menemani para masyarakat ya, korban bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur, saudara. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda kabar dari tim liputan kami dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Dari wilayah Kota Malang, saudara, korban kebakaran warung Madura ditemukan di bak mandi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Awang Sukmawan. Awang, silakan.
3: Ya, mendengar, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka bakar dalam kebakaran warung kelontong atau warung Madura di Jalan Galunggung, Kota Malang pada hari Senin kemarin. Korban meninggal ditemukan di lantai dua bangunan, tepatnya di dalam bak mandi. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pak Andi, mengatakan korban diduga berusaha mencari perlindungan dari kepulan asap, namun posisi tersebut justru membuat korban tidak memiliki jalur evakuasi. Menurutnya, korban terjebak dalam kepulan asap tebal hingga mengalami sesak nafas. Sementara satu korban lainnya yang juga laki-laki mengalami luka bakar dan telah mendapatkan penanganan. Pandu menyebut korban luka diduga berusaha untuk menyelamatkan rekannya yang berada di lantai dua. Korban tersebut diketahui sedang beristirahat setelah menjalani shift jaga malam di toko. Petugas damkar juga menerima laporan kebakaran sekitar pukul 8.30. 5 unit kendaraan dengan 15 personel kemudian dikerahkan dan mulai melakukan operasi pemadaman kebakaran pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Operasi pemadaman dan penanganan kebakaran berakhir sekitar pukul 10.45. Dalam proses tersebut, petugas menggunakan sekitar 32 ribu liter air. Pandu mengatakan kepulan asap yang sangat tebal sempat menjadi kendala bagi petugas. Tim kemudian menggunakan alat bantu pernafasan atau self-contained breathing apparatus atau SCBA untuk masuk ke area terdampak. Sementara itu, informasi awal menyebut titik api berada di lantai satu atau bangunan utama. Api diduga bermula saat penjaga toko sedang memasak mie, kemudian menyambar stok bensin yang disimpan di dalam jerigen. Petugas juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran api ringan atau apar di lokasi kebakaran, termasuk di toko yang terbakar maupun ruko di sisi kanan dan kirinya. Selain persoalan sumber api, akses evakuasi bangunan juga menjadi perhatian. Pandu menyebut seluruh akses keluar dari bangunan dalam kondisi tertutup teralis. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke dari studio.
1: Terima kasih, Awang, kabar dari Kota Malang telah hadir untuk Anda, saudara. Kita bergeser ke informasi dunia olahraga. Manajemen Arema FC menyiapkan rencana peningkatan kualitas klub dalam hal operasional pertandingan, sistem keamanan stadion, kerjasama dengan sponsor, serta pembinaan pemain pemula. Selengkapnya akan disampaikan oleh William Nathan. Nathan, silakan.
4: Baik, manajemen Arema FC menegaskan sejumlah rencana pengelolaan klub pada musim 2026-2027 ini. Rencana itu mencakup operasional pertandingan, sistem keamanan stadion, kerjasama dengan sponsor serta pembinaan pemain muda. Chief Business and Commercial Arema FC, Irma Prianti mengatakan, pembenahan operasional memang terus dilakukan sejak klub kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan terhitung mulai 2024 yang lalu. Dalam aspek keamanan pertandingan, manajemen telah menerapkan kategori green, yellow, dan red untuk menyesuaikan sistem pengamanan pada setiap laga. Sementara untuk tiket, Arema FC menggunakan sistem penjualan secara digital atau daring dan harga tiket mencakup asuransi pertandingan serta paket makanan dan minuman. Pada sektor komersial, manajemen menyebut sejumlah kerjasama dengan sponsor masih terus berjalan. Beberapa di antaranya adalah BTN, TCT, Rans, dan Lapak Gaming yang tercantum sebagai mitra pada jersey resmi Singoedan. Irma mengatakan kerjasama komersial menjadi salah satu sumber pendukung operasional klub. Kemudian, manajer operasional Arema FC, Sudarmaji, mengatakan pembinaan pemain muda terus dilakukan melalui Akademi Arema untuk kelompok usia 10 hingga U20. Menurutnya, 4 pemain dari Akademi Internal telah masuk ke dalam skuad utama tim senior musim ini. Selain pembinaan pemain, Arema FC rutin menjalankan program kunjungan ke sekolah untuk memperkenalkan sepak bola pada pelajar. Program tersebut diarahkan untuk mengenalkan sepak bola sebagai olahraga yang aman, disiplin, dan menyenangkan. Terakhir, manajemen membuka kerjasama dengan pelaku UMKM dan media lokal dalam kegiatan yang berkaitan dengan klub berlogo singa ini. William Nathan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem SiHalal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil, lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri, Indonesia makin

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Baiknya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Dalam program Prioritas Nasional Dialog Kentongan Saudara sore hari ini, Selasa 22 September 2026, kami hadir menyapa Anda bersama dengan rekan-rekan dari YBM Brilian yang akan berbagi cerita saudara bersama kita semua tentang menemani para korban begitu ya, mereka yang terdampak bencana di NTT. Sudah hadir langsung ke studio Pro 1 RRI Malang, langsung saya sapa di sini ada Mas Ramdhani, iya. Supervisor, Kepala Cabang dari YBM Brilian SBO Malang. Mas Dhani, ketemu lagi kita.
2: Alhamdulillah, Mbak Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya, Mas Dhani?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Ini langsung turun ke lapangan ini, Mas Dhani ya?
2: Iya, masih tersisa hitamnya.
1: Waduh, tapi ini hitam-hitam yang tercatat sebagai pahala ini, Mas Dhani.
2: Ya Allah. Amin. Hanya Allah yang maha tahu ini udah.
1: Siap. Ini saya tadi sempat baca-baca dari laman portalnya YBM Brilian. Yeah. Masya Allah, aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman YBM Brilian ini terhadap para korban terdampak gempa di NTT ini sangat dahsyat sekali begitu ya. Bahkan yeah, dari awal gempa sampai dengan terakhir 5 hari yang lalu, saya cek di postingannya,
2: yeah,
1: ini juga masih terus mengalir
2: masih.
1: Bantuan-bantuan dari YBM Brilian.
2: Mas Dhani,
1: ini sebelum kita masuk lebih dalam begitu ya,
2: siap,
1: ini cerita masyarakat yang ada di sana saat ini seperti apa kondisinya, Mas Dhani?
2: Iya, ini alhamdulillah ya, ini baru hari Rabu kemarin, tapi hari Kamis setelah jam 2 saya baru tiba di Malang ya, alhamdulillah ditugaskan 17 hari di Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk kondisi saat ini memang masuk tahapnya recovery sudah. Baik. Artinya secara kebutuhan baik itu rumah kemudian tempat ibadah itu masih runtuh karena pada akhirnya kan memang potensi terjadi bencananya di sana adalah gempa bumi itu ya. Kita di YBM Brilian juga masih masif gitu ya, terutama di tempat-tempat ibadah, kemudian TPQ, kemudian sekolah darurat untuk respon di sana. Karena bagi kita hari ini, walaupun saat ini masih tahap recovery, tapi setidaknya untuk tempat berkumpul, ibadah, dan kemudian pendidikan itu harus jalan duluan tuh. Karena kan memang dari aspek pemerintah sendiri, warga-warga ataupun masyarakat yang memang status dampak berat, ya, kerusakan tingkat berat itu memang masih di posko rata-rata. Tapi setidaknya posko di sini itu sifatnya masih sudah mandiri ya, sudah mandiri. Jadi tidak dalam bentuk komunal lagi di beberapa tempat, gitu sih Mbak.
1: Baik, apa yang akhirnya menjadikan teman-teman dari YBM Brilian ini memilih NTT sebagai tempat untuk kemudian dilakukan bencana, bantuan, diturunkan bantuannya secara langsung ini, Mas Dhani?
2: Ya, sebenarnya kita tidak pernah memilih tempat manapun ya, secara khusus ataupun tertentu ketika kita melaksanakan tanggap darurat. Artinya dimanapun lokasi bencana itu terjadi, aksi respon itu pasti ada. Di NTT sendiri sebenarnya bukan hanya YBM Brilian yang bergerak, tapi seluruh lembaga kemanusiaan yang, aduh saya sedih. Apa ya, NTT ini termasuk satu tempat yang membuat saya akhirnya bersyukur. Di sini saya merasakan AC yang cukup dingin, listrik yang cukup terang, apa ya, lampu yang cukup terang, kemudian juga difasilitasi oleh semuanya. Di sana itu enggak, Mbak. Hari pertama saya turun tuh di ND. Di ND itu alhamdulillah enggak terlalu parah. Akhirnya saya ke ada satu daerah namanya Embai. Saya melakukan respon bersama teman-teman YBM Brilian 4 hari di sana. Terus kita melihat di Kabupaten Nagekeo itu sudah mulai masif. Apa namanya ya, masyarakat sudah mulai tidak di posko ya, kalau yang rumahnya rusak berat ya okay, dia tetap di posko tapi di samping rumah gitu ya. Artinya sudah mulai aktivitas sudah mulai lancar
1: berjalan.
2: Itu kita respon ke Keo Tengah, kemudian ke Tenda Kinde, itu saya sampai hafal nama beberapa tempat walaupun awalnya itu agak sulit untuk kita melafalkan daerah-daerah tersebut. Sampai akhirnya kita putuskan untuk bergerak lagi naik ke atas, ke utara gitu ya. Kita ke Marolante. Masuk ke Marolante itu saya kayak masuk ke gua tuh Mbak. Ke gua kenapa? Karena saya baru tahu. Walaupun alhamdulillahnya ya, saya akui alhamdulillah luar biasa. Artinya pemerintah memiliki peran penting sebenarnya terhadap pembangunan secara merata. Hanya sebelum terjadi gempa pun ternyata mereka itu kan kita 81 tahun sudah merdeka ya, tapi bagi mereka itu 81 tahun itu belum merdeka tuh, bagi mereka ya. Dalam artian seperti ini, mereka belum ada listrik sama sekali, hidup itu masih pakai PLTS atau generator. Yang harga bensin aja per liter itu kalau dijual eceran itu masih di 25 ribu.
1: Wow.
2: Gitu. Untuk alat, untuk sekedar menghidupkan listrik lah, untuk lampu dan ngecas handphone gitu ya. Tapi nggak sampai di situ gitu, jaringan aja susah gitu, jaringan susah. Jadi ada satu kampung yang mohon maaf memang muslim gitu ya, sepanjang mungkin 3 atau 4 kilometer itu yang jalannya juga masih hancur gitu ya, luar biasa gitu. Jadi maksudnya gempa ini menambah rasa iman dan syukur lah mungkin gitu ya. Jadi sebelum ada gempa pun mereka sudah sulit, terus ada gempa lagi tuh, luar biasa jadinya gitu. Dan bagi kami hari ini tuh kayak, wah luar biasa ya gitu ya. Ada satu daerah tuh yang sekolah, anak namanya sekolah Al-Kalam gitu, ambil wudhu aja tuh. Saya bilang, gak layak lah ya, karena asin.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi apa ya, luar biasa gitu, ketika masyarakat tetap harus berkegiatan tapi memang ada bencana ini gitu ya. Tapi akhirnya membuka mata kita, oh iya banyak nih saudara-saudara kita yang di, mungkin bukan hanya di NTT gitu ya. Cuman karena ada gempa aja sampai kita bisa ngelihat langsung betapa butuhnya uluran tangan para orang-orang baik di luar sana untuk bagaimana kita bisa membantu sebisanya kita gitu ya, membackup ataupun ya menolong mereka-mereka yang aksesnya itu serba kurang gitu sih, Mbak.
1: Wow. Ini kebayang juga nih ceritanya dari Mas Dan ini, bagaimana masyarakat begitu susahnya begitu Mas Dan ya. Sebelum ada terjadi bencana ini mereka juga udah hidup cukup sulit. Apalagi kemudian ada bencana ini datang, jadi kayak double gitu ya Mas Dan.
2: Double banget.
1: Baik, saat Anda bersama tim datang ke lokasi ini, apa yang kemudian Anda lakukan dengan tim untuk memilih apa yang jadi prioritas utama Mas Dan?
2: Yang pertama kita tetap support yang namanya sembako ya.
1: Baik.
2: Artinya aktivitas ekonomi mereka kan terhenti. Satu hal yang menarik di sana itu bapaknya itu bekerja berkebun dan nelayan. Kedua juga cari madu. Madunya asli banget, enak. Gitu ya. Ibu-ibunya itu nenun. Jadi mereka itu punya produk lokal itu tenun. Dan hampir satu di kecamatan Elar itu hampir rata-rata dari mereka itu profesinya sebagai tenun. Nah, jadi kalau balik lagi ke aspek apa yang prioritas dibantu, tetap sembako yang pertama gitu ya, ketahanan pangan di luar yang kita support. Artinya jangan sampai aktivitas ekonomi terputus terus kebutuhan dapurnya terhenti. Kedua, kita juga perhatikan di sektor pendidikan.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi kita tidak ingin juga masyarakat di sana terhenti juga di kegiatan pendidikan. Akhirnya sekolah-sekolah darurat kita support, kemudian juga TPQ-TPQ kita support. Sampai ada juga Huntara kita support. Itu artinya kita saling berkolaborasi lah. Kita juga melihat gini, di lembaga kemanusiaan ini kan ketika turun ke kebencanaan itu pasti sudah memiliki pos-pos titik-titik masing-masing gitu ya. Nah, kita itu biasanya untuk lebih memilih tempat-tempat yang memang tidak terlalu banyak konsentrasi lembaga kemanusiaannya di situ.
1: Baik.
2: Agar secara bantuan bisa merata, kemudian fokusnya juga bisa merata, nggak terpecah gitu ya. Karena kalau kita juga nongkrong nih di satu tempat yang sama, yang di situ ada 5 atau

0: satu provider lagi nih, yang lainnya nggak bisa gitu. Jadi ibarat nih Telkomsel ada di Pota, tapi Indosat, Excel gitu nggak bisa. Tapi kalau kita bergesernya di Marolante nih, cuman Excel aja yang bisa gitu. Telkomsel dan lain-lain nggak bisa. Itu cukup menyulitkan. Cukup menyulitkan. Kedua, banyak daerah-daerah di sana itu yang harus nyebrang sungai dan segala macamnya, itu yang membuat akses kita menjadi agak sedikit melambat. Baik. Gitu. Jadi belanja aja nih, Mbak. Belanja aja itu makan waktu 4-5 jam. Wow. Untuk belanja logistik ya.
1: Wow.
0: Dan itu cukup jauh gitu. Mm-hmm. Contoh kami posisinya poskonya di Mbai. Mm-hmm. Itu harus belanja ke Ruteng. Teman-teman itu berangkat jam 8 nyampe jam 3 sore. Mm-hmm. Waktu sana ya. Terus balik lagi ke posko itu jam 6 pagi. Jadi untuk kita belanja kebutuhan logistik aja sulit gitu.
1: Menyita waktu,
0: energi. Iya, benar. Ya. Jadi stres tinggi salah satunya, baik itu di pengadaan, baru di penyaluran. Kita juga mencoba untuk bisa mendalami bagaimana budaya mereka juga gitu ya. Kita juga nggak ingin terjadi huru-hara ataupun pertikaian di antara mereka karena tidak meratanya bantuan. Makanya sebelum kita turun itu kita pasti assessment dulu. Baik. Berapa sih kakak yang ada di sini gitu. Menghindari konflik-konflik yang sebenarnya harusnya enggak terjadi. Itu sih sebenarnya yang penting.
1: Karena memang kondisi mereka sudah cukup berat begitu
0: ya, Dani ya. Benar.
1: Jangan sampai niat baik kita kemudian malah jadi bumerang gitu ya.
0: Benar.
1: Artinya ada komunikasi antara YBM Brilliant dengan lembaga-lembaga lain untuk memastikan bahwasanya bantuan tadi merata begitu Mas Dani.
0: Iya. Jadi setidaknya kita pemetaan juga. Lembaga A ini ngapain sih? Lembaga B ngapain sih? Lembaga C ngapain sih gitu ya. Dan kemudian kira-kira misal nih satu daerah ini sudah dimasukin nih, sudah diintervensi, maka kita jeda sekitar 2 atau 3 hari, baru kita masuk.
1: Baik.
0: Karena dia udah masuk nih logistik, berarti kan sudah ada nih, kita coba sisir lagi tempat yang lain, kayak gitu. Wow. Jadi, bukan berarti ketika kita punya dana, kita juga bisa suka-suka tuh penyaluran yang enggak juga. Kita harus memang need assessment-nya gitu, apa sih kebutuhannya gitu. Dan yang paling termasuk kayak Huntara gitu ya, mungkin keterbatasan dari ini juga ya, donatur juga atau yang lainnya. Tapi setidaknya ketika kita penyaluran tuh memilih yang membutuhkan di antara yang butuh itu luar biasa gitu effortnya gitu.
1: Padahal semua hampir semua prioritas ya, Mas Dani ya.
0: Iya.
1: Tapi harus memilih yang paling prioritas di antara prioritas-prioritas ini.
0: Benar.
1: Baik, siap. Ada berapa tim? Ada berapa banyak orang dalam satu tim YBM Brilliant yang turun kemarin, Mas Dani?
0: Jadi kita memang di rolling, Mbak. 14 hari sekali, 14 hari sekali. Walaupun mungkin di beberapa orang ada yang lebih dari 14 hari gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita itu berdayakan orang lokal.
1: Baik.
0: Jadi kalau dari YBM sendiri biasanya dua gitu ya. Jadi ini sudah kloter yang ketiga berarti.
1: Baik.
0: Ini saya tim yang kedua. Tim pertama sudah balik kemarin per tanggal 1 September dia balik, saya ngisi dari sampai tanggal 17 kemarin udah ada lagi yang ngisi. Totalnya ya dua orang gitu setiap kali turun. Tapi kita selalu berdayakan orang lokal. Yang pertama dia paham lokasi.
1: Betul.
0: Dia paham bahasa. Karena kan masalah komunikasi ini juga penting ya.
1: Iya, karena tidak semua masyarakat bisa bahasa Indonesia.
0: Benar, dengan baik ya. Gitu ya. Maksudnya mungkin dia lebih cepat menyampaikan aspirasinya ketika dia pakai bahasa daerahnya kan gitu ya. Kalau ketemu sama kita tuh kan kayak gimana gitu ya.
1: Khawatir ada gap ya.
0: Betul.
1: Gak nyampe nih
0: mencerna
1: komunikasinya.
0: Mencerna bahasanya.
1: Betul.
0: Ya jadi kita penting orang lokal. Kedua, kita menanamkan memang sistem cash for walk. Dalam artian gini, memang benar orang ketika misalnya kita kasih sembako dan segala macam cukup, tapi kebutuhan itu tidak hanya sekedar pada aspek kebutuhan pangannya. Dia butuh anaknya sekolah, dia butuh isi bensin motornya gitu ya. Dan kita menerapkan itu. Artinya kita memanusiakan manusia. Mereka itu bukan hanya butuh barang, tapi juga butuh sesuatu yang bisa mereka belanjakan untuk hal lain, tapi yang lebih produktif. Makanya setiap kali pekerjaan itu kita juga, misal relawan itu juga kita kasih fee-nya gitu ya. Ketika memang pembangunan Huntara juga kita paling dorong aspek modal sosial, tapi setidaknya juga uang lelahnya kita bayar. Jadi mereka itu pasti loh Mbak, artinya gini, namanya orang hidup itu kebutuhannya bukan hanya untuk pangan tuh.
1: Betul.
0: Anaknya butuh bayar sekolah, sementara dia berhenti.

0: bekerja, penghasilan nggak ada, nenun pun istilahnya belum ada yang beli. Betul. Biasanya ada tapi terhenti karena bencana. Jadi kita tuh mikirannya itu bukan hanya satu aspek gitu, tapi banyak hal gitu pertimbangan. Benar gitu, karena nggak bisa yang memang betul-betul modal ikhlas aja. Karena ketika mereka membangun, misalnya nih kita bangun sekolah darurat, memang benar bambunya kita beli, mungkin yang punya bambu akhirnya jadi punya penghasilan. Terpal kita beli, oh berarti toko bisa berjalan ekonominya. Terus yang bangun ini kan juga butuh.
1: Betul, kita butuh tenaga beliau.
0: Iya.
1: Beliau pun juga butuh pemasukan gitu.
0: Iya, benar. Karena kan ada waktu yang dia curahkan di situ. Yang harusnya mungkin dia bisa mengerjakan hal yang lain, misalnya gitu kan. Ya itu, makanya kita juga tentukan, tapi setidaknya kita berusaha agar aspek sosialnya gak hilang, gotong royongnya gak hilang, tanggung jawabnya gak hilang. Makanya kita bagaimana masuk secara smooth agar mereka itu tetap mau bergotong royong, modal sosialnya kuat, tapi setidaknya kita juga mikir bagaimana mereka itu tetap bisa dapat penghasilan. Caranya kita bantunya gitu. Jadi gak yang kalau kita kasih kayak model, mohon maaf, misalnya bantuan pemerintah kayak BLT dan sebagainya, itu gawat tuh.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Jadinya ketergantungan ya.
0: Iya, gitu. Tapi ayo kerja, terus insya Allah coba gitu. Walaupun mungkin kategori cukup gak cukupnya itu gak bisa kita ukur.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi setidaknya senang lah gitu. Gini ya Mbak ya, apa namanya, ada hal selama saya di dunia kemanusiaan ini, kita pasti banyak bantu orang gitu misalnya gitu. Tapi ada juga terkadang satu momen atau satu kondisi yang ketika kita bantu orang tuh kayak kita ngerasakan apa ya, rasa syukur yang nggak bisa kita ungkapin gitu. Jadi kita pun yang ikut ngebantu tuh kayak punya tambahan energi gitu loh. Oh iya benar ya, ternyata yang kita bantu udah tepat gitu, udah luar biasa kayak gitu.
1: Itu yang nggak bisa dibeli dengan apa-apa. Wah, ya Mas Dani ya.
0: Itu luar biasa Mbak. Maksud saya apa ya? Kenapa sebenarnya gini? Kenapa pada akhirnya mungkin orang-orang yang kerja di kemanusiaan itu bisa bertahan cukup lama gitu? Karena ada harga yang nggak bisa dibayar. Salah satunya adalah ketika kita menyalurkan itu tepat gitu. Dan ada rasa syukur yang gak bisa kita gambarkan dengan bahasa, tapi mereka mengucapkan itu ke kita gitu. Gitu sih Mbak.
1: Energi positifnya ya yang luar biasa ini ya.
0: Luar
1: bahkan
0: biasa.
1: Dalam kondisi yang sangat berat sekalipun mereka masih bisa memberikan energi positifnya ke kita begitu ya Mas Dini.
0: Benar, benar.
1: Dalam bentuk rasa syukur.
0: Iya. Terutama ketika saya responnya di pendidikan Mbak. Sampai pernah gak sih belajar pakai, kita kan udah pakai layar televisi.
1: Betul.
0: Gitu ya, kabel
1: smart
0: HDMI
1: TV,
0: dan smart
1: betul.
0: TV gitu. Ada yang Mbak, Abu, media pembelajaran di sini apa ya, udah papan tulis aja gitu. Pernah gak pakai proyektor misalnya? Itu kan udah lama banget ya.
1: Betul.
0: Proyektor itu ya.
1: Bagi kita ya,
0: bagi kita kan udah lama banget gitu ya. Gak pernah Mbak, karena listrik aja mau dari mana gitu kan. Wudu aja anak-anak tuh, ini ada suatu sumur, satu sumur di sekolah itu bapak coba aja itu rasanya pahit gitu. Dan itu yang dipakai anak-anak kami itu untuk wudu itu. Apa ya, ya Allah matilah. Maksud saya mikir dari sisi muslim ya Allah, betapa zolimnya saya ketika saya itu terlalu misalnya menghambur-hamburkan air ketika ngambil wudu. Malasnya saya ketika sholat tidak tepat waktu gitu. Ada orang yang berjuang untuk dirinya dan imannya tapi dengan keterbatasan gitu. Jadi kurang bersyukur apa sih saya sebagai manusia gitu. Ketika Allah cukupkan gitu ya. Perkara banjir dikit aja kita ngomel misalnya di sini gitu. Ada orang yang memang udah luar biasa perjuangannya gitu. Ya itulah rasa syukur itu yang terkadang nggak bisa kita dapat mungkin di pekerjaan yang mungkin apa ya, semuanya serba lengkap gitu.
1: Itu fasilitas sih. Kita semua ada begitu.
0: Ada ya, luar biasa.
1: Energi inilah yang kita butuhkan ketika kita sharing di RRI dan juga pemirsa bisa menyaksikannya di YouTube. Energi ini yang bisa memberikan kita itu semangat bahwasannya selain rasa syukur tadi,
0: iya.
1: Saudara-saudara kita masih butuh loh, banyak masih, sekali masih. Yang butuh uluran
0: luar
1: tangan
0: begitu.
1: dari kita begitu ya Mas Dani ya.
0: Luar biasa, Mbak.
1: Sudah 2 kloter tadi Mas Dani jelaskan.
0: Iya, ini sudah 3 berarti. Ini yang
1: sekarang running kloter ketiga begitu
0: running
1: ya.
0: Running kloter ketiga.
1: Dalam setiap pelaksanaan untuk kloter yang pertama kemudian ke kloter kedua, apakah dilakukan evaluasi Mas Dani?
0: Ada. Ada. Jadi kita juga menyadari ya, namanya juga di lapangan itu kan hektik banget ya, Mbak.
1: Betul.
0: Apalagi kloter pertama itu babat alas kalau bisa dibilang. Fokusnya itu pasti lebih kepada urgensinya ya, langsung kebutuhan pangan dulu semuanya gitu ya, dan segala macam yang berhubungan tentang tenaganya mereka lah agar tetap memang masih bisa survive kayak gitu. Tantangan pihak kedua adalah ketika masuk tahap recovery, ketika tanggap darurat sudah dianggap cukup, dalam artian maksudnya intensitas pemberian ketahanan pangan sudah mulai dikurangi, maka masuk ke tahap recovery kan gitu ya. Nah, tantangannya di situ baru mulai bagi kami ya, bagi kami baru mulai. Kenapa? Karena kita harus menentukan titik-titik prioritas.
1: Baik.
0: Kayak gitu, mana sih yang harus dikerjakan duluan nih gitu ya. Contoh misalnya di Marulante ini. Ada lembaga yang namanya Nurul Hayat. Nurul Hayat ini sudah bangun masjidnya.
1: Baik.
0: Kita coba support yang lain nih, kan gitu ya. Jadi bagi kami di lembaga kemanusiaan ini bukan cerita tentang siapa yang paling banyak, tapi gimana caranya agar semua hal yang kita buat itu bermanfaat. Jadi kita nggak yang kejar-kejaran nih, gede-gedean, enggak gitu. Oh, NH udah masjidnya nih.
1: Oke.
0: Coba kita tanya, ada nggak kebutuhan masyarakat lain yang ternyata membutuhkan? Oke, aspek masjid kan penting juga nih ya. Betul. Sebagai tempat ibadahnya mereka misalnya, dan misalnya gereja dan yang lainnya misalnya gitu. Terus sudah ada nih yang respon. Terus kita ya BM ngapain nih? Akhirnya kita assessment ulang, kita dalamin lagi. Oh, ternyata mereka belum ada tempat berkumpul yang memang untuk entah itu sekedar untuk kumpul ya biasa ya, kalau di kita kan masyarakat umum itu kan punya waktu untuk ngumpul bareng, entah itu misalnya entah tahlilan, kemudian agenda-agenda rapat warga gitu-gitu ya. Kita melihat, oh kan mereka ini punya ini nih, punya kerajinan karya tenun, tapi mereka hanya bergantung sama siapa yang beli. Sementara tempat daerah, jadi mereka itu ternyata berumah itu, tempat tinggalnya itu di jalan lintas, Mbak.
1: Oh,
0: lintas
1: baik.
0: Provinsi.
1: Baik, siap.
0: Tapi jangan bayangin lintas provinsi itu sama kayak kita di sini.
1: Saya bayanginnya gitu loh, jalannya gede, mulus, bersih.
0: Enggak sama sekali.
1: Wow.
0: Jadi yang di sana itu kan perbukitan, tanah kapur gitu ya. Jadi yang orang lewat itu ya sejam belum tentu sekali gitu. Tapi setidaknya tuh jadi lalu lintas antar kota gitu.
1: Baik.
0: Jalan utamalah kayak gitu ceritanya. Jadi kita menilai nih, harus ada satu tempat yang memang mereka itu bisa untuk berkumpul, bisa jadi showcase ekonominya mereka. Mereka harus bisa tunjukkan apa yang hasil mereka. Jadi turis-turis itu kan bukan hanya wisatawan lokal ya, internasional juga ada gitu loh. Dan selama saya di sana 17 hari itu saya merhatiin banget gitu. Oh, ada kok mereka-mereka yang lewat gitu ya, turis-turis, kemudian dari mancanegara ataupun yang internasional kayak gitu-gitu ya. Bisa nih untuk kita dorong ekonominya bangkit. Maka ayo kita siapkan wadahnya. Makanya kita dirikan Balai Rakyat tuh di Marulante. Supaya apa? Tempat itu multiguna. Satu, bisa untuk pertemuan masyarakat adatnya mereka, bisa untuk tempat berkumpul inisiasi program apapun. Kita jadikan tempat itu untuk showcase ekonomi, karena di sana itu penghasilannya kan selain berkebun itu ada madu tuh dan tenun. Jadi maksud kami adalah di YBM Brilliant itu bagaimana untuk meningkatkan kapasitas mereka. Pasca gempa ini terjadi, makanya kita sekarang ini sedang bangun Balai Rakyat. Kita kasih nama Balai Rakyat Indonesia itu sebagai sarana mereka untuk bisa bangkit pasca gempa. Karena kalau misalnya kita membangun huntara nih, seberapa kuat sih tenaga kita, waktu dan uang misalnya kayak gitu ya. Tapi coba kita cari satu aspek lagi yang bagi kita pasca gempa pun ini masih bisa kepake jangka panjang.
1: Baik, siap. Ini sangat harmonis sekali bentuk kerjasamanya dengan lembaga-lembaga lain ya Mas Dani.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Aspek agama sudah diambil oleh teman-teman NH. Di sini YBM Brilliant mengambil aspek sosial ekonomi.
0: Iya.
1: Dalam pemberdayaan masyarakat.
0: Betul.
1: Yang terdampak.
0: Betul.
1: Bencana ini. Wow, luar
0: jadi,
1: biasa.
0: Jadi apa namanya ya? Dalam waktu singkat kita harus bisa mikir cermat dan tepat itu. Walaupun mungkin ya pasti ada kekurangan ya. Karena bagi kami kita enggak yang sempurna-sempurna banget jadi manusia ketika nyalurin apapun gitu. Mungkin ada kekurangan sana sini, tapi kita coba mikir apa yang memang bisa kita lakukan tapi itu bisa jangka panjang untuk mereka. Wow. Yang kalau kita tinggal pun mereka itu tetap bisa menjadikan akses itu sebagai kebermanfaatan jangka panjang.
1: Baik sih. Gitu. Kerjasama lintas lembaga sudah mengefektifkan masyarakat, memberdayakan masyarakat sekitar sudah. Peran pemerintah setempat seperti apa, Mas Dani, dengan giat yang dilaksanakan teman-teman JBM Brilliant ini?
0: Iya, jadi kita membagi fokus ya. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi dalam hal ini pemerintah melalui BNPB tentunya ya, karena ini kan core-nya mereka banget,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi sembari saya 17 hari di sana itu pihak-pihak dari pemerintah khususnya BNPB itu sudah menunjuk kader-kader dari masing-masing desa itu untuk langsung mendata. Untuk mendata, karena saya nggak paham ya teknisnya seperti apa. Memang miskomunikasi terhadap data itu pas ada dia, gapnya ada. Jadi ada yang misalnya, mohon maaf nih ya, saya bukan maksudnya menjelekkan institusi tertentu, enggak. Cuman data yang diterima BNPB itu enggak clear, enggak clean. Dalam artian gini, misal saya nih satu kakak, tapi yang ternyata dihitung berdampak itu satu kakaknya saya semua. Misalnya ada 5 orang, berarti 5 orangnya dapat bantuan. Nah, baik, saya menangkap BNPB di situ cerdas, akhirnya menunjuk kader-kader yang sudah diwakilkan dari masing-masing kampung di sana itu. Terus mereka mendata manual untuk nanti diserahkan ke BNPB sebagai tindak lanjut mungkin terhadap pembangunan huntara atau huntap. Bagi saya itu clear. Artinya kita saling berbagi peran gitu. Karena kan gak semuanya mungkin akses yang memang harusnya menjadi kewajiban pemerintah akhirnya kita backup gak juga kan gitu. Tapi saya lihat dengan adanya pendataan secara apa namanya ya, door to door seperti itu memaksimalkan potensi bantuan bagi saya, kayak gitu saya lihatnya.
1: Baik, siap. Jadi koordinasi terus dilakukan bersama semua lini, begitu.
0: Benar,
1: ya Mas Dani ya.
0: Benar.
1: Entah itu bersama lembaga sosial yang ada, kemudian bersama dengan pemerintah.
0: Ya.
1: Karena memang kadang data, yang namanya data itu kan selalu menjadi permasalahan, begitu ya.
0: Benar, benar.
1: Artinya melibatkan masyarakat setempat ini menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan data yang paling valid ya.
0: Untuk agar percepatan juga kan pembangunan di huntara itu atau huntap. Karena ada yang kadang dianggap rusak ringan tapi ternyata pas didatengin berat. Makanya ketika saya di sana itu saya melihat ada misalnya itu tadi masing-masing kampung ditunjuk dua orang gitu kan. Terus dikasih pelatihan selama satu hari untuk ngisi asesmen segala macam. Akhirnya mereka turun balik ke kampung masing-masing, ya udah pendataan. Jadi selama kita juga merespon di sana, teman-teman dari desa itu sudah bergerak juga. Hari ini ke sana, hari ini ke sini gitu. Wow. Gitu. Jadi bagi saya pribadi melihatnya harmonisasinya sudah terjadi di lapangan.
1: Wow.
0: Jadi baik dari pihak pemerintah sudah mendukung gitu ya, dari pihak masyarakatnya juga modal sosialnya kuat gitu. Dari
1: cepat kitanya, tanggap juga
0: iya,
1: ya.
0: Luar biasa.
1: Wow. Nah, ini setelah bantuan diberikan kemudian sudah masuk pada masa recovery, ini bagaimana mekanisme pengawasan dari amanah-amanah para donatur YBM Brilliant ini, Mas Dani? Apakah ini juga terus dilaporkan begitu?
0: Iya,
1: kepada
0: tetap wajib
1: para donatur.
0: Dari hari pertama pun kita lakukan seperti itu. Kita menyesuaikan dengan apa namanya pendanaan yang kita terima ya, tentunya. Contoh, kita kan di BRI ini kan punya banyak anak perusahaan. Kayak kemarin di tim 2 saya dan teman itu berarti mengawal misalnya salah satunya kayak bantuan dari BRI Insurance, kemudian Multi Finance, kemudian BRI Venture. Itu kan yang dari keluarga besar BRI ya. Tapi yang dari umum juga kita kawal gitu. Jadi kan kita itu memang sudah mengkelompokkan gitu ya, dari sumber-sumber dana yang masuk agar tidak tercampur. Seperti itu.
1: Baik,
0: dan siap. Alhamdulillahnya luar biasanya adalah semua donatur ini memudahkan kita. Memudahkan dalam artian apa? mereka menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Monggo silakan, ini ada dana, tapi sesuaikan dengan kebutuhan assessment-nya.
1: Baik.
0: Jadi kalau memang kita lihat butuhnya misalnya toran air ya toran air, kalau butuhnya sekolah darurat ya sekolah darurat gitu. Jadi peruntukannya ya sesuai dengan assessment kita di lapangan.
1: Baik.
0: Jadi enggak ada yang pesan-pesan khusus harus ini harus itu enggak.
1: Wow, luar biasa. Sangat-sangat memiliki apa ya, jiwa sosial yang sangat besar gitu ya para donatur ini ya.
0: Luar biasa, alhamdulillah.
1: Menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lokasi kejadian.
0: Iya. Benar.
1: Ini saya baca juga dari portal ybmbrilliant.id, ini bahkan selain logistik, ini ada layanan kesehatan juga yang hadir di sana.
0: Benar, layanan kesehatan.
1: Kemudian asesmen air bersih juga dilakukan, dan ada banyak sekali giat-giat yang sudah digerakkan ini oleh teman-teman YBM Brilliant ini ya. Untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini Mas Dani, ini kerjasama bersama dengan siapa saja ini untuk bisa melayani kesehatan masyarakat para korban gempa NTT ini?
0: Iya, kita biasanya memang punya kemitraan gitu ya dengan salah satu instansi kayak gitu, yang kita biasanya memang setiap turun itu pasti menggandeng lah kayak gitu kurang lebih. Tapi setidaknya dokter-dokternya memang kadang kita pilih yang voluntary juga.
1: Baik.
0: Jadi dokter umumnya yang voluntary. Saya punya kesan tuh yang memang bersama dokter-dokter umum yang kita dampingin gitu ya, ada yang bidan gitu ya, ada yang dokter umum gitu ya. Pada akhirnya mereka juga ikut merasakan gitu ya. Ada satu titik kebanggaan bagi mereka untuk bisa mengabdikan ilmunya langsung gitu. Jadi ikut merasakan gitu. Oh iya ya, kalau kondisi normal enggak kayak gini nih Mas gitu. Cuman di kondisi yang tidak normal tuh ternyata sebisa itu gitu, cepat membantu, ini ada obat apa enggak
1: dengan keterbatasan yang ada ya.
0: Gitu, dengan keterbatasan yang ada. Apa ya, pada akhirnya kita tidak menspesialkan siapapun, termasuk itu dokternya. Dokternya juga ikut di tenda, ikut juga tidur di bawah pohon kelapa. Ya sama semua gitu. Jadi gak ada manusia yang paling spesial, termasuk donatur kita juga yang dari BRI juga kita ajak tidurnya ya di posko. Gak di hotel, enggak gitu. Bukan artinya kita tidak menghormati gitu ya, tapi setidaknya dalam kondisi tidak normal ya kita nggak bisa berharap banyak.
1: Baik.
0: Ya kita harus ikut turut merasakan apa yang terjadi sama mereka gitu.
1: Siap. Ada satu pertanyaan ini dari Pak Bambang di Pakis. Jadi relawan di daerah bencana pasti tidak mudah, apalagi harus langsung turun melihat kondisi masyarakat yang kesulitan.
0: Iya.
1: Apa yang biasanya membuat para relawan ini tetap kuat dan terus menjalankan tugasnya?
0: Senyumannya, Mbak. Saya nggak bisa pakai bahasa yang lain, tapi bagi saya itu ada senyuman ikhlas di semua orang. Apa ya, waktu kita jatuh terpuruk paling dalam, terus ada orang yang datang tuh melebihi uang, Mbak.
1: Betul.
0: Itu yang membuat kami itu selalu enjoy gitu di lapangan. Kalau dibilang stres tinggi gak usah dibayangin dah. Apalagi dengan kondisi kemarin jaringan susah. Saya punya anak dua kecil-kecil di rumah, saya gak bisa kabarin. Mereka juga pastinya khawatir sama kita gitu kan.
1: Apalagi gempa susulan terus terjadi.
0: Wah,
1: ya Mas Dani ya.
0: Subuh kena gempa, mau tidur kena gempa. Coba. Jadi yang buat kita tuh bertahan adalah ketika mereka itu apa ya, memberikan kita senyuman-senyuman itu gitu. Yang bahasa terima kasih tuh gak usah diucapin gitu. Tapi ketika apa ya, ketika kedatangan kita itu disambut mereka dengan ketulusan mereka itu luar biasa. Apalagi saya nih termasuk orang jadi ada sedikit apa ya Mbak, bahasa guyonan kami di lapangan, kami ini kalau relawan ini gak takut mati, takut lapar. Ya itu guyonan aja sih Mbak, maksudnya.
1: Tapi maknanya sangat dalam sekali. Iya, Mas
0: Dani. Iya, dalam artian ya kan kita datengin ini Mbak, tempat-tempat beresiko.
1: Tempat bencana, betul.
0: Beresiko. Tapi luar biasanya masyarakat tuh gotong royong, gak disuruh loh Mbak. Tapi dari dapur itu udah nyiapin nasi, nyiapin lauk yang betul-betul seadanya gitu, yang ada di dapurnya semua dikeluarin tuh. Bagi kami tuh bantuan tuh loh. Karena pada akhirnya kita tuh kayak penyintas juga tuh relawan gitu kan. Yang harus nahan lapar kalau memang nggak ada, ya apa yang mau dimakan ya?
1: Padahal mereka yang susah ya.
0: Iya.
1: Tapi treatment mereka ke kita iya. malah, wow.
0: Jadi bagi saya dengan tindakan mereka itu aja, bagi saya itu udah luar biasa banget. Mm-hmm. Kita kan kadang nggak minta apa-apa kan. Mm-hmm. Toh kita datang ke sana juga atas kemauan sendiri kok. Mm-hmm. Tapi mereka itu inilah kadang bagi saya ya tingkat kesyukuran paling tinggi itu kadang saya rasakan memang di desa-desa, Mbak. Mm-hmm. Gak paham ya maksud saya di NTT itu yang tadi ya serba kekurangan gitu. Ada yang kadang sampai nyelam dulu untuk ada gitu loh Mbak. Mm-hmm. Mohon maaf ini cerita sedikit gitu. Mendekati kami mau pulang tuh ada yang berani nyelam ke laut cuman untuk bisa menyediakan makanan yang layak untuk kami gitu dengan alasan abang kan mau pulang. Setidaknya inilah kenang-kenangan gitu. Jadi mereka bisa nyelam nyari ikan untuk kami makan bareng gitu di posko. Gak kebayang Mbak rasa bersyukurnya kami itu sebagai relawan.
1: Wow, ini jadi cerita yang sangat-sangat menyentuh sekali nih Mas Dani. Terima kasih iya. sekali Mas Dani sudah membawakan cerita itu kepada kami. Akhirnya kami juga tahu ya seperti apa menjadi seorang relawan walaupun kami tidak terjun ke lapangan ya. Tapi merasakan hal itu dari apa yang sudah Mas Dani dan teman-teman YBM Brilliant lakukan begitu. Ini bentuk ucapan terima kasih kami juga karena teman-teman YBM Brilliant yang langsung terjun membantu para korban yang ada di NTT. For next agendanya apa ini Mas Dani?
0: Kita penguatan di ekonomi dan kemudian juga keberlanjutan di apa ya lingkungan Mbak. Mm-hmm. Salah satunya yang tadi PLTS. Mm-hmm. Kita menyadari banyak daerah yang memang harus disupport terus oleh pemerintah kita karena beberapa daerah di sana itu memang yang benar-benar tiang listriknya itu juga belum ada. Mm-hmm. Kan gitu ya. Mm-hmm. Artinya jangka panjang lah. Dan kita kan tahu ya regulasi pemerintah itu kan cukup ketat. Artinya nggak yang kayak kita di situ pengajuan, di situ pencairan kan nggak kayak gitu kalau di pemerintahan toh ya. Makanya kami coba concern salah satunya itu di isu lingkungannya, tetap mensupport yang untuk listrik. Jadi kita kemarin itu sudah beli beberapa modul untuk PLTS, tapi setidaknya itu bisa menjangkau mungkin 40-50 kakak misalnya gitu, dan kita lakukan secara bertahap. Kedua, kita fokus juga ke air bersih, karena sangat kami rasakan di sana. Ada satu momen, mungkin nanti setelah ini saya tunjukin gitu, momen wudhu itu pakai jerigen. Kayak jerigen, makanya kita juga coba untuk tetap fokus ke air bersih karena itu kebutuhan utama bagi kami ya. Jadi mau makanan seberapa banyak pun kalau air bersihnya nggak ada gimana sih?
1: Kebutuhan dasar
0: ya. Iya itu kebutuhan dasar gitu kan. Itu salah satunya itu. Kedua memang kita ketiganya fokusnya ke ekonomi. Karena kami melihat potensi ekonomi di daerah tersebut luar biasa. Dan itu sebenarnya masuknya regional dan pasar. Ya, baik, itu baik. Masuknya regional dan pasar kan. Jadi kan YBM Brilliant ini kan ada 18 region. Saya yang di region 13 Malang, tapi kalau yang di Denpasar itu kan punya RO-nya sendiri dan termasuk intervensinya itu sampai NTT.
1: Baik.
0: Sehingga kita kasih beberapa rekomendasi kepada regional Denpasar. Pasca ini nanti ditindaklanjuti yang di bagian ekonominya. Makanya kenapa Balai Rakyat itu bisa kita dirikan agar ke depan itu jadi apa ya embrio-embrionya lah gitu. Jadi akses wadahnya itu kita siapin sehingga nanti ketika intervensi selanjutnya itu bisa keberlanjutan di bidang ekonomi. Baik. Gitu sih Mbak.
1: Pinginnya cerita lebih banyak lagi ya, nih dari aman. Mas Dani. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Siap. Mas Dani terima Siap. Kasih sekali sudah sharing kisah yang sangat bermakna sekali untuk kami yang ada di RRI Malang sore hari ini.
0: Yeah.
1: Sehat selalu Mas Dani. Salam untuk sama-sama. Semua teman-teman
0: Amin.
1: Yang
0: Amin.
1: Saat ini sedang terjun di lapangan Siap. Ya Mas Dani Siap. Ya. Semoga nanti selamat sampai tujuan, selamat
0: Amin.
1: Kembali ke
0: Amin,
1: tempat kerja lagi Amin. Begitu Mas Dani
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Selamat sore. Assalamualaikum Siap. Mas Dani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan segera sesaat lagi saudara kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Jejaring Nasional untuk Info Prima yang baru saja berbincang bersama kami tentang menemani para korban yang terdampak bencana di NTT. Beliau adalah Mas Ramdhani, Supervisor dan juga Kepala Cabang dari YBM Brilian Malang. Kami akan segera hadir kembali untuk Anda, Saudara. Pastikan masih bersama kami dalam Malang sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, petugas gabungan bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di Ngawi melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang faname impor di PT BMI Lamongan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di desa Ngerayu dan melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat menggelar sholat istiqo di desa Ngerayu dan yang dijadikan titik posko karhutla lereng Lawu Utara. Ibadah ini sebagai bentuk upaya spiritual untuk memohon agar diturunkan hujan. Camat Jogrogo, Kusnu Heri Purwanto, menjelaskan pelaksanaan sholat minta hujan ini melibatkan seluruh unsur Forbimcam, pemerintah desa, BPD, ketua RT RW, tokoh masyarakat, hingga tim relawan. Pelaksanaan sholat istiqo difokuskan dengan menghadirkan tokoh agama dan warga dari tiga desa yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Lawu. Tiga desa berdampingan, yakni Desa Ngerayuten, Desa Talang, dan Desa Girimulyo.
3: Sholat istiqo ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan.
2: Heri menyampaikan di tengah musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu, pihak kecamatan memastikan kondisi pemukiman warga sejauh ini masih aman. Meski dampak kebakaran hutan dilaporkan mencapai sekitar 5 hektar, hal ini belum sampai mengganggu aktivitas harian warga sekitar. Heri melanjutkan, melalui giat sholat istiqo, seluruh masyarakat di wilayah lereng Gunung Lawu berharap hujan dapat segera turun. Selain untuk memenuhi kebutuhan air warga, turunnya hujan diharapkan dapat meminimalisir kebakaran hutan meluas di kawasan Gunung Lawu. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Petugas melakukan pemangkasan pohon mati di sepanjang Jalan Nasional Ponorogo agar tidak membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Petugas gabungan kembali melakukan pemangkasan pohon yang telah kering dan mati di sepanjang Jalan Nasional. Kali ini pohon terbesi di Jalan Arif Rahman Hakim, Ponorogo. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Syafi'i mengatakan, pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, dari hasil pemangkasan di lapangan, terdapat sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Petugas menemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon. Selain itu juga ditemukan bekas pembakaran sampah di bawah pohon sehingga menyebabkan pohon mati.
5: Dari semua itu, rata-rata pohon yang mati di tepi jalan, itu sering kami dapati itu ada yang sengaja dimatikan. Terus ada yang dipakai untuk bakar sampah di bawah pohon. Jadi kami mohon kepada semua warga, jangan sekali-kali untuk melakukan hal-hal tersebut, karena itu membahayakan. Itu nyawa soalnya ya. Soalnya ini di jalan raya. Ancaman pidananya ada, undang-undangnya ada. Jadi kami tegaskan kalau memang kok nanti kami dapati ada kasus-kasus ini terjadi lagi, kami tidak segan-segan untuk membawa ini ke sarana.
4: Imam menyebut di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim ada sekitar 10 pohon dengan ukuran bervariasi yang terindikasi mati. Pihaknya hingga kini terus melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang membutuhkan penanganan di titik lain. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, DLH, kelurahan setempat, serta aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
6: Terima kasih Prita. Saudara, Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus percontohan program pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan Handum Oktavia.
7: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi. Menurutnya, program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di kampus karena pengendalian gratifikasi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan, tetapi perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari sivitas akademika. Dua kampus ini diharapkan dapat menjadi pelopor yang menunjukkan bagaimana program pengendalian gratifikasi dapat diterapkan secara konkret di lingkungan perguruan tinggi. Jika implementasinya berjalan baik, model yang dikembangkan di UB dan juga UIN Malang diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Dalam rangkaian program tersebut, KPK memberikan pendampingan melalui workshop yang melibatkan sejumlah unsur di internal KPK, termasuk bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, serta unit yang menangani pengendalian gratifikasi.
8: Oleh karena itu, ya berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
7: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas. Ia menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut dari program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Dalam program tersebut telah dipetakan sejumlah risiko yang berpotensi muncul di lingkungan perguruan tinggi serta perangkat yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut.
9: Bukan banyak terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi, dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
7: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki. Silakan Refka.
10: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Tanjung Membangun menggelar festival layang-layang di Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Tanjung Membangun menggelar festival layang-layang di wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan Minggu 20 September 2026. Direktur BUMDES Tanjung Membangun Kamiluddin mengatakan, festival layang-layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur.
12: Di mana ini merupakan sesuatu yang membanggakan kami untuk kami kembangkan dan kami terus melangkah lebih maju lagi bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke pasir pantai wisata Cimiang ini.
11: Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jatim Budi Sarwoto menyampaikan festival layang-layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di wisata Pantai Cimiang.
13: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata, tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
11: Menurut Budi, acara itu dapat menarik wisatawan sehingga akan menggerakkan seluruh usaha kecil dan menengah di sekitar wisata Pantai Cimiang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
14: Baik, terima kasih Refka. Pedagang Pasar Induk Banyuwangi bersiap menempati pasar baru setelah menerima kunci kios dari pemerintah daerah setempat. Laporannya disampaikan Gia Deborah.
15: Pedagang Pasar Induk Banyuwangi mulai menerima kunci kios dan bersiap menempati pasar baru. Berdasarkan pendataan awal, terdapat 560 pedagang, sementara pemerintah telah menyiapkan 717 los di pasar tersebut. Salah satu pedagang, Teguh, mengaku bersyukur karena setelah cukup lama menempati lahan relokasi, kini pedagang mulai menerima kunci untuk menempati pasar baru. Teguh berharap pasar baru dengan kondisi yang lebih rapi dan bersih dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pembeli.
16: Ya, yang kami harapkan semoga kedepannya tambah ramai aja, ya. Dan kami pedagang nggak berharap banyak, cuma biar kedepannya para pedagang supaya diberi kelancaran lah, nggak dipersulit dari segala hal, ya. Itu aja.
15: Menurut Teguh, ramainya aktivitas jual beli menjadi harapan para pedagang setelah menempati pasar baru. Dengan penataan pasar yang lebih baik, pedagang berharap masyarakat semakin nyaman berbelanja dan aktivitas perdagangan di Pasar Induk Banyuwangi semakin meningkat. Reporter Sumarsono, Tim Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Silakan Dio.
17: Baik, terima kasih Haryo. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vaname import di PT BMI Lamongan. Fari Regi melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vaname impor yang ditemukan di PT BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP setelah ditemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor. Direktur Jenderal PSDKP KKP Bung Nugroho Saksono mengatakan langkah penyegelan merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawasi peredaran komoditas perikanan impor. Keberadaan udang Vaname impor tersebut dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan menambah keresahan pembudidaya udang lokal.
19: Udang yang diperlukan dan impor sebanyak 1.900 ton.

0: pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran internal KKP. Sejumlah unit kerja terkait turut dilibatkan, di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Farin Rekib melaporkan.
1: Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan berharap Politeknik Pelayaran Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Farida Husnia.
2: PLH Kepala Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan Dwi Triswanto berharap Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Usai mengisi kegiatan forum konsultasi publik di Poltekpel Surabaya, Dwi Triswanto mengungkapkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi tersebut berkaitan dengan standar pelayanan. Selain itu, Dwi Triswanto menambahkan Poltekpel Surabaya wajib mempublikasikan kepada pengguna pelayanan.
3: Kalau di Poltekpel Surabaya, itu pengguna layanan kan karena di vokasi pendidikan, termasuk dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan diklat di Poltekpel Surabaya. Gitu. Itu ada 6 komponen yang harus dipublikasikan, yaitu persyaratan, termasuk waktu, mekanisme prosedur, biaya, dan pengaduan. Itu harus dipublikasikan kepada pengguna pelayanan. Ada 6 aspek.
2: Sementara itu, Direktur Poltekpel Surabaya Mujiono mengatakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Poltekpel, penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini menggelar forum konsultasi publik.
4: Kita memahami bahwa setiap transportasi ini belum tentu diselenggarakan online. Tidak ada yang menjamin, tetapi semua yang baik itu pasti awalnya dari proses transformasi.
2: Forum konsultasi publik berisi kegiatan dialog, bertukar opini, dan penyelarasan standar pelayanan publik secara partisipatif antara Poltekpel Surabaya dengan seluruh stakeholder dan masyarakat penerima layanan. Farida Usnia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Bupati Sidoarjo Subardi mengatakan pemetaan dilakukan bersama PNN, kecamatan serta pihak terkait lainnya agar penanganan dapat dilakukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
6: Manakala setiap kecamatan pemakaian yang tinggi, ya, ini alhamdulillah kita bisa berjalan. Mudah-mudahan kita terkonsisten bisa melihat kecamatan mana sih pemakaian narkoba yang tertinggi. Tadi disampaikan dari jarak pinggiran dan nanti tindakannya seperti apa, biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai pimpinan daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakaian narkoba paling tertinggi di kecamatan ini. Nah, tinggal kita turun mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tinggal desa, ya kita turun untuk komunikasi bahwa Sidoarjo adalah perang di malam ini. Kapasitas seperti itu dengan adanya survei ya.
5: Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat desa. Pemkab Sidoarjo mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pemberantasan narkotika tidak hanya melalui penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan di masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Jatim menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 berorientasi pada hasil pembangunan. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
7: Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Jawa Timur menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan, sehingga memberi dampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Juru bicara Banggar Abdullah Abu Bakar menjelaskan APBD Jatim tahun anggaran 2027 juga harus mampu menjamin pencapaian sasaran RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.
8: APBD tahun 2027 harus mampu memberikan dampak
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak sependapat dengan Banggar. APBD Jatim 2027 diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan, namun tidak membebani kepada masyarakat. Emil menegaskan pada APBD Jatim tahun 2027 tetap memprioritaskan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti jaminan kesehatan maupun pendidikan.
8: Ya, saya rasa pendapat Banggar ini konsisten dengan harapan bahwa di 2027 kita bisa mengoptimalkan penerimaan, tentunya dengan tetap menjaga agar sumber-sumber penerimaan kita tidak menjadi beban yang lebih bagi masyarakat. Yang kedua, bahwa prioritas-prioritas kita terutama dalam pendidikan kesehatan itu harus terpenuhi.
7: Struktur pendapatan asli daerah pada APBD Jatim 2027 diproyeksi sebesar Rp26 triliun, yang bersumber dari pendapatan daerah, pajak daerah, serta pendapatan transfer daerah. Ani Hasana melaporkan.
1: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri menggandeng Raki untuk membangun budaya membaca sejak dini guna mencetak generasi literat. Ani Kusuma melaporkan.
9: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan komunitas Little Laut Kediri Raya atau Raki untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bulan Kunjung Perpustakaan pada September 2026 ini yang menyasar anak-anak TK dan RA pada hari ini 22 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pustakawan Ahli Muda Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri, Muhammad Hendro, menjelaskan bahwa pengenalan perpustakaan sejak usia dini menjadi salah satu upaya untuk membangun kebiasaan membaca. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan di tahun ini Perpusda Mastrip menggandeng komunitas Raki untuk memperluas pengenalan perpustakaan kepada anak-anak, terutama mereka yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan.
10: Kita mengenalkan ke anak-anak tentang perpustakaan, terutama mereka-mereka yang belum pernah ke sini. Jadi dia kesini ini tujuan untuk membangkitkan semangat dia untuk dengan membaca buku, jangan sampai melupakan perpustakaan juga. Kami ingin ke masyarakat memakai fasilitas ini semaksimal mungkin dan digunakan sebaik-baik mungkin.
9: Sementara itu, Ketua Raki Silvia Kusumawardani menyebut bahwa kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya membaca nyaring atau read aloud kepada anak usia dini. Di tahun ini, komunitas Raki melibatkan 7 sekolah RA dalam rangkaian kegiatan. Menurutnya, kebiasaan membaca dan membacakan buku kepada anak perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
11: Karena kami memang dari komunitas Read Aloud, kami memang ingin mensosialisasikan ini, Read Aloud atau membaca nyaring, agar semua keluarga, sekolah, dan masyarakat ini akan rajin membacakan buku gitu setiap hari kepada anak-anak sejak dini. Gitu. Tujuannya Read Aloud ini nanti kalau anak-anak ini memang sejak dini sudah sering dibacakan buku, mereka nanti ke depan akan mencintai membaca dan menjadi pembelajar sepanjang hayat pada akhirnya.
9: Diharapkan upaya membangun kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung sesaat saja, akan tetapi menjadi kebiasaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: RRI SP Tuban menggandeng City Mall sukses menyelenggarakan kegiatan News Anchor Competition untuk mencetak generasi muda berbakat di wilayah Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Witra Adila melaporkan.
12: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, sukses menggelar ajang News Anchor Competition bekerjasama dengan City Mall Tuban. Kompetisi bergengsi ini diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai wilayah meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro dengan rentang usia 16 hingga 22 tahun. Pada tahap awal, seluruh peserta telah melalui seleksi secara online. Dari penyisian tersebut, terpilih 25 besar peserta terbaik yang kemudian berkesempatan tampil secara langsung di panggung utama City Mall Tuban. Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, memberikan apresiasi atas inisiatif yang diambil oleh RRI SP Tuban. Ia menilai kolaborasi dengan City Mall ini merupakan inovasi positif dalam menjangkau layanan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam hal pembelajaran penyiaran.
13: Ya, kerjasama dengan RRI, dengan City Mall Tuban, ini sungguh luar biasa ya, karena ternyata pesertanya banyak sekali ya, dari teman-teman SMA maupun yang dari mahasiswa. Ini luar biasa, RRI tampil ke publik ya, menggerakkan publik, public engagement-nya lumayan bagus ya. Ini artinya apa? RRI ternyata masih diperhatikan oleh masyarakat. Dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lomba tersebut ya. Ini kemarin terima kasih ya teman-teman Tuban. Dari City Mall juga terima kasih.
12: Sementara itu, Operasional Manager City Mall Tuban, Erwin Rastana juga menyambut baik kerjasama yang telah terjalin. Ia menilai bahwa eksistensi dan peran RRI tetap sangat krusial, serta cukup relevan dari era kemerdekaan hingga era digital saat ini.
14: Ya, acara ini sangat berkesan untuk kita melihat antusias dari peserta, dan bahkan sponsor. Dan City Mall sangat bangga
12: setelah melalui persaingan yang ketat dan penilaian dari dewan juri yang profesional, kompetisi ini akhirnya menetapkan para pemenang terbaik. Dan rangkaian acara ini ditutup dengan pengumuman kepada 3 pemenang, 1 juara favorit, dan 1 best supporter, di mana 3 pemenang ini nantinya diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di studio RRI SP Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Kota Surabaya bersiap menyambut Polytron Surabaya International Challenge 2026 pada 22 hingga 27 September 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
15: Setidaknya 14 negara ikut ambil bagian dalam turnamen Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang berlangsung 22 sampai 27 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana Yuni Kartika Selasa siang mengatakan, penyelenggaraan turnamen International Challenge di Kota Surabaya merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Turnamen tersebut digelar di Gor Sudirman Surabaya Jawa Timur dan diikuti pebulu tangkis dari berbagai negara. Kejuaraan berstatus International Challenge ini merupakan bagian kalender kompetisi bulu tangkis internasional dengan total hadiah $20,000.
16: Ya, semoga mereka bisa bertanding dengan baik di sini, manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung kejuaraan internasionalnya di Indonesia, di Surabaya, tepatnya sekarang, bermain dengan sebaik mungkin, mencari pengalaman, yang penting mereka bisa all out dengan penampilan mereka nanti di sini.
15: Turnamen menjadi arena perebutan gelar dan poin peringkat dunia bagi para pebulu tangkis peserta. Selain itu, kejuaraan

0: Kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
1: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kami sampaikan progres perbaikan gangguan aliran air saudara yang pengerjaan saat ini dilaksanakan di Jurang Susuh Kota Batu begitu ya. Untuk informasi update ini kami dapatkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat melalui portal resmi Perumda Perusahaan Air Minum Tugu Tirta Saudara. Untuk saat ini pekerjaan yang dilakukan adalah pelepasan baut pada sambungan pipa sebagai persiapan untuk proses pembongkaran dan perbaikan titik kebocoran Saudara. Jadi beberapa wilayah yang terdampak masih juga sama ya. Ada di Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Telogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karangbesuki, Tasikmadu dan Landungsari. Estimasi perbaikan ini adalah sekitar 10 jam Saudara dan akan normalisasi ya, untuk estimasi normalisasi 2x24 jam. Artinya masyarakat masih tetap dihimbau untuk menampung air sebelum pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini masih akan dilaksanakan begitu ya, untuk pelepasan dan perbaikan pipa yang terdampak kebocoran di Jurang Susuh Kota Batu Saudara. Masih ada waktu untuk Anda segera menampung air begitu ya. Dan juga kabar selanjutnya, untuk Anda yang membutuhkan tangki air, ini mobil tangki air standby di 3 titik lokasi. Ini tangki gratis siaga dari Perumda Tugu Tirta Saudara untuk wilayah yang terdampak pekerjaan perbaikan kebocoran pipa 250 mm di Jurang Susu Kota Batu. Ini ada di 3 lokasi. Lokasi yang pertama ada di SMA Negeri 9 Malang Saudara. Kemudian juga untuk lokasi yang kedua di Taman Krida Budaya Jawa Timur. Dan wilayah yang ketiga ada di sekitar RRI Malang. Untuk Anda yang membutuhkan air bersih imbas dari perbaikan yang terjadi pipa kebocoran di Jurang Susu Kota Batu, wilayah yang terdampak bisa mengaksesnya di mobil tangki air standby yang bisa Anda dapatkan secara gratis di SMA Negeri 9 Malang, kemudian Taman Krida Budaya Jawa Timur, dan juga di sekitar RRI Malang begitu ya, untuk bisa mendapatkan bantuan air bersih ini. Layanan ini merupakan respon cepat Tugu Tirta untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat yang terdampak dari pekerjaan perbaikan kebocoran pipa 250 mm di sebagian wilayah Kecamatan Lowok Waru. Komitmen dari Perumda Tugu Tirta Saudara untuk selalu menjaga ketersediaan air dan memastikan layanan kepada pelanggan ya tetap berjalan dengan baik. Untuk Anda yang membutuhkan air tangki ya, permintaan air tangki, ini Anda bisa menghubungi 0811-3550-800 untuk pengantaran air, ini sesuai dengan antrian order ya. Jadi kalau misalnya butuh segera, bisa langsung aja ke Taman Krida Budaya Jawa Timur, SMA Negeri 9 Malang, dan di sekitaran RRI Malang. Tangki airnya Anda bisa dapatkan ya. Kami hadirkan kabar ini Saudara dari portal resmi Perumda Tugu Tirta untuk Malang sore ini.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: dan bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Gamase
8: mengucapkan

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Peristiwa kebakaran, saudara, yang menghanguskan sebuah toko Madura di Jalan Raya Tidar, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa Timur, sudah berhasil dipadamkan, yang terjadi hari ini Selasa 22 September. Dugaan awal dari penyebab kebakaran ini adalah sebuah kompor yang berada di lantai 1 bangunan ruko ini, saudara. Titik api awal itu terjadi pada lantai 1 pada bangunan utama. Hal ini disampaikan oleh Kepala UPT Damkar Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan. Informasi awal, yang bersangkutan ini sedang masak mie dari penjaga toko, kemudian menyambar ke stok penyimpanan bensin atau jerigen-jerigen yang berisi bensin, saudara. Karena itu api langsung membesar dan menghanguskan beberapa perabotan dan perlengkapan toko. Saking besarnya kobaran api, dua bangunan di samping toko Madura ini juga ikut terbakar, ya, yaitu penginapan Red Doors dan juga satu bangunan kosong, saudara. Akibat peristiwa ini, dua orang laki-laki menjadi korban, satu orang ditemukan meninggal dunia di kamar mandi, dan satu lainnya mengalami luka bakar. Para korban ini merupakan karyawan dari toko Madura tersebut yang saat ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Untuk korban yang meninggal dunia ini ditemukan di lantai 2, tepatnya di dalam bak mandi. Nah, memungkinkan juga, ya, yang bersangkutan ini mencari perlindungan di bak mandi, namun ini merupakan langkah yang kurang tepat, ya, karena tidak ada jalur evakuasi di kamar mandi tersebut, sehingga korban terjebak dalam kepulan asap yang membuat sesak nafas, begitu ya. Saat proses evakuasi berlangsung, petugas damkar Kota Malang ini juga tidak menemukan adanya alat pemadam kebakaran seperti apar. Hal ini yang bisa menyebabkan api cepat membesar dan menghanguskan sebagian bangunan yang berada di dekatnya. Dari toko kelontong ini yang terbakar ataupun dari ruko kanan kirinya tidak ditemukan apar, saudara. Sehingga ketika petugas datang, kondisi api sudah luar biasa besar, begitu ya. Dan juga ini warga sekitar juga berupaya untuk memadamkan api yang sangat cepat sekali membakar bangunan tersebut, toko Madura dan dua bangunan lainnya yang ada di sekitarnya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, sebagai kewaspadaan, begitu ya, bahwasanya api ini di musim kemarau tidak bisa lagi kita remehkan, begitu ya, karena memang pada musim kemarau potensi bahaya kebakaran ini akan terus mengintai, ya. Jadi tetap waspada, tetap berhati-hati dimanapun Anda berada. Jangan sampai lupa untuk mematikan kompor, begitu ya, ketika Anda melaksanakan aktivitas rumah tangga. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari suryamalang.tribunnews.com.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jamput. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

Pendengar, kebakaran ini bisa terjadi kapan saja dan seringkali berawal dari hal yang terlihat sepele begitu ya. Karena itu kewaspadaan dan juga langkah pencegahan perlu menjadi kebiasaan kita sehari-hari, saudara. Di rumah, pastikan kompor dan peralatan listrik Anda benar-benar dalam kondisi aman setelah digunakan. Jangan menumpuk terlalu banyak colokan dalam satu stop kontak dan segera ganti kabel atau peralatan listrik yang sudah rusak, saudara. Kalau misalnya ada di antara Anda ini dalam penggunaan kompor gas begitu ya, ini perhatikan kondisi selang dan juga regulator. Jika tercium aroma gas yang menyengat, jangan nyalakan api atau menghidupkan dan mematikan saklar listrik. Segera buka pintu dan juga jendela ya, agar udara mengalir. Kemudian jauhkan diri dari sumber kebocoran dan hubungi petugas jika diperlukan, saudara. Lantas, bagaimana jika kebakaran sudah terjadi? Yang paling penting yang pertama adalah tidak panik jika api masih kecil dan kita benar-benar aman untuk menanganinya. Gunakanlah alat pemadam api ringan atau apar yang sesuai. Tapi jika api sudah mulai membesar dan asap semakin tebal, jangan memaksakan diri. Segera keluar dari bangunan dan bantu anggota keluarga, khususnya anak-anak, lansia, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan, saudara. Saat terjadi kebakaran, jangan kembali masuk hanya untuk mengambil barang berharga ya. Asap kebakaran ini juga sangat berbahaya sekali, saudara, bisa mengganggu pernafasan dan membuat kita kehilangan orientasi jarak pandang begitu ya. Jadi pastikan juga keluarga mengetahui jalur keluar rumah dan titik berkumpul yang aman. Jika memungkinkan, siapkan nomor pemadam kebakaran dan layanan darurat di tempat yang sangat mudah ditemukan, begitu ya. Mencegah kebakaran bukan hanya tugas pemadam kebakaran saja. Kita yang punya rumah ini juga memiliki peran, mulai dari memeriksa instalasi listrik, menggunakan peralatan rumah tangga dengan aman, sampai mengetahui apa yang harus dilakukan ketika keadaan darurat terjadi. Jadi lebih baik meluangkan waktu beberapa menit ya untuk bisa memastikan rumah kita aman, daripada kemudian kita terlambat menyadari bahayanya hingga api sudah membesar. Kami juga masih akan terus hadirkan kabar-kabar Malang Raya untuk Anda, saudara, di FM 94,6 MHz.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, 22 September 2026, Saudara Satlantas Polres Tamalang Kota menggelar doa bersama dan makan bersama dengan komunitas pengemudi ojek online Kota Malang hari Senin malam. Doa dan makan tumpeng bersama driver ojol ini dilakukan secara sederhana di salah satu warung kopi kawasan Taman Merjosari Kota Malang, Saudara. Kasatlantas Polres Tamalang Kota Kompol Rio Angga Prasetyo ini hadir langsung dalam giat ini, didampingi oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Tamalang Kota Ibtu Juana Gita dan beberapa anggota unit Kamsel. Doa bersama menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang mengusung tema Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, giat ini juga memperkuat komunikasi dan silaturahmi antara kepolisian dan juga pengemudi ojol sebagai mitra yang sehari-hari menjadi bagian dari aktivitas transportasi masyarakat khususnya di Kota Malang. Kompol Rio Angga Prasetyo menjelaskan juga, giat ini sengaja dikemas dengan sederhana dan lebih dekat ya dengan komunitas ojol ya, yang mana sarana ini menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Satlantas Polres Tamalang Kota dengan komunitas ojol di Kota Malang. Dalam kesempatan yang sama, para pengemudi ojol ini juga menyampaikan doa dan harapan agar layanan serta pengamanan yang diberikan oleh Satlantas Polres Tamalang Kota kepada masyarakat semakin baik. Dan Kompol Rio menyebut bahwa aspirasi ini menjadi masukan penting bagi jajaran Satlantas untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Saudara. Pada peringatan tahun ini, tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial saja, Satlantas Polres Tamalang Kota juga mengisinya dengan berbagai giat yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari kegiatan sosial, kemanusiaan, edukasi, hingga kegiatan yang mendorong terciptanya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, Saudara. Ini merupakan bagian upaya dari Polantas ya untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran bersama tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Doa bersama dan makan bersama komunitas ojol ini diharapkan bisa terus menjaga komunikasi, kemudian membangun kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan dan bersama-sama menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan juga kondusif di wilayah Kota Malang. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, Saudara. Simak informasi lengkapnya, klik portal kami rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam sore ini saudara masih akan terus menyapa Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela jika kekuatan tersebut digunakan

untuk hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau SAW menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adhan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu adhan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang adhan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Ini ada salah satu kreativitas warga di perkampungan Kota Malang, saudara, yang mengantarkan karya mereka meraih juara 3 Lomba Hias Gapura Waktunya Ngeteh Indonesia. Ini yang digelar dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada di Jalan IR Rais Gang 5 Sukun Kota Malang, saudara. Gapura karya warga Malang ini menampilkan figur Garuda dengan sayap lebar sebagai simbol semangat kemerdekaan, begitu ya. Kreativitas ini dipadu dengan papan LED yang menampilkan pesan-pesan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan. Karya warga masyarakat IR Sukun Kota Malang ini menjadi salah satu dari 3 pemenang utama dalam lomba yang diikuti masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Juara pertama ini diraih oleh warga Bandung ya, sementara juara kedua diraih oleh warga Yogyakarta, dan pemenang ketiga dari Jalan IR Rais Gang 5 Kecamatan Sukun Kota Malang. Yang mana ini salah satu inisiatornya ya mengatakan konsep Gapura ini dibuat untuk bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda dan juga menunjukkan hasil kerja bersama dengan warga, saudara. Jadi dipadukan figur burung Garuda yang cukup besar dengan tulisan LED berjalan, yang mana ini merupakan hasil kerja keras warga ya yang dilakukan secara bergotong royong. Lomba Hias Gapura ini, saudara, diikuti sekitar 500-an karya dari berbagai daerah. Dari jumlah tersebut ada 178 perumahan atau lingkungan yang mendapatkan dukungan khusus untuk memeriahkan 17-an Agustus kemarin. Penilaian dari 3 pemenang utama ini mencakup kreativitas, semangat gotong royong, dan kearifan lokal yang ditampilkan dalam konsep Gapura, saudara. Selain Malang sebagai sang juara pertama ya, Bandung ya, ini ada mural di sepanjang tembok gang, yang mural ini menggambarkan aktivitas sehari-hari warga, termasuk kebiasaan saling membantu dan menjaga lingkungan, saudara. Sementara itu Yogyakarta yang meraih juara kedua, ini mengusung material bambu yang dipadukan dengan simbol secangkir teh sebagai gambaran kehangatan dan kebersamaan warga, yang juga disampaikan oleh brand manager Sariwangi, Iren Limantara, mengatakan bahwa lomba ini menjadi salah satu ruang ya bagi masyarakat untuk menunjukkan semangat gotong royong melalui kreativitas di lingkungan masing-masing. Bagi Sariwangi sendiri, Lomba Hias Gapura ini salah satu simbol kegiatan yang memperlihatkan karakter dan kekuatan masyarakat kita ya, yaitu kebersamaan dan gotong royong. Selain meraih juara ketiga, karya dari Malang juga masuk dalam daftar 5 pemenang kategori Most Likes bersama dengan 2 karya dari Bandung serta masing-masing 1 karya dari Banjarmasin dan juga Jakarta, saudara. Ini merupakan bagian dari rangkaian program Waktunya Ngeteh Indonesia yang digelar Sariwangi dalam momen perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari giat ini, masyarakat diajak kembali menghidupkan semangat kebersamaan, gotong royong, mulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing. Anda bisa simak kembali informasi ini, saudara, di portal kami ya. Langsung klik aja rri.co.id.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh,
2: Udah
0: yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kebersamaan kita saudara untuk malam sore ini harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi Ruli Suprayugo ya akan menyapa Anda dalam rangkaian malam-malam ini saudara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Sore hari ini kebersamaan kita masih berlanjut di Malang Sore Ini, Ruli Supraigo yang masih menemani Anda. Dan di kesempatan hari ini, hari Selasa 22 September, ya sampai nanti jam 24 malam, Ruli akan menghadirkan berbagai macam lagu-lagu pilihan dan juga informasi dengan menarik di kesempatan hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Mes ini memang suka cari gara-gara ya. Putus tapi masih cinta. Aduh. Yang udah ya sudahlah ya. Ikhlaskan saja. Cinta boleh tapi jangan terlalu dibawa terlalu dalam. Biar nanti kalau misalnya semua cerita itu udah berakhir, biar gak jadi masalah baru lagi. Oke, ini ngomongin soal masalah baru. Ini ada penyakit yang sekarang lagi rame ya, karena memang angka dari

dipastikan juga tidak ada lonjakan kasus yang signifikan. Disebutkan lonjakan kasus demam berdarah umumnya memang banyak ditemui ketika musim peralihan atau pancaroba. Sehingga pola kenaikan kasus DBD biasanya terjadi pada periode tertentu saja atau berdasarkan siklus yang ia catat banyak dilaporkan pada periode awal tahun. Menurutnya kasus DBD ditemukan saat ini ditangani dengan baik berdasarkan kondisi pasien. Pasien dengan kondisi ringan dapat menjalani perawatan secara rawat jalan, sedangkan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan menjalani rawat inap. Husnul mengatakan Dinkes juga tidak mengandalkan penyemprotan atau fogging sebagai upaya utama pemberantasan DBD. Masyarakat tetap diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+. Sementara sepanjang tahun 2026, Dinkes Kabupaten Malang mencatat ada 518 kasus DBD di wilayah Kabupaten Malang hingga 21 September. Dari angka tersebut, Ini terdapat 8 kasus kematian. PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Malang, Dr. Titis Aria menyampaikan, angka kasus terkonfirmasi DBD ini menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ia mengatakan tren penurunan kasus DBD ini merupakan hasil dari upaya pengendalian yang lebih intensif, terutama melalui gerakan 3M, ya, dan juga pemberantasan sarang nyamuk serta kewaspadaan yang meningkat di seluruh lapisan masyarakat.

Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar.

lagi rame juga sekarang kasus influenza A dan juga influenza B. Ini ternyata udah terdeteksi di Malang seperti itu ya. Dinas Kesehatan Kota Malang ini mencatat adanya kasus influenza dengan 3 subtipe yang terdeteksi di wilayah Kota Malang. Dari hasil pemeriksaan influenza like illness di Puskesmas, influenza A subtipe H3N2 ini menjadi yang paling banyak ditemukan di Kota Malang. Kepala Dinkes Kota Malang Dr. Husnul Muarif mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat 14 kasus influenza A dan 1 kasus influenza B tipe Victoria. Kondisi ini menjadi perhatian dalam kegiatan surveillance influenza yang ada di Kota Malang ya. Kasus influenza yang sekarang ini ada 3 subtipe yakni H3N2, H1N1 dan Victoria. Nah, di Kota Malang sendiri dari seluruh pemeriksaan influenza like illness di Puskesmas ada 10 kasus H3N2, 4 kasus H1N1 dan influenza B Victoria ini 1 kasus ya. Menurutnya dari 3 subtipe tersebut H3N2 perlu mendapatkan perhatian lebih dalam surveillance sebab dampak keluhan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dinilai lebih banyak dibandingkan dengan subtipe influenza lainnya. Walaupun demikian, Husnul mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Warga yang mengalami keluhan atau gejala influenza diminta segera menghubungi fasilitas layanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta untuk dapat mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Selain segera memeriksakan diri ketika mengalami keluhan, masyarakat juga diminta meningkatkan perlindungan diri, terutama saat beraktivitas di luar rumah atau berada di tengah kerumunan. Husnul juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan asupan nutrisi dan juga menjaga daya tahan tubuh. Menurutnya, kondisi imunitas tubuh menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi infeksi virus influenza. Untuk memperkuat kewaspadaan masyarakat, pihaknya juga melakukan penyampaian informasi lewat jaringan Puskesmas. Edukasi diberikan secara langsung maupun menggunakan berbagai media informasi yang tersedia di fasilitas layanan kesehatan.

Menerobos palang pintu perlintasan sebidang rel kereta api sangat membahayakan keselamatan jiwa. Ketentuan pidana penerobosan di perlintasan kereta api telah diatur dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ. Pasal tersebut mengatur ketentuan denda bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau ada isyarat lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf A, dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Sementara, kewajiban pengemudi dalam berkendara di perlintasan kereta api juga diatur dalam pasal 114 yang berbunyi, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pengemudi, kendaraan wajib A, berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain. B. Mendahulukan kereta api. Dan C. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap pengemudi kendaraan pada perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup. Meski di perlintasan tersebut tidak ada palang pintu dan rambu stop atau awas kereta, pengemudi kendaraan wajib berhenti sesaat dan atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya.

0: Ma, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Pendengar, sesaat lagi di jam 7 malam kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, karena beragam acara masih akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, bulk press, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat.
5: Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roshan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
7: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
8: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
10: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
11: Ini kejadian yang ketiga kalinya yang pertama di Sabah 200 ton, kemudian Batam 1000 ton, kemudian masuk Surabaya Bawang, kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat terlambat. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu. Tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
10: Biaya cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
12: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
13: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
12: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
14: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
15: Artinya isunya tidak benar ya, Pak Bu?
14: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
12: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
16: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
17: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
16: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
18: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
16: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Krax Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: At Krux, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
20: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Krux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua Krax Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
21: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
20: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
1: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
20: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Universitas di Malaya.
1: Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
2: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
3: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
2: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
3: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
4: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
3: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
4: Zo snel mogelijk prepareren.
3: Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Malang malam ini masih ditemani Ruli Suprayugo. Beragam acara masih akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini di hari Selasa 22 September 2026. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Buddha yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang dana paramita, wujud berbagi untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama, yang akan kami hadirkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Di pukul 20 kami hadirkan drama radio untuk Anda dan dilanjutkan dengan obrolan hukum. Kita akan membahas tentang kuasa pemerintah Kota Malang dalam program MBG sebagai program prioritas nasional yang akan dipandu oleh saya, dan nantinya juga akan menghadirkan Reza Yuniarsa Hasan SHMH yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan melanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Irama Nada di jam 9 malam sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sambung kebersamaan kita dengan menghadirkan musik-musik mancanegara hingga nanti pukul 24. Saya Ruli Suprayugo yang siap menemani Anda malam hari ini di Malang malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita.

0: berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.

Sambu Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambu Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambu Tassa. Punyanti Puriso Kavira Kavira Nang Puna Puna Tamhi Chandang Kavira Tha Tukku Punyasa Uttayu. Persetujuan kepada beliau yang berbeka, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri. Persetujuan kepada beliau yang berbeka, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri. Persetujuan kepada beliau yang berbeka, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri. Bila seseorang berbuat baik, hendaklah ia mengulangi. Hendaklah ia bergembira dalam kebajikan, karena kebajikan membawa kebahagiaan. Dikutip dari Buddhaka Nikaya, Buddhaka Pada Dhamma Pada Papa Waga Sair 118. Namo Buddhaya. Sahabat RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Senang sekali saya dapat kembali hadir menemani sahabat RRI dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang perenungan dan pembelajaran dhamma yang mengajak kita menumbuhkan kebajikan, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Suwono, penyuluh agama Buddha Kota Batu, akan mengajak sahabat RRI merenungkan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu Dhamma Paramita, wujud berbagi untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Sahabat RRI, ketika mendengar kata dhamma, sebagian orang mungkin langsung membayangkan uang, sumbangan, atau bantuan materi. Namun dalam ajaran Buddha, dhamma memiliki makna yang lebih luas, yaitu dhamma berarti memberi, dhamma berarti berbagi, dhamma juga berarti melepaskan, dhamma berarti membuka hati demi kebahagiaan sesama. Dan dhamma bukan sekedar tindakan sosial, tetapi juga latihan batin yang luhur. Bahkan dalam ajaran paramita atau kesempurnaan, dhamma paramita ditempatkan sebagai kesempurnaan yang pertama yang harus dikembangkan oleh seorang bodhisatta sebelum mencapai kebuddhaan. Mengapa demikian? Karena akar penderitaan manusia seringkali berawal dari keserakahan, kemelekatan, dan keakuan. Dengan berdana, seseorang sedang melatih dirinya untuk mengurangi sifat mementingkan diri atau mementingkan diri sendiri dan memperluas kasih sayang kepada semua atau makhluk lain. Sahabat RRI, pernahkah kita berpikir mengapa ada orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak pernah merasa cukup? Mengapa ada orang yang hidup sederhana tetapi selalu tampak bahagia? Jawabnya terletak pada cara seseorang memandang apa yang dimilikinya. Orang yang hanya ingin memiliki akan terus merasa kurang. Sebaliknya,
orang yang suka berbagi akan menemukan kebahagiaan dalam setiap kesempatan untuk memberi. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari banyaknya harta yang disimpan, melainkan dari manfaat yang dapat diberikan kepada sesama. Sahabat RRI yang berbahagia, dalam tradisi Buddhis terdapat kisah yang sangat terkenal mengenai dana paramita, yaitu Wesantara Jataka. Pangeran Wesantara adalah bodhisatta yang memiliki kemurahan hati luar biasa. Beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang meminta pertolongan. Pada suatu masa, terjadi kekeringan panjang di kerajaan tetangga. Rakyatnya menderita karena gagal panen dan kekurangan air. Kerajaan tersebut mendengar bahwa kerajaan Siwi memiliki gajah putih suci yang diyakini membawa hujan dan kemakmuran. Maka beberapa utusan datang memohon gajah tersebut. Sahabat RRI, bayangkan sejenak. Gajah putih itu bukan sekedar hewan biasa. Ia merupakan simbol kemakmuran kerajaan. Namun, ketika melihat penderitaan rakyat kerajaan lain, Pangeran Wesantara tidak berpikir tentang kepentingan dirinya sendiri. Beliau segera menyerahkan gajah tersebut. Beliau lebih memilih membantu orang yang sedang menderita daripada mempertahankan simbol kekayaan kerajaannya. Tindakan itu membuat sebagian rakyat marah. Mereka menilai sang pangeran terlalu dermawan. Namun, Pangeran Wesantara memahami satu hal penting. Apa yang kita miliki akan menjadi bermakna apabila dapat memberikan manfaat banyak orang lain. Sahabat RRI, kisah ini mengajarkan kita bahwa dana paramita bukan tentang memberi sisa yang tidak kita perlukan, melainkan kesediaan berbagi demi kepentingan bersama. Saat ini, dunia menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Masih ada anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Masih banyak korban bencana yang membutuhkan bantuan. Masih banyak orang lanjut usia yang membutuhkan perhatian. Dalam situasi seperti ini, dana paramita menjadi sangat relevan. Ketika kita menyumbang untuk pembangunan rumah ibadah, itu adalah dana. Ketika kita membantu korban bencana, itu adalah dana. Ketika kita mendengar anak-anak yang tidak mampu, itulah dana. Ketika kita menjadi relawan sosial, itulah adalah dana. Ketika kita mendonorkan darah untuk menyelamatkan nyawa orang lain, itu juga merupakan dana. Dalam ajaran Buddha dikenal tiga bentuk dana yang sangat penting. Yang pertama, amisa dana. Amisa dana adalah pemberian berwujud materi, misalnya makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, atau bantuan sosial lainnya. Amisa dana membantu memenuhi kebutuhan jasmani seseorang. Yang kedua, abhaya dana. Abhaya dana berarti bebas dari rasa takut. Memberikan rasa aman kepada sesama merupakan bentuk dana yang sangat luhur. Tidak menyakiti makhluk hidup, menolong orang yang mengalami kesulitan, melindungi mereka yang lemah. Semua itu termasuk abhaya dana. Yang ketiga, dhamma dana. Dhamma dana adalah pemberian berupa pengetahuan dan kebenaran.
dalam Dhammapada ayat 354 Buddha bersabda, Sabadanang Dhammadhanang Jinanti. Pemberian Dhamma mengungguli semua pemberian. Mengapa? Karena makanan dapat menghilangkan lapar untuk beberapa jam. Uang dapat habis digunakan. Namun Dhamma dapat menjadi pelita sepanjang kehidupan. Sahabat RRI, kisah lain yang sangat menginspirasi adalah Sasa Jataka atau kisah kelinci Bodhisatta. Pada suatu hari, seekor kelinci yang merupakan Bodhisatta bertekad melakukan kebajikan sempurna. Ia berjanji akan memberikan apapun yang dimilikinya kepada siapa saja yang membutuhkan. Dewa Saka kemudian menyamar sebagai seorang pengembara yang kelaparan. Ketika pengembara itu meminta makanan, kelinci tersebut tidak memiliki apa-apa selain tubuhnya sendiri. Dengan ketulusan luar biasa, ia rela mengorbankan dirinya demi menolong orang lain. Melihat ketulusan itu, Dewa Saka segera menghentikannya dan memuji kebajikan sang kelinci. Kisah ini mengajarkan bahwa nilai sebuah dana tidak diukur dari jumlahnya, tetapi dari ketulusan hati yang mendasarinya. Sahabat RRI yang berbahagia, pernahkah kita membantu seseorang tanpa mengharapkan balasan? Pernahkah kita memberikan waktu untuk mendengarkan orang yang sedang sedih? Pernahkah kita menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu yang membutuhkan? Jika pernah, maka sesungguhnya kita sedang mempraktikkan dana paramita. Kebajikan tidak selalu harus besar. Setetes air yang diberikan kepada orang yang kehausan dapat menjadi sangat berarti. Senyum yang tulus dapat menghapus kesulitan seseorang. Perhatian kecil dapat menghidupkan harapan. Dalam Anguttara Nikaya disebutkan bahwa orang yang gemar berdana akan memperoleh banyak manfaat. Pertama, dicintai banyak orang. Kedua, dihormati masyarakat. Ketiga, memiliki nama baik. Keempat, meninggal dengan batin yang tenang. Kelima, berpulang atau berpeluang terlahir di alam bahagia. Namun yang paling penting bukanlah pahala di masa depan. Yang paling penting adalah perubahan batin yang terjadi saat seseorang belajar berbagi. Semakin sering memberi, semakin ringan batin kita. Semakin ringan hati kita, semakin dekat kita pada kehidupan sejati. Sahabat RRI yang berbahagia, ketika berbicara tentang dana paramita, kita tidak dapat melepaskan diri dari sosok umat awam utama pada masa Buddha yang dikenal dengan nama Anatta Bindika. Namun, nama asli adalah Sudatta, seorang saudagar kaya raya dari kota Sawati. Namun, karena beliau seorang senang membantu kaum miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan, masyarakat memberinya julukan Anatta Bindika, yang berarti dermawan bagi mereka yang tidak berdaya. Suatu hari, ketika mengunjungi kota Rajagaha, Sudatta mendengar tentang kehadiran Buddha. Rasa hormat dan keyakinannya begitu besar, sehingga ia bertekad menyediakan tempat yang layak bagi Buddha dan Sangha untuk membabarkan Dhamma. Beliau kemudian menemukan Taman Citawana
milik Pangeran Cita. Ketika berniat membeli taman tersebut, sang pangeran bercanda dengan mengatakan bahwa taman itu hanya akan dijual jika seluruh tanahnya ditutupi dengan kepingan emas. Namun, Anata Bindika menerima syarat tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia mengangkut emas dalam jumlah besar dan menutupi tanah itu hampir seluruh areanya tertutup. Melihat ketulusan dan keyakinan yang luar biasa, akhirnya Pangeran Cita tersentuh dan ikut menyumbangkan sebagian lahannya. Dari sinilah berdiri Wihara Cittawana, salah satu tempat terpenting dalam sejarah Buddhisme. Banyak khotbah Buddha disampaikan di tempat tersebut, dan ribuan orang memperoleh manfaat dhamma hingga saat ini. Anata Bindika mengajarkan banyak dana, bahwa dana yang dilakukan dengan kebijaksanaan dapat memberikan manfaat lintas generasi. Harta yang disimpan hanya bermanfaat sementara, namun harta yang digunakan untuk kemaslahatan bersama akan menjadi sumber kehidupan banyak orang. Kisah berikutnya adalah Siwi Jataka. Raja Siwi dikenal sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang dan sangat gemar berdana. Kebajikannya begitu terkenal hingga para dewa ingin menguji ketulusannya. Dewa Saka kemudian menyamar sebagai seorang Brahmana tua yang buta dan memohon salah satu mata Raja Siwi agar dapat melihat kembali. Permintaan itu sangat berat, namun Raja Siwi tidak pernah marah dan tidak menolak. Beliau justru berkata bahwa jika pengorbanan tersebut dapat membawa manfaat bagi orang lain, maka ia rela memberikannya. Akhirnya Raja Siwi menyerahkan matanya dengan penuh ketulusan. Karena kebajikan yang luar biasa tersebut, kekuatan kebenaran dan kebajikan memulihkan kembali penglihatannya. Sahabat RRI, kisah ini tidak mengajarkan bahwa kita harus mengorbankan tubuh secara harfiah. Makna yang hendak disampaikan adalah bahwa orang yang memiliki cinta kasih sejati tidak selalu menghitung untung dan rugi ketika membantu sesama. Ia melihat penderitaan orang lain sebagai panggilan untuk berbuat baik. Sahabat RRI yang berbahagia, mungkin ada yang berpikir, saya bukan orang kaya, apa yang bisa saya berikan? Dalam ajaran Buddha, nilai dana tidak ditentukan jumlahnya. Yang terpenting adalah ketulusan hati. Kita dapat berdana melalui berbagai cara. Berdana tenaga dengan membantu kegiatan sosial. Berdana waktu dengan mendampingi orang tua. Berdana perhatian kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Berdana ilmu kepada dengan mengajarkan pengetahuan yang bermanfaat. Berdana senyum dengan menyapa orang lain secara ramah. Bahkan menyingkirkan batu dari jalan agar tidak mencelakakan orang lain pun merupakan bentuk kebajikan. Buddha mengajarkan bahwa setiap kebajikan yang dilakukan dengan niat baik akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sahabat RRI, bangsa Indonesia dikenal memiliki budaya gotong royong yang kuat. Semangat gotong royong sesungguhnya sangat selaras dengan nilai dana paramita. Ketika masyarakat bergotong royong membangun tempat ibadah, membantu korban bencana,
membersihkan lingkungan, atau mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu. Mereka sedang mempraktekkan dana paramita dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, praktek dana bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang mampu memperkuat persatuan bangsa. Di tengah berbagai tantangan kehidupan modern, kepedulian sosial menjadi modal penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Sahabat RRI yang berbahagia, saat ini kita hidup di era digital. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah dana paramita masih relevan? Jawabnya sangat relevan. Kita dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, menyebarkan informasi yang benar, membagikan pesan perdamaian, mengajak masyarakat untuk melakukan kebajikan, mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sebaliknya, menyebarkan berita hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Karena itu, umat Buddha hendaknya menjadi pelopor dalam menghadirkan ruang digital yang damai, santun, dan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa pertanyaan sederhana. Apakah hari ini kita sudah membantu seseorang? Apakah hari ini kita sudah mengucapkan kata-kata yang menyejukkan? Apakah hari ini kita sudah memberikan perhatian kepada keluarga kita? Apakah hari ini kita sudah melakukan kebajikan meskipun kecil? Sahabat RRI, kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita terima. Seringkali kebahagiaan justru hadir atau lahir dari apa yang kita berikan. Semakin banyak kita berbagi, semakin luas pula kebahagiaan yang kita tanam. Sahabat RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, melalui dana paramita, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang menerima, tetapi juga memberi. Bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga berbagi. Bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang kepentingan bersama. Marilah kita menjadi pribadi yang murah hati. Mari kita jadikan rumah kita tempat tumbuh kepedulian. Mari kita jadikan lingkungan kita tempat berkembangnya gotong royong. Mari kita jadikan bangsa Indonesia semakin kuat melalui semangat berbagi dan saling menolong. Sebagaimana sabda Sang Buddha, Punyanje Buriso Kanyira, Kanyira Nang Puna Punan, Tampi Candang Kanyira Ta, Suku Punyasa Ucayu. Bila seseorang berbuat baik, hendaknya ia menguranginya. Hendaklah ia bergembira dalam kebajikan, karena kebajikan membawa kebahagiaan. Dari kisah Pangeran Wisantara, kita belajar tentang kemurahan hati yang tanpa batas. Dari kisah Anatta Pindika, kita belajar bahwa kekayaan dapat menjadi sarana menghadirkan manfaat bagi orang. Dari kisah Raja Siwi, kita belajar tentang pengorbanan yang dilandasi cinta kasih. Semua kisah tersebut mengajarkan satu nilai yang sama, yaitu bahwa hidup akan menjadi lebih bermakna ketika kita menjadi manfaat bagi sesama. Marilah kita kembangkan dana paramita dalam kehidupan sehari-hari. Berbagi bukan karena terlatih, berbagi bukan karena dipuji,
berbagi bukan karena ingin dihormati, tetapi berbagi karena memahami bahwa semua makhluk mendambakan kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Sebagaimana sabda Buddha dalam Ittiwutaka, jika manusia mengetahui manfaat dari memberi, sebagaimana aku mengetahuinya, mereka tidak akan makan tanpa berbagi. Semoga melalui praktek dana paramita, kita dapat menumbuhkan cinta kasih, mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan mewujudkan masyarakat yang harmonis serta sejahtera. Saya Buwono S.A.G., penyuluh agama Buddha Kota Batu, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat RRI dalam mimbar agama Buddha hari ini. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk

0: Tenri, sudah merah kamu kerja tugasmu, Le?
1: Belum, Piwe. Bagaimana, Mi? Mau Mi dikumpul?
0: Oh, Tuhan. Sudah memang saya tanya aku kemarin. Tidak mau kau mendengarlah.
1: Yue, pasti ini dikasih keluar, Kak, nanti.
0: Kenapa kau tinggal mengeluh saja? Kerja Mi cepat. Ini pakai mau ke laptopku.
1: Alhamdulillah, makasih, nah. Kau memang yang terbaik.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Weh, diam kok. Mas pagi teriak-teriak, Mi.
2: Ih, ngapa, Mi Seng? Biar begitu. Marah juga.
0: Siapa yang marah, kah? Nah, tidak ada, Ji. Kutegur kok itu, Le. Bukan marah. Kah, supaya tidak ribut kok. Karena ini anak-anak bikin tugas semua. Moki juga fokus.
2: Deh. Tapi caramu bicara tidak santai. Kayak Moki nagigit. Santai mau kok kapan?
0: Kau juga, Le. Tidak santai caramu bicara. Mungkira tidak kasar itu cara bicaramu.
2: Iya, Pa, Lele. Minta maaf, Kak, Le.
3: Weh, makalah kok. Tidak cocok kau pakai lokator aja, weh. Gis kajian cocok.
2: Oh, begitu, Le.
0: Apa maksud itu? Cik, cara bicaraku.
4: Selamat pagi semuanya.
2: Emosiku tadi lihat Giska bilang jeki selamat pagi, tapi deh marah-marah nah sama saya.
3: Deh, jangan moko. Tadi itu sebelum lu datang, namanya Mi Tenri. Tahan tong itu Tenri, Di, berteman sama Giska. Kalau saya itu tidak mau mak berteman sama dia. Saking moro-moro jina bikin.
2: Iyo, itu kak kalau bicara ki selalu tong ikut ikan lelenya. Iya, Le, tunggu, Le.
3: Anehnya ku dengar kalau bicara ki Giska, weh. Kentara sekali kalau dari Toraja ki, dari kampung.
2: Nah, tahu ji itu kah? Pakai bahasa Indonesia. Karena saking pakai bahasa Toraja terus ki kalau bicara.
3: Tidak kapang, weh.
1: Kau berdua panas sekali telinga aku dengar kau cerita, nah. Sok kau tanya nah cerita Giska begitu. Nah, kau juga pakai logat, kau juga bicara. Keras ji juga caramu bicara. Tidak jauh beda ji sama Giska. Cuman dia pakai logat Toraja ki.
3: Deh, menguping kau pale.
2: Kenapa Mi Dee marah-marah nah? Saranku toh berhenti mau kau berteman sama Giska. Ikut-ikut mau kau juga jadi pemarah kayak dia.
3: Oh, sefrekuensi Joko memang.
1: Sadar Joko gah, kalau itu yang melakukan termasuk bully.
2: Dih, siapa bully Giska nah? Tidak ada ji.
3: Iya todillah, tidak ada yang membuli nah. Bicara fakta jiki ini, memang kalau Giska bicara selalu ada lenya ikut.
1: Dengan mau tertawakan ki caranya bicara itu termasuk bully nah. Apalagi Giska merasa tidak nyaman dan terkucilkan gara-gara bercandaanmu itu semua.
2: Iyo, sudah Miwe, nah lihat ki semua orang hebohmu deh.
3: Iyo, bukan juga dia nah.
1: Pokoknya jangan pernah kau ejek ki lagi Giska caranya bicara.
2: Iyo deh. Duluan Kak Pale nah. Mau pulang sama Mute ini. Kan nanti malam mau pergi lagi nongki gang.
1: Hati-hati kok.
3: Iya. Oke, dadah.
2: Deh, kenapa ki lewat di sini Bella? Sepi sekali.
3: Maps ji saya ikuti juga kasihan.
2: Apa itu di depan? Kenapa itu lihat ke sana?
3: Astaga, iya, tawaran putar balik.
2: Tunggu. Tinggal mikir dulu di sini ya sampai nak lewat itu orang.
3: Astaga.
0: Weh, apa yang mau bikin di sini?
3: Semuanya ki weh gara-gara ada orang tawaran di depan.
0: Sini mau kau balik berdua ke kosku besok pagi pi pulang kau. Sini kau masuk. Maaf, Le. Berantakan kamarku.
2: Assalamualaikum. Ups, sorry.
0: Tidak apa-apa, Ji. Santai, Moko. Sini, Moko dulu duduk. Dan bermalam, Moko juga. Besok pilih mau pulang. Karena bahaya itu kalau pulang kau tengah malam.
2: Kau mau deh, Mute. Kau mau, Mute.
3: Kenapa saya, We? Nah, kau ejek kemarin.
2: Anu, Giska. Muka minta maaf karena sudah kak ejek logatmu kemarin. Ternyata tuh baik sekali Joko Pale.
5: caramu juga bicara yang terkesan kasar.
3: Iya, we, Giska. Saya juga, nah, minta maaf, Kak, karena saya ketawai kok kemarin. Maaf, nah, Giska.
0: Tidak apa-apa, Ji. Memang itu kemarin sempat Kak merasa tidak nyaman. Makanya itu, toh, jangan kok lihat orang dari luarnya saja. Apalagi kita ini banyak suku di Sulawesi. Masa mi beda logat bicara, tak? Kayak saya mungkin keras caraku bicara, tapi tidak kasar, Ji, kelakuanku. Tapi ku harap kedepannya tidak mengejek kau lagi, leh. Bukan cuma saya, tapi orang lain juga yang punya logat berbeda.
6: Sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge adalah sebuah falsafah orang Bugis yang merupakan kearifan lokal. Sipaka tahu, berarti sebagai sesama manusia, kita harus saling menghormati, berbuat santun, dan tidak membeda-bedakan dalam kondisi apapun, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Sipaka lebih merupakan sifat saling memuliakan atau menghargai. Dan sipaka inge merupakan sifat saling mengingatkan sesama manusia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
3: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, sekarang saatnya kita masuk ke program obrolan hukum. Yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kuasa pemerintahan Kota Malang dalam program MBG sebagai program prioritas nasional. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah tersambung di line telepon. Selamat malam, saya ingin menyapa Mas Reza Yuniarsa Hasan SHMH. Selamat malam Mas Reza.
1: Selamat malam Mas Ruli.
0: Oke, kabarnya bagaimana ini Mas Reza?
1: Alhamdulillah, menikmati malam waktu Malang ya.
0: Malam
1: bagaimana?
0: Iya, malam hari ini lumayan enak ini cuacanya ini ya. Nah, ini malam hari ini kita di obrolan hukum ini kita akan membahas tentang kuasa pemerintahan Kota Malang dalam program MBG sebagai program prioritas nasional. Nah, dari kacamata Mas Reza ini, seperti apa sih sebenarnya pemerintahan Kota Malang ini memiliki kuasa dalam program MBG ini sendiri?
1: Baik, sebelumnya sebenarnya terkait MBG ini kan menjadi sesuatu hal yang cukup menarik ya, dalam konteks memenuhi memenuhi kebutuhan gizi atau kebutuhan nutrisi anak-anak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena memang konsepsinya adalah berdirinya ya program nasional, tapi berdirinya kan di masing-masing daerah, terutama di Malang yang kemarin sempat menyita perhatian, terus kemudian dan lain sebagainya. Cuman pertanyaannya, bagaimana sih pemerintah Kota Malang keterlibatan. Yang jelas ketika MBG merupakan program nasional, tapi bagaimana peran sertanya pemerintah Kota Malang, utamanya karena itu dilihat, harus dilihat dari konsep melihat dapur MBG atau biasanya kan satuan pemenuhan pelayanan gizi ya, pelayanan pemenuhan gizi kalau tidak salah ingat. Nah, pelayanan ini melalui kantor pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau KPPG tersebut yang jelas harus memenuhi berbagai perizinan. Nah, konteks dari dapur tersebut itu lahannya di siapa sih gitu, bangunannya di siapa, dan kemudian yang jelas rezimnya adalah rezim perizinan, kesehatan lingkungan dan pengelolaan limbah dan terkait urusan-urusan daerah Kota Malang utamanya yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi pemerintah kota tidak memegang programnya memang, tapi memegang sebagian pintu yang harus dilewati untuk menyelenggarakan gitu. Karena memang yang jelas pasti dengan hal-hal demikian banyaklah ya, saya pikir ada ya kayak mata koin gitu Mas, Mas Uli. Jadi ada yang plus, ada yang minus memang. Cuman bagaimana kita melihat sesuatu yang baik, mempertahankan yang baik, dan mengembangkan yang baik, dan mengurangi yang buruk. Itu yang penting, karena meskipun ini program nasional, tapi pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan untuk perizinan, kesehatan dan limbah ya terutama, terus kemudian kesehatan apa saja yang dipenuhi oleh SPPG tersebut untuk menyelenggarakan program MBG yang punyanya nasional. Jadi Pemkot itu cuma menyelenggarakan saja gitu. Nah ini kan berdasarkan Perpres nomor 115 tahun 2025. Gitu Mas Uli dan pendengar setia RRI.
0: Aturannya ini apakah memang sudah ada diatur tertulis seperti itu dari kewenangan-kewenangan yang tadi disebutkan, ataukah ini kewenangan-kewenangan ini dari pemerintah daerah satu dan juga yang lainnya memiliki perbedaan ini batasannya ini?
1: Baik, terkait apapun kewenangan batasan yang terjadi, itu sudah tertuang Mas Uli dan pendengar RRI. Di mana di Perpres nomor 115 tahun 2025 tersebut ditetapkan yang ditetapkan dan diundangkan di tanggal 17 November 2025. Di situ makan gizi gratis disebut sebagai program prioritas nasional. Di mana di pasal 42-nya menyatakan kepala daerah baik bupati atau wali kota utamanya memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya. Nah, sementara Menteri Dalam Negeri ini mengoordinasikan dan mengawasi kepala daerah untuk merinci kewenangan-kewenangan apa saja sih yang ada di pasal 115 tersebut. Nah, itu lebih dirincinya lagi di konteks terkait kewenangan-kewenangan apa aja yang ada di pemerintah Kota Malang ya, terutama yang dipegang oleh Wali Kota Malang ini apa aja sih gitu. Itu ada di pasal 43 di Perpres 115.
0: Pasal 43 gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya ini sampai ada kayak semacam apakah itu pelanggaran dalam pengelolaan limbah sehingga akhirnya mencemari lingkungan dan juga ada beberapa permasalahan lain yang berkaitan dengan aturan yang tadi sudah disampaikan seperti itu. Sejauh mana pemerintah daerah ini bisa memberikan warning ataukah itu bentuknya punishment ataukah itu bentuknya teguran atau seperti apa itu yang bisa dilakukan? Dan sejauh mana bisa dilakukan?
1: Oke. Teguran-teguran tersebut jelas relasinya dengan pasal 43, Mas Kui dan pendengar RRI, di RRI. Saya mencoba untuk mensimplifikasi, tapi setidaknya saya mau mengutip terlebih dahulu. Dalam pasal 43 tersebut, dalam memberikan dukungan penyelenggara program makan gizi gratis, gubernur dan bupati wali kota, dalam hal ini wali kota Malang, ya, itu dapat memberikan dukungan berupa beberapa beberapa hal terkait kesehatan ya. Konsepsinya adalah melakukan penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Itu perlu di garis bawahi ya. Melakukan penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan sesuai dengan kewenangan dinas terkait gitu. Berarti kan kalau ini dinas kesehatan ya, terkait ya, dinas kesehatan kota Malang gitu. Terus kemudian yang selanjutnya di pasal 43 huruf G, melakukan penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi untuk SPPG oleh dinas yang menyelesaikan seluruh urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau bidang peranan model pelayanan terpadu satu pintu. Nah ini lagi-lagi satu DPMPTSP dan kemudian dinas kesehatan. Nah ketika kita ngomongin selanjutnya, jadi wali kota Malang itu memiliki kewenangan koordinasi dan menyusun manajemen komunikasi penyelenggaraan program makan bergizi gratis kepada pemangku kepentingan terkait. Nah, ini yang cukup menjadi kewenangan dari dari wali kota punya kewenangan yang cukup besar dalam hal mengoptimalisasi maupun mengawasi dari penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Gitu, Mas Dul.
0: Jadi kalau misalnya ada pelanggaran yang terjadi, bentuk punishment-nya yang bisa diberikan oleh pemerintah Kota Malang berupa apa ini bentuknya? Secara real gitu, yang bisa dilihat oleh masyarakat gitu.
1: Setidaknya mereka pasti tidak akan punya perizinan terutama. Kewenangan perizinan ini pun juga punya wali kota juga melalui dinas peranaman modal dan DPMPTSP ya, kalau simpelnya begitu. Yang jelas ketika melakukan operasional kantor pelayanan pemenuhan gizi di satuan pelayanan pemenuhan gizi itu pun juga punya konsepsi yang cukup besar sebenarnya. Makanya kenapa wali kota punya kewenangan untuk mengkoordinasi hingga sertifikasi layak higienisnya juga perlu dipertanyakan. Nah itu yang kemudian sanksi yang cukup bisa saya pikir relevan untuk di konteks pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Karena yang jelas menggunakan sanksi itu kan pasti harus bertingkat ya. Sebenarnya apakah sudah pernah melakukan pelanggaran terutama, tidak serta-merta ketika sekali, ya bahasanya simpelnya kan kalau kita dulu kan dengan orang tua kita gitu, semisal saya ambil contoh, kan sekali ya dikasih tahu dulu, dua kali kok diulangin gitu kan, udah dijewer gitu, nah yang ketiga baru diceples tuh kan, biasanya kan gitu. Nah pertanyaannya apakah memang SPPG mana atau KPPG mana yang menjadi penting bagi warga Kota Ngalam ini menjadi perhatian, lu kok beberapa kali kok melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, atau bahkan sampai menimbulkan keracunan kan, itu itu harus bentuknya pengawasan. Jadi ya tidak serta merta hanya menjatuhkan pada dinas pertanian atau dinas kesehatan belaka, tapi juga turut serta dari laporan-laporan dari para orang tua murid gitu semisal, terus dilakukan pengawasan oleh

0: ekstrim itu ternyata enggak juga.
1: Nah,
0: paling cuma ya di moratorium untuk dilakukan peninjauan kembali oleh dinas BPM-PTSP, terus kemudian dinas kesehatan, terus kemudian apa lagi, dinas pertanian. Nah itu yang kemudian harus di apa, pakan pangan ya, terutama bahan pangannya terus bagaimana. Nah,
1: Tapi kalau misalnya di dalam peraturannya di atas kertas gitu, apakah disebutkan kalau misalnya katakanlah satu SPPG ini sudah melakukan berapa kali kesalahan sehingga akhirnya harus sampai ada jenis punishment yang tertinggi kayak gitu, apakah di aturannya juga tertuang seperti itu?
0: Sebenarnya tidak tercantum secara jelas ya Mas, kalau di perpres ini, karena yang jelas dari konteks pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan itu hanya dari konteks kinerja. Terus kemudian rekomendasi atau umpan balik menyelenggarakan program makan bergizi gratis, dan terkait hal-hal yang lain itu hanya dikontekstasikan sebagai pemanfaatan, sehingga ya bagiannya dari perencanaan maupun terkait penganggaran gitu. Hanya segitu saja gitu. Nah, pengawasan, terutama pengawasan intern yang seharusnya itu juga masyarakat dilibatkan gitu. Itu yang jadi apa ya, yang mungkin pengawasan intern atau yang berasal dari BGN ini yang cukup tidak relevan. Karena apa? Ketika kita berbilang pengawasan keuangan, terus kemudian hanya intern pemerintah, tapi eksternal yang merasakan akibatnya. Itu yang agak sedikit kurang melihat bahwa prioritas pengawasan ini yang dilakukan ya bukan hanya dari konteks dalam dirinya saja, tapi pemerintah Kota Malang, terus kemudian seperti saya yang sebutkan tadi adalah ini Mas Rudi, terkait bagaimana keterlibatan orang tua siswa. Nah itu juga penting. Terus bagaimana keterlibatan pengawasan dari konteks sekolahnya. Nah itu yang cukup penting untuk penerbitan, atau dalam konteks perlu nggak sih sertifikat layak higienis sanitasi, terus kemudian mendata penerima manfaat, edukasi gizi sehingga membina petani dan lain sebagainya, itu pun apa ya, penting gitu loh. Nah ini kan yang kemarin juga sempat ya bahasanya viral ya, karena ini this is Malang City gitu kan. Apapun yang terjadi pasti akan menjadi sorotan bagi warga yang alam. Makanya kenapa saya mempertanyakan sejauh mana pemerintah Kota Malang sudah melakukan penegakannya. Apakah sudah beberapa kali melakukan peringatan dan lain sebagainya. Karena di perpres tersebut itu masih belum ada, karena kayak tingkatan surat teguran, surat teguran tertulis dan lain sebagainya. Nah itu yang kemungkinan masih belum dilakukan oleh dinas terkait ya, dinas kesehatan, dinas modal satu pintu gitu. Itu kayaknya yang belum.
1: Nah ini untuk Anda para pendengar, kalau misalnya ingin bertanya atau juga berkomentar terkait dengan topik kita di malam hari ini boleh sekali loh untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915 untuk mungkin bisa nyamber diskusi kita di kesempatan malam hari ini, ngobrol-ngobrol kita ini boleh sekali, ataupun juga mungkin pernah ada case ataupun juga ada permasalahan yang pernah terjadi di sekitar Anda terkait dengan bagaimana wewenang dari pemerintah Kota Malang terhadap pengawasan MBG ini sendiri. Ini boleh sekali loh untuk disampaikan kepada kita, nanti coba kita diskusikan. Nah, kapan hari itu kan sempat juga waktu lagi rame-rame protes dan segala macam seperti itu di DPRD Kota Malang sendiri, bahkan ketua DPRD-nya sendiri menyatakan kalau misalnya saya ingin menghentikan MBG seperti itu. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang ini, DPRD ini apakah juga punya kewenangan ini untuk bisa katakanlah mau ngehold ataupun juga mau sementara stop dulu deh di Malang Kota, atau seperti kayak gitu tuh juga punya kewenangan yang sama kah dengan Pemkot terkait dengan hal ini?
0: Oke. Kalau terkait lembaga keterwakilan di Malang, yang jelas ini kan merupakan mitra ya, Pak Sudi dan para pendengar RRI. Ini yang terjadi

0: adalah rekomendasi bahasanya itu. Yang jelas para wakil rakyat ini menggunakan suara rakyat atau suara konstituennya bahwa ini memang benar-benar harus ditutup atau memang perlu dilakukan review ya, kajian kajian ulang terhadap proses SPBG untuk program MBG ini. Karena yang jelas bagaimana kewenangan DPRD untuk menutup, saya pikir tidak ada. Cuman kan ini pemerintah Kota Malang dengan DPRD atau wali kota beserta jajaran dengan DPRD adalah mitra ya, mitra ya, saling bekerja sama begitu. Ketika para konstituennya, para wakil rakyat ini mendengar keluh kesah di konteks DPRD-nya, berarti DPRD-nya wajib untuk menyampaikan. Nah, mungkin yang disampaikan adalah dalam bentuk apa ya? Ya, kayak misal iki piye Pak Wali terkait penutupan dan lain sebagainya, itu pasti akan dilakukan review karena setidaknya pemerintah mengumpulkan 833 secara nasional ya, secara nasional itu 833 telah ditutup gitu, dan 455 lainnya akan ditutup permanen karena tidak memiliki sertifikat layak layak SLS LHS-nya, IHS-nya. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah itu data yang dikeluarkan oleh BGN ini masuk dari salah satunya Kota Malang. Nah, ini yang cukup menarik, apakah Menteri Kesehatan atau dalam hal ini Dinas Kesehatan yang menyatakan apakah memang kelembagaan BGN ini sudah sampai segitunya ke Kota Malang terutamanya. Nah konteksnya di menurut data yang dipublikasikan per Juli 2026 ada 87 SPBG terdaftar dan 71 diantaranya sudah mengantongi rekomendasi SHLS, sertifikat layak higienisnya tadi. Nah, yang jelas pengawasan dilakukan oleh Satgas yang diketuai oleh Sekda. Nah, itu melibatkan perangkat daerah termasuk sidak acak ke beberapa sekolah. Nah, disebutkan kan kemarin oleh Pak Wali kalau tidak salah saya ingat itu pertanggal 21 September ya. Pak Wali tidak ada SPBG yang sedang disuspend. Nah, pertanyaannya angka ini dinamis dan sumbernya pasti berbeda-beda. Nah, monggo silakan kalau semisal warga Kota Malang ini menjadi penting yang terutamanya yang memiliki anak ya, yang sudah merasakan MBG seperti apa. Nah itu cukup cukup penting untuk apa sih yang dimakan gitu kan. Itu juga yang harus diketahui oleh wali murid utamanya, karena yang jelas pasti isu-isu kritis ini menjadi penting untuk pemenuhan gizinya. Sebenarnya programnya itu baik, betul programnya baik karena program prioritas nasional utama. Nah, itu sebenarnya programnya baik, tapi bagaimana eksekusinya, eksekutornya di lapangan, nah ini yang cukup ya patut untuk dipertanyakan lah itu Mas Ruli.
1: Oke, ini ada WhatsApp yang masuk ke kita, ada Pak Joko yang ada di Blimbing. Ini tanya, apakah masyarakat ini bisa memiliki ataupun juga meminta informasi tentang anggaran, penyedia MBG, jumlah penerima, dan juga mekanisme pengadaan sebagai bentuk transparansi?
0: Soal anggaran ya, utamanya saya membuka karena transparansinya pasti ada di setiap APBD di Kota Malang utamanya, sebagai contoh. Itu bisa diakses ke sana, tapi dari konteks yang transparansi APBD. Karena di perpres tersebut itu menyebutkan adanya kemungkinan menggunakan anggaran daerah gitu. Pun demikian dengan pendanaan ya, pendanaan perasaan program ini bersumber pada pendapatan dan belanja negara. Tapi di pasal 59 ayat 2 Dalam hal pendanaan pelaksanaan program MBG untuk pembangunan SPPG dan penyiapan sarana serta prasarana, pendanaan dapat bersumber salah satunya adalah dari APBD. Uh-huh. Nah, pertanyaannya sejauh mana sih APBD-nya bisa diawasi gitu? Uh-huh. Ini kan ya anggarannya anggaran Kota Malang gitu. Tapi pertanyaannya terikat pada urusan daerah. Uh-huh. Nah, pinjam pakai aset semisal harus mengikuti tata kelola barang milik daerah. Nah, ini perlu direview oleh inspektorat. Gitu. Biasanya kan silakan saja Bapak Ibu Mas Sam, Mbak, terus kemudian siapapun warga Kota Malang sebenarnya bisa untuk meminta transparansi. Cuman pertanyaannya, apakah narasi bahwa MBG membantu kinerja pemerintah daerah di lapangan penggunaan APBD harus tetap dipertanggungjawabkan gitu. Makanya kenapa ya warga Kota Malang pun juga punya hak loh untuk memantau itu.
1: Nah, kalau misalnya di Kota Malang sendiri, apa ada ini APBD yang dipakai untuk penyelenggaraan program MBG ini sendiri?
0: Sebenarnya ada, tapi penggunaannya berupa kalau tidak salah saya ingat tempo lalu itu ada beberapa di awal-awal itu ada yang menggunakan barang milik daerah, terutamanya terkait aset tidak dipinjam pakainya Kota Malang gitu. Itu ada. Nah, maka dari itu bentuknya tidak hanya dalam konteks langsung fresh money begitu semisal, tapi bisa jadi itu asetnya Kota Malang yang dipergunakan oleh penyelenggara satuan pelayanan pemenuhan gizi gitu, Mas. Jadi bisa kok, bisa dilakukan bisa di tracing kok, bisa di terbuka itu kok. Tapi terkadang kan itu tidak mungkin keluar kalau semisal tidak ada yang meminta begitu. Utamanya inspektorat sebagai pengawasan intern dari pemerintah Kota Malang.
1: Okay. Kita menuju ke Mbak Maya yang ada di Kedung Kandang. Kalau seandainya pemerintah penerima MBG merasa tidak mendapatkan haknya, misalnya anak yang seharusnya menerima justru tidak mendapatkan makanan, apakah ada mekanisme hukum untuk bisa menuntut hak tersebut?
0: Utamanya yang jelas ketika terlakukan kekurangan itu bisa dilaporkan bahasa awalnya kepada pihak sekolah gitu. Ini kenapa kok misal si adik A ya, saya sebut DDA gitu. Kenapa kok tidak mendapatkan? Nah, berarti ada permasalahan di konteks pendataan utamanya. Yang jelas harus disampaikan dan dilaporkan kepada pihak sekolah sebagai penerima manfaat pada wali murid begitu. Yang jelas bisa kok dilakukan, karena yang jelas sekolah pertama harus diketahui dulu apakah DDA ini sudah terdaftar di sekolah, pasti sudah. Tapi pertanyaannya, kenapa kok belum dapat? Nah itu. Itu apakah memang data yang dari SPPG-nya perlu di-update? Berarti kan kesalahan ada di SPPG-nya. Nah, selanjutnya, apakah memang menjadi penting bagi wali murid untuk melaporkan itu? Penting, karena itu akan menjadi konteks evaluasi bagi penyelenggaraan SPPG selanjutnya. Dan apakah memang SPPG ini perlu untuk dievaluasi atau seperti apa? Nah, ini yang bisa untuk dilakukan adalah utamanya memberikan laporan kepada pihak sekolah bahwa si DDA atau beberapa murid lainnya itu belum mendapatkan haknya dalam konteks MBG. Gitu.
1: Okay. Lanjut, ada Mas Wahyu yang ada di Klojen. Apabila ada alergi yang dimiliki oleh siswa terhadap satu bahan makanan, apakah siswa ini juga mendapatkan perlindungan hukum untuk bisa dipilihkan makanan yang sesuai dan tidak menyinggung alerginya?
0: Oke, ketika kita ngomongin beberapa murid ya, beberapa murid itu pasti satu dengan yang lain tidak sama. Ini lagi-lagi kembali ke penggunaan data, apakah memang data tersebut sudah tersedia oleh sekolah dari di mana perkembangan atau perkembangan atas kebutuhan apa ya, energi dari atau sorry makanan yang dikonsumsi itu, semisal kalau yang pada kebanyakan kan alergi makanan laut begitu ya, atau ikan laut semisal, nah itu juga harus tertulis. Pertanyaannya sekarang ini bukan saya membela PGN, tapi setidaknya ada pola koordinasi yang bersifat horizontal maupun vertikal, Mas. Karena yang jelas ketika SPPG itu harus berkoordinasi terkait data, utamanya satu, adanya data kesehatan utamanya dari pihak sekolah dan diverifikasi oleh SPPG kepada dinas kesehatan, semisal begitu, dengan dinas pendidikan gitu. Nah, pertanyaannya ini tidak terjadi secara otomatis, malah menjadi aneh kalau semisal koordinasi harus dilembagakan, tidak cukup mengandalkan surat edaran atau niat baik dan lain sebagainya. Enggak gitu konsepnya ya. Tapi benar juga bagaimana ceritanya SPPG terus kemudian pihak sekolah dengan dinas kesehatan maupun dinas pendidikan memiliki data-data tersebut. Satu, ketercukupan data biar semuanya dapat begitu, satu. Terus yang kedua adalah terkait alerginya. Sehingga Satgas MBG ini harus memiliki apa ya, SOP yang jelas gitu. Tidak tidak stagnan gitu. Pasti akan berkembang dan memiliki eskalasi yang jelas. Nah, ini yang apa, dengan kedua membuat MOU lah setidaknya pemerintah Kota Malang dengan berbagai KPBG atau BGN dengan pertukaran data dengan waktu respon atas rekomendasi. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada yang rekomendasi-rekomendasi tersebut untuk menjaga layanan SHLS atau sertifikat layak higienisnya tadi dengan agar cepat namun tetap sesuai dengan kriteria. Yang keempat adalah penggunaan satu sumber data resmi sejumlah SPPG dan membuka kanal pengaduan sekolah. Nah, ini nggak cuma sekolah saja, tapi dinas pendidikan maupun dinas kesehatan juga harusnya turut andil, sehingga pemutakhiran data terkait apa tadi yang disebutkan oleh para pendengar RRI, yang pertama apakah memang datanya itu cukup atau tidak, data jumlah siswanya ini di sekolah A, B, C, terus kemudian dengan alergi yang dipunya semisal begitu, kan itu juga mempengaruhi juga kurang lebihnya begitu.
1: Oke, ini memang menarik sekali ya, karena memang pemerintah Kota Malang juga memiliki tanggung jawab juga kalau misalnya ada beberapa hal ataupun juga beberapa case yang terjadi kepada masyarakat yang ada di sini kayak gitu ya, nggak bisa lepas tangan juga seperti itu, karena memang memiliki fungsi kontrol juga di situ ternyata pemerintah Kota Malang seperti itu ya. Oke. Baik, ini ada lagi yang bergabung bersama dengan kita. Ini ada, ini ada yang Mas nomornya 0201. Kalau ada sekolah di wilayah Kota Malang yang merasa pelaksanaan MBG-nya tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, apakah sekolah bisa menyampaikan keberatan kepada pemerintah Kota Malang?
0: Bagi yang bertanya, mendengar saya tadi 021 dan lain sebagainya, 0 berapa begitu.
1: Nomor belakangnya.
0: Itu gini, setidaknya ada beberapa kinerja pemerintah Kota Malang yang menjadikan kanalisasi aduan atau pengaduan. Nah, konsepsi pengawasan ini dijalankan melalui mungkin bisa digunakan Satgas, dan Satgas tersebut apa ya, setidaknya terdiri dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, terus kemudian data-data yang DPMPTSP itu juga penting. Karena apa? Dinas-dinas terkait atau dinas-dinas yang sebelumnya saya telah sebutkan itu memiliki data yang menunjukkan proses SHLS terus berjalan dan berkembang gitu, tidak stagnan. Karena yang jelas tanggung jawab berlapis atas SPPG maupun BGN sebagai penyelenggara ya, pengawasan yang dilakukan oleh langsung oleh kementerian terhadap badan gizi nasional tersebut, dan utamanya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, penanganan-penanganan darurat itu langsung dilakukan oleh dinas kesehatan di daerah, utamanya di Kota Malang. Nah, ini yang pertanggungjawaban bergantung dengan fakta kasusnya, ya. Ini yang cukup penting dan cukup harus jeli, ya. Setidaknya saya sebagai dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pertanyaan ini yang sering dan ada kali lagi, nah, kalau ini sopo masing kudu di hukum gini nih, harus diminta pertanggungjawaban gitu. Bisa jadi SPPG-nya, bisa jadi kepala sekolahnya, bisa jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang memang harus adanya SOP, ya. Kebutuhan-kebutuhan SOP, siapa sih yang harus bertanggung jawab, terus kemudian apakah wali kota bisa menggunakan, memberikan sanksi kepada SPPG atau KPPG yang lalai begitu, bisa. Pertanyaannya adalah kanalisasi pengaduannya itu dari mana dan harus bisa dipertanggungjawabkan juga gitu. Tidak asal pokok jeplak, pokok di tutup dan lain sebagainya, enggak gitu gitu konsep bermainnya. Tapi pertanyaannya kanalisasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang ketika anggota dewan sebagai perwakilan suara, setidaknya perwakilan suara dari masyarakat Kota Malang itu mengetahui data-data mana saja yang harus digunakan. Nah itu.
1: Baik, ya. Oke, nah ini karena waktu kita sudah terbatas ini, ya, kalau misalnya Mas Reza ini boleh menyampaikan apa sih yang bisa menjadi titik poin dan pastinya juga yang perlu diketahui oleh masyarakat pendengar kita Radio Republik Indonesia terkait dengan kuasa dan juga wewenang dari pemerintah Kota Malang dalam program MBG ini.
0: Setidaknya beberapa rekomendasi tadi sudah saya sebutkan, dan pemirsa pendengar, ya, pendengar radio Republik Indonesia. Jadi setidaknya harus adanya SOP yang jelas ketika terjadi pengaduan atas peninjauan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena mau bagaimanapun aturan hukumnya, yang jelas ini pasti ada keterlibatan dari pemerintah daerah Kota Malang. Bagaimana cara pemerintah Kota Malang menyediakan kanalisasi untuk membuat masyarakat menjadi aman, nyaman, dan tidak kepikiran nanti. Nanti apa was-was, ya, terutama wali murid yang kemudian harus was-was. Para guru utamanya juga ini juga menjadi concern bagi kita semua untuk mengawasi perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi. Apakah memang seperti ini? Gampangnya adalah, sebelum adanya MBG, semisal nih, contohnya adalah anakku bobotnya berapa, ya, Mas, ya? Sekitar kita ambil contoh lah, ya, kita ambil contoh SMP begitu, SMP atau SMA dengan 54 kilogram semisal begitu. Terus kemudian setelah adanya MBG, wah, naik nih, kan, sehat nih, lebih ceria, lebih semangat untuk bekerja belajarnya begitu. Tapi kok itu di satu sisi poin positif, tapi di sisi negatifnya adalah ada juga yang alergi, terus kemudian tidak cocok dengan makanannya atau lain sebagainya, itu pun juga menjadi masukan seharusnya. Ini yang cukup saya concernkan adalah bagaimana ceritanya penggunaan kanalisasi aduan. Nah itu yang kayaknya belum, ya, belum adanya SOP, mungkin sudah ada tapi tidak, mungkin bisa jadi tidak pernah disampaikan ketika tidak ada yang bertanya. Nah ini yang agak merepotkan, karena yang jelas bagaimanapun masa depan Kota Malang yang jelas itu juga berasal dari masyarakat Kota Malangnya sendiri gitu. Tidak ada yang aling-aling bahwa yang disebutkan ya dari cikal bakal penerusnya Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, dan kepala-kepala dinas yang lain gitu kan, ya ini adalah bibit-bibit nantinya yang kemudian akan menggantikan mereka di masa depan, misal seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kanalisasi tersebut atau kanalisasi aduan, pengawasan, terus adanya keterbukaan informasi data, apapun itu yang berkenaan dengan MBG, apakah sudah terdistribusi atau bisa diakses dengan mudah dan cepat? Nah, itu akses mudah dan cepat yang bisa untuk dilakukan pengawasan nanti. Itu boleh.
1: Baik. Ya, semoga memang kita sebagai walaupun pemerintah Kota Malang ini memiliki kewenangan untuk bisa melakukan beberapa kontrol terhadap program dari MBG ini sendiri, pastinya masyarakat ini juga punya wadah, dan pastinya juga masyarakat juga harusnya punya jalur juga untuk bisa melakukan kontrol bersama, karena bagaimanapun juga yang merasakan dan juga sebagai penerima manfaatnya ini adalah masyarakat juga, seperti itu ya Mas Reza ya.
0: Sepaket kita.
1: Iya. Baik, Mas Reza, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di obrolan hukum untuk edisi malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih peranan dari pemerintah Kota Malang ini sendiri terhadap program MBG sendiri. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Reza ya.
0: Siap, laksanakan Mas Uli.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam.
0: Malam.
1: Baik, itulah tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh Mas Reza Yuniarsa Hasan, SHMA, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan seperti apa sih kewenangan dari pemerintah Kota Malang sendiri dalam program MBG. Semoga yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa memberikan manfaat untuk Anda, sekaligus juga membuka cakrawala terkait dengan pengetahuan kita terkait dengan bagaimana cara kontrol terhadap program MBG ini sendiri. Di minggu depan kita juga akan kembali di obrolan hukum, dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan dengan Simfoni Keroncong yang sesaat lagi akan disiarkan secara langsung dari Studio 1 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar dan pemirsa program A1 Radio Republik Indonesia, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang pada kesempatan malam hari ini akan disiarkan secara langsung dari Studio 1 RRI Malang bersama dengan Orkes Keroncong Irama Nada.

Thank you.

0: Sama-sama Mbak Novi. Baik, luar biasa sekali. Selamat malam para pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Ruli Suprayogo dapat kembali menyapa Anda dalam program Simfoni Keroncong yang dihadirkan di program 1 Radio Republik Indonesia. Dan pastinya program ini kami hadirkan untuk Anda setiap hari Selasa malam untuk memberikan hiburan berupa musik-musik keroncong yang kami sajikan secara langsung untuk Anda. Pastinya di kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati alunan tebang-tebang keroncong bersama dengan orkes keroncong Irama Nada. Tepuk tangan dulu 50 orang yang datang malam hari ini. Aduh, luar biasa banget ya. Jadi anget kalau misalnya yang datang 50 orang kayak gini. Dan pastinya juga malam hari ini kami mengajak Anda yang menyaksikan acara ini melalui live YouTube channel RRI Malang Official. Jangan sampai lupa di sana tap-tap layar sebanyak-banyaknya. Dan pastinya juga Anda juga bisa kirim salam ataupun juga berkomentar. Ya, di sana di kolom live chat Anda bisa untuk bisa menuliskan salam-salam, komentar ataupun juga memberikan semangat kepada teman-teman dan juga pemirsa dan juga pendengar dari Simfoni Keroncong malam hari ini. Boleh, silahkan, nanti akan saya bacakan ya pastinya. Dan tadi penampilan yang pertama sudah dibuka dengan penampilan Keroncong Rhapsody dari Mbak Novi. Luar biasa sekali penampilannya malam hari ini. Selanjutnya yang akan juga akan hadir untuk menghangatkan suasana di Simfoni Keroncong malam hari ini, saya akan mengundang kehadiran dari Cueta untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini.
1: Bukan Cueta ya Mas.
0: Apa?
1: Zueta.
0: Oh Zueta. Oh soalnya aku dulu itu belajar bahasa Jerman. Kalau Z itu dibaca gitu. Oh gitu. Ya mohon maaf. Tadi kita ngobrol soal urusan lagu. Belum sempat ngomong-ngomong soal nama ini. Iya, pakai mic dong biar kedengeran di YouTube.
1: Belum kenalan kita.
0: Ah, iya benar. Hai Zueta.
1: Halo, Mas siapa namanya?
0: Saya namanya Ruli.
1: Halo Mas Ruli. Oh.
0: Oke, pastinya malam hari ini ya akan ada banyak sekali lagu-lagu yang akan dihadirkan di sini. Jangan sampai lupa sekali lagi untuk Anda yang menyaksikan di live YouTube channel RRI Malang Official. Tulis yang ada di sana di kolom komentar. Boleh kirim-kirim salam, nanti akan saya bacakan malam hari ini. Keroncong Senyuman Chandra, betul?
1: Betul.
0: Oke, mainkan.
1: Oke.

0: kasih.
1: Sama-sama, Zweta. Keroncong senyuman Chandra. Yang namanya Chandra yang mana? Aduh. Hanya judul lagu saja. Oke, baiklah. Kalau misalnya tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari keroncong senyuman Chandra yang dibawakan oleh Zweta. Selanjutnya di Simfoni Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Irama Nada. Kembali sesaat lagi kita akan mengundang kehadiran dari Mbak Novi untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Ya, ini masih ada Chandra-Chandranya juga yang mau dihadirkan sebentar lagi oleh Mbak Novi. Ya, sebentar lagi akan membawakan Langgam Keroncong Chandra Kirana. Ada apa dengan Chandra? Hari ini kok banyak banget nama Chandra yang disebut. Ya. Sita ne sopo sih Chandra iki?
0: Chandra ndak ikut kebetulan ini tadi Mas Ruli ndak ikut. Iya. Makanya dibawakan di sini.
1: Wah, enggak ya. Masuk YouTube Chandra. Ya. Jadi sekali lagi untuk Anda sebentar lagi yang sudah berkomentar di live YouTube channel RRI Malang Official nanti akan

0: Terima kasih.
1: Kok meninggal punya saya. Oke, okay, baiklah. Seperti tadi sudah saya janjikan kalau saya akan membacakan ini ya, membacakan komen-komen yang masuk di live YouTube channel RRI Malang Official.

0: Ini mumpung masih rame, silahkan kalau misalnya mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Ini ada yang nyapa, ini ada dari Sani Repriandini. Halo Mas Ruli, halo Mas Brian, katanya gitu. Mas Brian yang mana Mas Brian, yang mana? Oh ya, oh. Orangnya cool ya, ketutupan, mohon maaf ya. Nah ini ya, oke, selanjutnya ini ada pernah guru. Elegan musiknya, enak banget didengerin. Keren orkes keroncong irama nada. Luar biasa RRI Malang, serta MC dan juga kru malam ini. Ya, terima kasih ya. Terus ada Ed Jajan Gak Makan. Halo irama nada, halo Mas Ruli, halo Kak Zweta. Kak Zweta, tuh kan. Wis kegowo-gowo bahasa Jerman iki lho. Ya. Ya, sedang menonton dari Blitar. Thanks RRI acaranya sipol katanya gitu. Ada Ringgana Tumpang hadir. Waduh, dari Tumpang. Malam hari ini ya mungkin ada yang mendengarkan ataupun juga menonton yang dari Tumpang, Singosari, Lawang, Poncokusumo, Dampit, semuanya boleh menonton. Dan pastinya juga jangan sampai lupa kalau misalnya Anda nonton di YouTube channel, jangan sampai lupa di share-share juga ke teman-teman ataupun juga ke mungkin ada keluarga yang seneng banget sama musik keroncong. Jangan sampai lupa, setiap hari Selasa ini adalah waktunya untuk kita menikmati alunan tembang-tembang keroncong ya. Kembali kami mengundang kepada Zweta untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Nah, ini judul lagunya gak cocok sama penampilannya hari ini. Karena iya, judulnya ya, sebentar lagi tuh yang mau dibawain sama Zweta itu adalah Stambul baju biru. Tapi ternyata kok pakai baju hitam.
1: Gimana ya jawabnya ya?
0: Wih, sonone iki mas gitu ya.
1: Iya, asal okay. Ambil aja.
0: Oh iya, ketemune iki langsung ditarik gitu.
1: Benar,
0: oh iya,
1: banget.
0: Tadi kan kita udah kenalan. Ini ada yang belum dikenalin yang di belakang ini loh. Ayo dikenalin satu-satu, ya kan?
1: Gitu ta.
0: Heeh.
1: Siapa yang kenalin ini nih?
0: Heeh, ya sampean toh, Mbak.
1: Saya kok sampean.
0: Ojo aku, ayo. Ini ada siapa saja ini yang main di kesempatan malam hari ini biar kelihatan nih wajahnya.
1: Ini ada basis Bapak Wiji.
0: Oh, ini adalah pimpinannya ya. Selamat malam Pak Wiji. Selanjutnya
1: ada pemain.
0: Ya kok iki aku bingung iki blocking kamera.
1: Gitu lah. Si ada pemain melodi namanya Mas Yoga.
0: Halo Mas. Baik ya. Terus lanjut.
1: Oke, selanjutnya ada pemain silo namanya Mas Brian.
0: Oh, Mas Brian. Yeah. Baik. Lanjut sekarang yang sebelah sana. Kita mikir ke sini biar kelihatan.
1: Ini ke belakang-belakang ini. Oke, selanjutnya ini ada ada Cuk ya. Mas Ocim.
0: Mas Ocim.
1: Iya, Mas Ocim.
0: Oh, baik.
1: Bener ya namanya Mas Ocim ya?
0: Loh, ya mbok. Aku sih turun.
1: Bener. Bercanda aja.
0: Lanjut.
1: Terus selanjutnya ada kakak saya spesial ini.
0: Oh iya.
1: Ya, pemain cak namanya Zabar.
0: Oh, Zabar. Ini loh ya. Ya, ini segare bingung ya. Segare bingung huruf huruf konsonan jejer loh.
1: Iya, benar.
0: Z sama C.
1: Iya, Zabar.
0: Kayak dirimu juga gitu ya.
1: Iya,
0: ada apa dengan orang tuamu sehingga menamakan dirimu dengan kakakmu ini ada huruf Z-nya?
1: Karena kalau nama dari depan-depannya Z itu kan langkah ya.
0: Oh gitu. Tak kirain kalau nanti biar kalau misalnya waktu di absen itu ada di belakang-belakang.
1: Bener sih. Sampai capek ya nungguin.
0: Karena adekku itu enggak mau ngasih nama anaknya itu huruf A dan B dijejer itu karena pasti kalau misalnya di absen nomor siji.
1: Bener banget.
0: Bisa jadi kayak gitu kali ya. Lanjut.
1: Ini ada. Oh ya, Mas Kofi lagi pemain drum.
0: Baik. Yeah. Terus yang gesek-gesek.
1: Aduh, ini ada namanya Mas Bagus.
0: Oke, Mas Bagus. Yeah. Mas Bagus ada Z-nya juga nggak depannya?
1: Bagus.
0: Oh, gak ada ya?
1: Belakangnya nggak sih Mas? Belakangnya?
0: Oh,
1: ada.
0: Oh, Z-nya apa kalau belakangnya Mas Bagus? Bagus. Baik ngecas, baik. Oke, baik. Stambul baju biru sudah siap dibawakan malam hari ini?
1: Sudah siap.
0: Hajar kawan.
1: Oke.

0: Oke, baik. Lanjut lagi. Masih di kebersamaan kita di Simfoni Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Irama Nada. Sekarang saatnya kembali kami mengundang kehadiran dari Mbak Novi akan membawakan sebuah lagu. Ya, ini lagunya judulnya lucu, Kitir Sumilir. Weh, iki apa nih sing kitir gitu. Oke, baik. Mbak Novi sudah siap ya?
1: Iya, sudah siap Mas Ruli.
0: Monggo dimainkan untuk para pendengar kita.
1: Spesial ini Mas Ruli ya, Kitir Sumilir.

0: kasih.
1: Selanjutnya, kembali kita sambut penampilan dari Zueta dengan Jenang Gulo. Thank you.

Pendengar dan pemirsa Simfoni Keroncong, kita akan melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan penampilan dari Mbak Novi yang akan membawakan Stambul Dewa Dewi.

Aduh, ya. Oke, baik. Saya akan kembali membacakan salam-salam dan juga komentar Anda yang bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official. Ya, ini ada dari BPJS Oke-Oke. Suara mbaknya syahdu banget, apalagi didengerin sambil minum kopi di teras gini katanya. Oh, hati-hati masuk angin lo yo, ngopi kopi di teras jam yamene. Oke, terus juga ada Kilat Buana, semangat buat Wak Bayan dan grup katanya gitu. Ada juga Terlahir Tampan, buat teman saya yang sedang bertugas Pak Yan. Ini nanti jadi COD kenal pot enggak? Loh ya apa sih dari Jajang Speed? Kok iso janjian COD ono ndek komentar kene ya apa sih?

0: Komen-komen no salam-salam mau gitu loh, gak apa-apa ya. Siapa tahu mungkin ada ya pendengar yang sekarang ini lagi ada di luar kota, jauh di luar Jawa, mungkin sekarang lagi kangen sama Malang, kangen sama Simfoni Keroncong, bisa juga pasti dikirimi salam, itu boleh ya. Lah iki kok datano iso CO dikenal, po janjian dikini kandu WhatsApp tayo opo cerita niki. Oke, baik deh, kita lanjut lagi ya. Dua penampilan yang akan kami hadirkan di kesempatan malam hari ini, sesaat lagi saya akan mengundang kehadiran dari Zweta yang akan membawakan Juwita Malam, dan nanti akan dilanjutkan kembali dengan penampilan dari Mbak Novi yang akan membawakan Langgam Caping Gunung. Karena yang nyanyi ini dua orang, ya wis mulek nek kene ae ya.
1: Mulek ya Mas, gantian.
0: Mulek ya. Ada hadisnya lo itu.
1: Apa itu?
0: Kolu gak kolu lek-leken gitu. Ya luru iku wis lek-leken yo guys. Oke, jangan sampai lupa yang masih mau kirim-kirim salam, saya tunggu sampai nanti di jam 23 karena acara kita masih akan terus berlanjut, masih di Simfoni Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Irama Nada.

0: Mbak Novi saman kira-kira ngitung gak sudah ngomong matur suwun berapa kali?
1: 8 kayaknya.
0: Wah kayak lo. Kalau saya dengerin lagu Caping Gunung itu jadi kayak berasa nuansa pedesaannya itu kental banget kayak gitu ya. Karena memang kehidupan dari petani biasanya pakai caping kayak gitu ya kan. Oke, sebentar lagi ada satu lagu. Waduh, ini lagu yang akan dibawakan oleh Zweta. Ini adalah salah satu lagu favorit saya ini. Judulnya Layang Kangen. Tapi embo, kangen nang sopo. Tapi kalau misalnya Zweta kira-kira kangen ke siapa ya? Coba saya tanya-tanya sebentar lagi. Kangen nang sopo sih setak nih. Doka, ah, kaya ono sing dikangeni ae, gitu. Ada yang dikangeni?
1: Kasih tahu enggak ya?
0: Iko lo penasaran sih dikono iku lo. Oh, ternyata sudah ada yang dikangeni.
1: Ada.
0: Sudah ada ya. Layang Kangen ya, sebentar lagi akan dibawakan oleh Zweta.
1: Benar.
0: Dan nanti lanjut Mbak Novi lagi. Waduh, Mbak Novi ini lek dolen adoh. Judul lagunya sebentar lagi setelah yang kamu nanti Layang Kangen, Jawa Sumatera katanya kayak
1: waduh,
0: gitu.
1: Waduh, harus naik pesawat dulu gak sih mas? Kalau mau kesana.
0: Ya itu, numpak bis ini bokong rasanya kayak kuandel enak Sumatera yo.
1: Bener.
0: Ya sementara masih belum bisa menyamperi ataupun juga belum bisa datang secara langsung. Yang penting suratnya dulu sudah datang ya kan. Layang Kangen akan dihadirkan oleh Zweta malam hari ini.

0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Novi. Selanjutnya kembali kami akan hadirkan untuk Anda penampilan dari Zweta yang akan menghadirkan satu tembang berjudul Laut Kidul.

0: Aduh sampai watuk rek, ragulan sampai watuk.
1: Emang lagi enggak fit aja sih Mas.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya. Habis itu batuk.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Sekarang memang lagi usumnya
1: bener
0: seperti
1: banget,
0: itu.
1: Benar banget anunya perubahan cuaca.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kayak banyak orang-orang yang lagi batuk gitu
0: batuk,
1: ya.
0: Batuk pilek gitu ya.
1: Panas, demam
0: gitu. Duit.
1: Waduh,
0: jangan ya, jangan kalau yang itu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya juga ingin menyapa ini. Waduh, ada ini Pak Uki Arbanat ini juga kirim salam ya. Sukses buat teman-teman keroncong Irama Nada. Weh, sesama pemain keroncong ini memang harus saling support, saling dukung ya. Terus juga ada Rama Gajayana. Salam buat Brian, Jabar, Bagus, dan teman-teman Irama Nada. Sukses dan juga sehat selalu. Oke, baik. Sip, sip, sip ya. Dan sekarang saya ingin mengundang kehadiran dari Mbak Novi untuk bisa gabung lagi bersama dengan saya di sini. Karena Mbak Novi akan membawakan satu tembang keroncong, Hanya Engkau judulnya. Waduh. Mosok sih Mbak, me aku tok, Mbak. Yakin ta? Kami hadirkan Mbak Novi untuk Anda dengan keroncong Hanya Engkau.

0: Mbak Novi akan melanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan satu tembang berjudul Lilo.
1: Lilo, Lilo.

0: Matur
1: nuwun. Aduh, sebenarnya itu aku enggak lilo loh kalau misalnya harus berpisah dengan teman-teman ini semuanya.
0: Tapi waktu sudah menunjukkan.
1: Iya, pukul 23. Dasaran iku kudu dikukuti, Mbak Yu.
0: Betul ya? Banget.
1: Aduh, terima kasih loh. Tadi ada Zueta, terus juga Mbak Novi juga yang bernyanyi bersama dengan kita malam hari ini dan pastinya juga memberikan hiburan yang luar biasa sekali di Simfoni Keroncong. Saya juga boleh dong minta tepuk tangannya untuk teman-teman dari Irama Nada yang malam hari ini. Waduh, ini ada 16 lagu loh malam hari ini. Konsernya gak sampai 16 lagu loh kadang ya kan?
0: Kita konser berarti ya.
1: Iya. Ini rasanya udah rasa-rasa konser ya. Terima kasih juga kami haturkan kepada Anda yang menyaksikan siaran kami dari live YouTube channel RRI Malang Official, termasuk juga Anda yang sudah kirim-kirim salam ataupun juga berbagi cerita di sana. Terima kasih juga untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini. Saya Ruli Suprayugo bersama dengan sahabat-sahabat saya dari Irama Nada. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Jangan sampai lupa setiap hari Selasa malam jam 9 selalu nonton Simfoni Keroncong dan pastinya juga Anda bisa mendengarkan di Radio Republik Indonesia Program 1. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Iya.
1: Masih ada satu persembahan terakhir yang akan dipersembahkan oleh Mbak Novi bersama dengan teman-teman dari Orkes Keroncong Irama Nada. Kami hadirkan untuk Anda ke Taman Asmoro. Iya. Sampai jumpa minggu depan.
0: Sampai jumpa. Lagu pamungkas ini berarti ya Mas Rudi
1: yes.
0: ya. Ya, spesial di sini ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan,

pendidikan dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

beriringan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa 22 September 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang pagi ini 23 September 2026 pendengar. Kami program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6 dan juga FM 88,3 MHz untuk wilayah Probolinggo menghadirkan berbagai rangkaian program untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Malang pagi ini akan kita awali dengan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini insya Allah akan hadir beliau Ustadz Syaiful Arif SAG MPD untuk topik langkah menuju kebaikan agar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Tausiah Mutiara Pagi. Nanti Anda juga bisa ikut berbincang bersama kami dalam Tausiah Mutiara Pagi pendengar. Silakan apabila ada pertanyaan, ada komentar yang hendak Anda sampaikan kepada Ustadz Syaiful Arif, silakan sampaikan komentar Anda, pertanyaan Anda lewat WhatsApp di 081555600915. Lepas dari Tausiah Mutiara Pagi pendengar, kita akan sama-sama menyimak berita pagi produksi dari Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan informasi terbaru dari wilayah Malang Raya, Probolinggo, kemudian Pasuruan hingga Blitar untuk Anda dalam berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pasca berita pagi, kami hadirkan musik dan informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia akan hadir dalam Warta Berita Sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, Malang menyapa hadir untuk Anda pendengar. Kita akan awali dengan opini publik dan informasi, lalu kita akan sambung dengan dialog interaktif Malang menyapa. Hari ini kita akan ngobrol soal ketika anak belum siap jadi ibu terkait edukasi kesehatan reproduksi remaja. Nanti pada pukul 8 dalam dialog interaktif Malang menyapa akan kami hadirkan narasumber diantaranya adalah Ketua Umum Forum Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Malang serta Dr. Umum RSIA Galeri Chandra Malang. Nah hari ini pendengar hari Rabu 23 September 2026 hadir kembali untuk Anda Halo RRI nanti pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bersuara lewat Halo RRI pendengar. Kami terima seluruh aduan yang terkait dengan layanan publik, beragam peristiwa terkini yang ada di wilayah Malang Raya ataupun dimanapun Anda berada. Ingin bergabung lewat Halo RRI nanti silahkan Anda bersama kami di program Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program Malang pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat 23 September 2026 selengkapnya bersama saya Arga Saputra.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti Tausiah Mutiara Pagi. Seperti yang tadi saya sampaikan untuk Anda, bahwa hari ini Rabu 23 September 2026 akan ada Ustadz Saiful Arif SAG MPD yang siap memberikan tausiahnya untuk kita. Hari ini pendengar, topiknya adalah langkah menuju kebaikan agar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan nanti ketika ada komentar, ada pertanyaan, Anda dapat sampaikan langsung pendengar lewat line WhatsApp kami di 081555600915. Boleh bergabung secara langsung, telepon lewat WhatsApp, kirim pesan singkat atau voice note juga kami persilahkan hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi di 081555600915. Kali ini hadir beliau di Studio Pro 1 RRI Malang, Ustadz Saiful Arif SAG MPD untuk Tausiah Mutiara Pagi hari ini pendengar. Assalamualaikum Ustadz Saiful Arif.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini Ustadz, sehat?
3: Alhamdulillah masyarakat.
2: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ustadz, hari ini kita akan berbincang soal langkah menuju kebaikan agar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo diantaranya mukadimahnya disampaikan terlebih dahulu Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تد wala tadghaw alaya. Para pendengar, pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita selalu memanjatkan puji syukur atas segala hidayah yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang Allah berikan kepada kita, taufik dan inayah yang selalu Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama untuk memberikan tausiah atau memberikan nasihat baik untuk diri kami sendiri dan untuk para pendengar, sehingga kita mengaji ini benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beraktivitas apapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini mari kita sedikit belajar tentang langkah menuju kebaikan agar selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita ini manusia yang hidup ingin selalu mendapatkan keberkahan. lalu kemudian juga ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan ini bermakna bahwa kita selalu mendapatkan kelebihan-kelebihan yang tidak kita sangka-sangka. Keridhaan ini membuat kita menjadi senang dan orang lain juga senang, terutama Allah senang kepada kita. Nah, karena itu maka langkah-langkah itu tidak bisa kemudian dengan mudah kita bisa dapatkan manakala kita tidak kemudian selalu memperbaiki. Dalam hal ini adalah memperbaiki hati kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak, dan terus-menerus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw." Ya. Fastaqim, maka tetapkanlah kama umirta, apa-apa yang Allah perintahkan, wa man taba, dan kita semuanya harus bertaubat. Ya, wa man taba, barang siapa yang bertobat, ma'aka bersamamu, ya, bersamamu. Wala talqau, maka kamu jangan melampaui batas. Jadi orang itu kalau kemudian kita sebagai manusia ini selalu ingat dengan perintah Allah, kemudian kita tahu bahwa kita banyak dosa maupun banyak khilaf, kita selalu bertobat kepada Allah, dan kita juga selalu mengingat bahwa kita ini tidak boleh melampaui batas, yang kemudian batas-batas itu yang sudah ditentukan, baik dalam kadar aturan manusia maupun dalam kadar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ada 10 langkah yang singkat nanti kami akan sampaikan. Yang pertama adalah agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kebaikan yang kita lakukan itu mulailah dengan niat yang benar. Nah, ini jadi kalau kita ini hidup, maka tentukan kita lurus dalam niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi kalau kita ini sudah serius, maka yakinlah dengan niat yang serius itu kemudian bisa membuat diri kita insyaallah akan mendapatkan kebaikan, dan kemudian kita juga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah menjaga kewajiban sebelum memperbanyak amalan sunnah. Ini. Jadi kita tahu bahwa kita ini ada kewajiban, ada hak. Ya. Ketika ada hak, maka yang harus dikerjakan adalah kewajiban. Nah, bagaimana kewajibannya kita kepada Allah? Maka kita tahu ibadah Allah itu sangat luas. Dan karena keluasan ibadah Allah itu, maka yang perkara yang harus kita wajib, ya, harus kita wajib selalu melakukan dengan amalan sunnah. Yang pertama, menjaga sholat waktu kita, ya, waktu kita sholat, ya. Kemudian waktunya sholat, ya, segera sholat, ya, di mana kita berada. Kemudian juga kita juga yang kedua harus menjaga kewajiban kita kepada orang tua dan keluarga, ya. Jangan sampai orang tua kita ini kita sia-siakan, keluarga kita sia-siakan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jadi harus bagaimana selalu menghormati dan selalu menjaga kewajiban kita kepada orang tua dan keluarga. Kemudian yang ketiga, jujur dalam pekerjaan. Ya, kita harus jujur apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ma'isah, ataupun ya apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuatu yang memang nanti mendapatkan kebaikan untuk kita. Kemudian menunaikan zakat dan juga menjaga hak dan kehormatan sesama manusia. Nah, inilah cara daripada menjaga kewajiban dengan memperbanyak amal sunnah. Karena itu adalah yang harus kita lihat dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, agar kita amalan kebaikan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal tetapi jangan meremehkan amal kecil. Nah, ini jadi kadang-kadang kita ini hidup ini seolah-olah amal kita ini sudah banyak, lalu kemudian yang diambil besarnya aja tapi yang kecil diremehkan. Nah, ini tidak boleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Nah, jadi hidup kita ini tidak usah kemudian terlalu tinggi, tapi kemudian bawahnya tidak kita lihat. Ya. Sekarang misalkan kita kepingin amalan yang banyak, misalkan sedekah ya, atau wakaf tanah yang luas ya banyak, tapi kemudian tidak pernah menjalankan. Misalkan dia berkata baik kepada tetangga yang baik, dia tidak pernah berkata yang baik kepada sanak saudara, bahkan kemudian dengan yang lain itu selalu aja berbuat syirik atau berbuat sesuatu yang di luar kadar Allah. Ini membuat amalan-amalan itu tidak baik, karena kita tahu bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ahli surga itu karena amalan sedikit ya, tapi istiqomah itu. Nah, itu yang kemudian menjadi dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang keempat yaitu belajar istiqomah, bukan hanya semangat sesaat. Nah ini yang sering kita lakukan, yang kita lihat saat ini di fenomena kehidupan saat ini kan kadang-kadang saat semangatnya kemudian tinggi, tapi tiba-tiba karena sudah ada bersemangat kemudian malah putus asa. Nah ini yang Allah tidak meridhoi. Jadi semangat itu tetap harus ada, walaupun toh berkurang mungkin karena ada yang sakit atau karena ada perkara lain yang kemudian semangatnya itu berkurang. Nah itu tidak boleh kemudian langsung down gitu, tidak boleh. Harus selalu istiqomah dalam semangat itu. Ya, apapun yang terjadi kita harus selalu berusaha. Ya, misalkan kita punya niat sudah sedekah setiap Jumat ya. Ya mungkin karena uangnya cuma 1.000, gak usah sedekah karena 1.000. Nah, ini kan menjadi padahal cuma 1.000. Ya, tetap kalau itu memang kita sudah niat itu amalan yang kemudian membuat kita semangat dengan sedekah Jumat itu ya berikan aja, enggak apa-apa ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Lalu yang kelima, segera bertaubat ketika melakukan kesalahan. Jadi kita ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai kita lupa untuk bertaubat. Yang di awal tadi kami sampaikan bahwa jangan sampai kita kemudian jatuh, lalu kemudian ketika jatuh kita lalu putus asa, dan kemudian setelah putus asa kita melukai orang lain, melukai diri kita, kemudian bahkan kita kemudian menjadi orang yang hina. Ya, kita tahu bahwa ayat Al-Quran itu kan sudah jelas ya, ketika Allah mengatakan watin, wazaitun itu, waturisini nawahadal balatil amin, lakonna khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma rutatnahu asfala safilina illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Jadi orang itu ketika diberi Allah derajat yang tinggi, lalu kemudian tiba-tiba dia ingat, tiba-tiba derajatnya turun karena melakukan kesalahan, maka yang bisa menolong dia adalah aman wa amil soleh, iman dan amal soleh. Nah, kalau sudah iman dan amal soleh itu terlalu istiqomah, maka insya Allah kesalahan-kesalahan itu bisa dengan mudah kita, ya kita kemudian kita sikapi dengan baik, kita bisa memaafkan, dan kita juga patut untuk memberi maaf. Nah, gitu. Itu yang harus kita lakukan dari lima, yang kelima ini. Lalu yang keenam adalah memperbaiki akhlak kepada manusia. Nah, ini kadangkala kita ini manusia itu kadang ya tidak jelas ketika berakhlak. Nah, ini yang padahal akhlak itu innama buistu liutami makam karimal akhlak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang ingin diperbaiki oleh Rasulullah SAW adalah mulai dari berbicara dengan lembut. Nah, ini kadang-kadang ya, kalau kita ini kepingin selalu mendapat ridha Allah, ya, lisan kita ini harus kita jaga. Man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kalau kita mau jadi orang yang beriman dan kemudian yakin dengan percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka bicaralah ya yang baik atau kita diam. Nah, kemudian memaafkan kesalahan orang, membantu orang yang membutuhkan ya, menjaga amanah, tidak menyebarkan aib ya, tidak berdusta, tidak merugikan orang lain. Nah, inilah akhlak yang harus kita jaga agar kita tidak melakukan hal-hal yang kemudian keluar dari konteks yang apa yang Rasulullah SAW kehendaki bagi kita. Karena kita adalah umat Rasulullah SAW, maka yang harus kita jaga adalah akhlak kita. Ya, akhlak itu memang menjadi tameng utama ketika kita ini menjadi orang yang pasti akan dimuliakan orang lain. Kalau kita akhlaknya baik, orang lain pasti akan segan dengan kita. Nah, itu. Lalu yang ketujuh adalah menjaga hati dan penyakit yang merusak amal. Nah, ini kebalikan ketika kita sudah punya akhlak, bagaimana kita berbaiknya. Maka harus ingat, munculnya akhlak itu menjadi baik karena kita menghindari yang pertama, kita yang merusak amal kita itu kan riya, sombong ya. Riya itu pingin dipuji, sombong pingin selalu diagungkan, hasad kemudian tiba-tiba dengki, ujub. Nah, kadang-kadang kita muncul ananiyah, kepentingan diri sendiri, kemudian senang melihat orang lain mendapat kesulitan, lalu merasa diri paling baik. Nah, ini tidak boleh. Jadi itu harus kita jauhi, ya, penyakit-penyakit itu. Lalu yang ke-8, agar amalan yang baik kita itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mencari lingkungan yang membantu kita menjadi baik. Nah, ini lingkungan itu kan sangat penting, ya. Jadi jangan sampai kita tahu bahwa lingkungan itu sudah buruk lalu kemudian kita tidak memperbaiki. Nah, itu harus kita perbaiki. Selama kita tidak bisa, ya cari lingkungan yang baik. Nabi SAW itu kenapa kemudian hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah? Ya karena lingkungan di Mekah sudah sulit untuk diatur. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Pernah hijrah ke Taif, ya kita tahu juga Taif akhirnya juga lingkungannya tidak mendukung. Walaupun tak kemudian Allah akan membantu dengan melalui malaikat Jibril akan menghancurkan Taif, tapi Nabi Muhammad SAW mencegahnya. Nah, ini jadi harus tetap cari lingkungan yang baik. Ya, lingkungan kerja kita harus lingkungan yang baik. Lingkungan di rumah kita juga dengan tetangga juga harus baik. Ya. Lalu yang ke-9, jangan merasa amal kita membuat kita pasti selamat. Nah, ini kadang-kadang muncul seolah-olah sudah baik, sudahlah. Sudah banyak pahala kita, padahal pahala itu tidak bisa menjamin kita. Kalau memang ya pahala itu nanti kalau berat, kalau pahalanya kemudian hanya kecil dibanding dengan kesalahan kita, kan kita yang rugi, ya. Padahal kadang-kadang kita tahu banyak cerita amalan yang kecil tapi kemudian itu bisa membuat berat amal timbangannya, itu luar biasa. Maka Nabi kan mengajarkan, kalau kepingin timbanganmu itu amal timbanganmu itu berat, maka selalu bacalah di lisan kita Subhanallah wa bihamdi. Ya, itu menjadi amalan yang berat. Nah, kalau kemudian yang lain, ya berbuat baik, ya berbuat baik kepada yang lain. Lalu yang 10, yang terakhir, agar kita ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan kita ini, maka menjadikan istiqomah sebagai tujuan hidup. Ya, jadi kita hidup kita itu punya tujuan, ya. Kita ini punya tujuan hidup itu apa? Ya, tujuan kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta Allah di dunia ini bahagia, nanti di akhirat juga bahagia. Nah, itu tujuan hidup kita itu. Maka bagaimana biar kita bahagia itu, ya jaga kita, sholat kita, baca Quran kita, walaupun satu ayat sehari, entah itu surat Al-Ikhlas, waktu kita baca, kemudian memperbanyak istighfar, lakukan satu kebaikan kepada orang lain, ya, kemudian selalu evaluasi diri sebelum tidur. Nah, ini kadang-kadang kita tidak, kadang kita lupa, ya, karena ada satu cerita, Nabi pernah mengatakan pada seorang sahabat bahwa dia adalah ahli surga. Lalu kemudian para sahabat yang lain itu, wah, apa yang dilakukan dia bisa menjadi ahli surga? Maka sahabat ini kemudian izin untuk menginap di rumah si ahli surga itu. Nah, ternyata ahli surga itu biasa aja. Ya, bangun, sholat tahajud, sholat subuh, biasa. Tidak ada yang lebih, dikirnya biasa aja. Ngajinya juga biasa saja. Nah, sampai 3 hari tidak menemukan titik di mana dia menjadi ahli surga. Ternyata setelah ditanya apa yang terjadi, dia hanya mengatakan sebelum tidur dia selalu introspeksi diri dan selalu memaafkan orang lain dan juga memberi maaf kepada orang lain. Nah, itu menjadi ahli surga. Nah, ini yang harus kita tiru. Nah, mungkin ini yang menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan kita, amalan kita ini selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan yang kita lakukan.
4: Amin.
3: Demikian amin. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Monggo untuk selanjutnya kita bisa berinteraksi untuk saling bertanya, saling memberi.
4: Monggo. Demikian tadi pendengar, mukadimah yang telah disampaikan oleh Ustadz Saiful Arif SAG MPD. Tadi kita berbincang soal langkah menuju kebaikan agar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 tadi Ustadz ya. Dari inna amalu biniat, hingga kita dalam hidup tuh harus punya tujuan. Itu diantaranya 10 langkah dalam menuju kebaikan agar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tunggu pendengar hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Monggo apabila ada yang mau ditanyakan, ada komentar terkait dengan topik tausiah mutiara pagi hari ini, silakan kirim WA di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Kalau mau telepon langsung monggo, mau kirim pesan singkat atau voice note juga ditunggu ya. Sekali lagi di 081555600915. Di antara pendengar yang sudah bergabung lewat WhatsApp ini Ustadz, ada Ibu Rina di kawasan Lawak Waru, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kadang kita itu sudah berusaha berbuat baik, tapi masih sering merasa kurang ikhlas. Bagaimana supaya kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar mendapat ridho dari Allah? Nah, monggo Ustadz.
3: Jadi kalau kita itu sudah selalu melakukan kebaikan, tapi kadang tidak muncul ikhlas ya. Dan bahkan kemudian dapat ridho saja mungkin agak susah. Nah, ini perlu juga kita luruskan dalam hati kita tentang ikhlas. Lalu kemudian ridho yang Allah inginkan pada diri kita. Jadi segala apa yang kita kerjakan itu kan tidak boleh kita, pertama tidak boleh putus asa. Ya, jadi kalau kepingin cari orang ikhlas itu ya tidak boleh putus asa. Karena ikhlas itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku itu lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita hidup itu kan otomatis ya mencari keikhlasan, mendapatkan keikhlasan. Nah, orang yang sudah ikhlas itu kan mukhlishina lahuddin. Nah, jadi dia orang yang kemudian ikhlas itu karena menjalankan agama yang dia yakini, bukan dari pribadi sendiri tapi dari agama yang kita yakini. Sehingga kalau orang itu ikhlas, insya Allah kebaikan apapun ya sudah lewat begitu saja. Maka kemudian ikhlas itu kan para imam itu, misalnya Imam Ghazali itu pernah mengatakan ikhlas itu ya orang seperti buang hajat itu, udah selesai buang hajat, selesai, kita tidak berpikir bagaimana buang hajat kemudian dan seterusnya, kita tidak berpikir, sudah hilang lah. Makanya sudah, kita cari yang baru lagi, yang bisa kita ikhlas lagi. Nah, kemudian, apalagi kepada ridho Allah, tadi kami sampaikan bahwa ridho itu kan bagaimana kita itu menjadi menyenangkan untuk diri kita, untuk orang lain juga Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita. Jadi jangan sampai kita kemudian melakukan kebaikan, orang lain senang, kita susah. Nah, ini yang Allah tidak akan meridhoi ya. Nah, jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan ya alhamdulillah kita senang, orang lain senang, Allah juga senang kepada kita. Jadi itu memang harus ditata hatinya gitu Mas. Masyarakat jadi.
4: Baik. Kemudian ada WA selanjutnya ini Ustadz, ada Bu Lilis dari Gondang Legi. Isi

0: uang, dan tidak ada masalah uang itu banyak keluar. Demikian juga rezeki kita yang sedikit tapi kita senang, itu sudah cukup, tidak usah rezeki yang banyak lalu kemudian kita susah dengan rezeki banyak. Makanya para sahabat Nabi itu, Abdurrahman bin Auf itu selalu minta sama Nabi, ya Rasulullah, aku minta seperti doa engkau, yaitu menjadi orang miskin. Tapi Nabi mengatakan, ya orang miskin itu kan tidak kemudian karena tidak senang, ya. Tapi orang miskin itu merasa apa yang dia punya itu dia nikmati, dia syukuri, lalu membuat dia menjadi puas dengan apa yang dia miliki. Nah ternyata kan Abdurrahman bin Auf tidak bisa miskin walaupun hartanya sudah diberikan semuanya, ya, tapi dia kemudian senang ketika hartanya diberikan itu orang lain senang, dia juga senang. Tapi tiba-tiba Allah menurunkan satu kekayaan di luar dugaannya, yaitu dengan dia membeli kurma yang busuk, lalu kemudian anggapanlah karena kurma itu busuk kan tidak akan punya manfaat, ya. Tapi tiba-tiba ketika orang Yaman kena sakit, lalu kemudian obatnya ternyata kurma busuk, dan itu dibelinya menjadi 10 kali lipat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kan menjadi kaya lagi, dan dia juga senang, gak apa-apa. Kemudian dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ya apa yang jenengan sampaikan itu benar, ketika sudah banyak sedikit tapi senang itu sudah cukup, ya. Kalau banyak nanti susah malahan. Kalau banyak kemudian semua senang, ya itu yang benar gitu.
1: Baik, Ustadz, di 0815556915 sudah ada satu pendengar yang menelpon ini, Ustadz. Izin saya terima dan kita coba dengarkan apa yang menjadi pertanyaan atau komentar dari pendengar kita ini. Salah satunya Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di acara Mutiara Pagi Hari Malam. Itu satu kenikmatan kan
0: untuk saya. Alhamdulillah.
2: Begini Pak Ustadz, ya. Bangun subuh, terus sholat subuh berjamaah, ngopi ke Mutiara Pagi Thalabul Ilm, itulah satu kenikmatan bagi saya kan. Jadi begini Pak, hidup dalam kesederhanaan saya kan. Dari dulu kalau sekarang dibandingkan dulu pernah pasti juga lah ekonomi mapan. Tapi kayaknya kurang begitu bermanfaat. Kenapa demikian? Kalau saya berpikir begini Pak, aduh kalau saya dulu tidak dikuat dengan hawa nafsu mungkin sudah bisa ibadah haji dulu, tapi sekarang baru untuk ibadah haji lah. Tapi sekarang hidup sekarang sederhana, nikmat rasanya Pak. Nah bagaimana untuk mengeluarkan kenikmatan daripada sekarang? Karena ada di sini mas sedikit, di sini banyak yang harta wah, masa juga cekayanya miliaran rupiah, tetapi dia punya penyakit pula sampai makan juga di os. Nah, seperti saya, kalau saya sekarang punya rumah sederhana, sebelah motor yang jadul, sederhana, tapi nikmat tidak urusan bubung-bangwang, nikmat rasanya apalah. Bagaimana saya memperkenalkan nikmatan bahwa mungkin Allah menakdirkan harus seperti daripada yang dulu seperti sekarang. Nah, itu betul. Itu satu lagi nih Pak, maaf nih ya. Itu saya kemarin kan sempat tengah malam diare itu kan, wah sampai merong. Tiba-tiba ada inspirasi ibu saya dulu almarhumah, suka loh banyak itu suka merebus air pucuk delima. Akhirnya saya dituruti sembuh tapa sekaligus, tapi itu pertolongan bagaimana, itu satu anugerah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Irwansyah ya. Ditunggu pendengar di belakang Pak Ahmad Irwansyah, silakan mau telepon langsung mau kirim pesan singkat di 0815556915. Ini tadi mirip seperti yang disampaikan oleh pendengar kita sebelumnya, Ustadz, memaknai rezeki tadi Bu Lilis di kondang legi. Bagaimana pandangan Ustadz sekali lagi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan tadi?
0: Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi nikmat yang Allah berikan yang kita rasakan itu memang tentunya seperti panjenengan itu sudah luar biasa syukurnya. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi kemudian tahu mungkin hidupnya dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, lalu bisa membandingkan antara yang dulu dengan yang sekarang, itu luar biasa. Itu nikmat yang harus selalu kita syukuri. Maka jaga keistiqomahan itu yang harus utama Pak. Jadi kalau istiqomah dengan saat ini, nikmat dengan ini, itu istiqomahkan. Ya, saya yakin dengan istiqomah itu kemudian kita merasa nikmat yang luar biasa. Seperti tadi sholat subuh berjamaah, kemudian mendengarkan Mutiara Pagi, ini sudah luar biasa nikmatnya. Apalagi nanti kemudian bisa sarapan pagi yang enak sama istri, sama anak, sama cucu, itu luar biasa lagi.

0: Karena itu jadi semuanya Allah jalankan itu karena sudah kita rasakan betapa besarnya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama tadi menjenengan lihat dulu zaman ibu seperti itu, kemudian tahu, oh ibu ada kebiasaan gini, lalu kita ingat apa yang pernah dilakukan oleh ibu. Itu luar biasa lagi, itu menjadi sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita kemudian menyepelekan apa yang kemudian pernah diajarkan oleh orang tua kita, apa yang pernah dikerjakan oleh orang tua. Bisa jadi apa yang dikerjakan oleh orang tua kita itu kemudian bisa menumpukkan diri kita menjadi anak yang selalu ingat pada orang tua. Dan itu luar biasa. Insya Allah amal ibadah panjenengan itu selalu akan diridhoi Allah dan akan selalu mengalir amalan-amalan yang kemudian menjadikan orang tua kita bahagia nanti.
1: Amin.
0: Di kelak.
1: Amin, ya
0: nanti, atau bahagia sekarang itu di alam barzah gitu.
1: Jadi, baik. Kemudian kita baca WA selanjutnya, Jai Ustaz. Ya, ada ya. Pak Imam dari Tajinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang kita itu sudah berniat baik, tetapi ada saja godaan untuk menunda. Apa yang bisa dilakukan supaya niat baik itu segera diwujudkan menjadi amal ibadah? Silakan, Ustaz.
0: Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa kita punya amalan baik, lalu kemudian bisa kita lakukan bersegera itu, yang konsep tadi yang kami sampaikan adalah semangat. Nah, kalau ada semangat itulah yang membuat kita itu kemudian melakukan walaupun terkecil kadarnya. Tidak perlu khawatir. Walaupun sedikit, itu pun tidak perlu khawatir. Karena Allah selalu akan melihat kebaikan kita itu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi, tidak usah khawatir. Ketika kita punya kebaikan kecil yang kemudian itu kita berikan pada yang lain, saya yakin Allah melihat kebaikan kita itu. Dan kebaikan itulah yang kemudian akan membuat kita selalu yakin dengan cara Allah untuk memperbaiki diri kita. Gitu.
1: Baik, ngaten nggih, Pak Imam di Tajinan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Lawang, Ustaz. Apa sebetulnya tanda-tanda seseorang yang hidupnya itu mulai berada di jalan yang sudah diridhoi oleh Allah? Nah, ada tanda tidak, Ustaz, terkait dengan hal itu?
0: Ya. Jadi, tadi 10 langkah itu menjadi sebuah tanda bagi kita semua. Ya. Utamanya niat kita. Oh, saya memang tadi sudah niat begitu, maka kemudian ya itu tandanya, berarti jenengan niatnya itu menjadi tanda bahwa jenengan mendapatkan ridho Allah. Demikian juga yang lain ya, yang berbanyak amal, kemudian belajar istiqomah, itu menjadi tanda. Karena hidup kita ini kan ada zaman, ada waktu, lalu kemudian ketika kita mendapat ridho Allah itu, oh zaman saya dulu seperti ini, zaman sekarang seperti ini, ya itu tanda juga. Jadi tidak perlu khawatir kemudian, wah ini kan tidak sesuai dengan apa yang ditandakan dari Allah. Siapa yang tidak mengatakan tidak sesuai? Selama itu jalur masih jalur Allah, maka Allah sudah memberikan tanda bahwa Allah itu ridho. Karena memang kita pernah mendengar cerita, ada seorang ahli ibadah, kemudian ahli ibadah itu oleh malaikat Jibril itu tahu bahwa ternyata ahli ibadah ini adalah ahli neraka. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa dia ahli neraka padahal dia ahli ibadah? Nah, kemudian malaikat Jibril itu memberitahukan kepada si fulan ahli ibadah itu, wahai fulan, kau itu ibadah sudah begitu susahnya, begitu beratnya, tapi ujung-ujungnya kamu nanti juga ahli neraka. Lalu kemudian ahli ibadah itu kemudian menjawab dengan endangnya, ya kalau Allah itu ridho aku masuk neraka, maka aku akan terima. Walaupun tak Allah itu ridho aku masuk surga, ya aku akan terima. Nah, itu. Nah, disitulah kemudian Allah merubah takdirnya si ahli ibadah itu menjadi ahli surga. Karena semua yang dia lakukan karena mencari ridho Allah. Dan itu adalah menjadi kebaikan. Jadi kalau jenengan itu sudah ada tanda-tanda menuju kebaikan karena cari ridho Allah, itu tandanya berarti jenengan sudah baik, itu bisa di ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu.
1: Baik, nggih, siap. WA selanjutnya nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi dari Singosari, Kabupaten Malang. Kadang kita itu ingin berbuat baik, Ustaz, tetapi takut dibilang soalim atau mencari perhatian. Bagaimana cara menjaga niat agar tetap karena Allah?
0: Ya memang kritik sosial itu kan lebih pedas daripada kritik sendiri. Ketika kita itu dibilangi orang seolah-olah, wah Kalau dewe itu kayaknya paling baik padahal tidak baik gitu. Kemudian kadang-kadang kemudian dilihat baik tapi ternyata kemudian tidak baik. Nah ini bagaimana caranya agar kita tetap jadi orang baik. Nah jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita fastaqim, ya, istiqomah. Jadi lihatlah diri kita sendiri sebelum melihat orang lain. Atau jangan kita lihat kritikan orang kemudian kita tidak pernah memperbaiki diri. Nah itu yang harus kita kerjakan sampai kita, ya ingatlah kisah Luqman dengan anaknya. Bagaimana Luqman itu ketika berjalan dengan membawa keledai dengan anaknya, lalu kemudian ketika keledai itu dinaiki oleh bapaknya, lalu anaknya nuntun keledainya, orang bilang itu bapak kurang ajar, masa anaknya disuruh nuntun, orang tuanya disuruh naik. Kemudian dibalik lagi lah, anaknya disuruh naik, orang tuanya disuruh nuntun. Nah, tiba-tiba kemudian masyarakat juga bilang, wah ini kok, waduh, ini bapak itu kok ya apa anak itu disuruh naik dia jalan kaki. Ya, itu. Sampai kemudian keledainya gak dinaiki juga dibiarkan sama-sama dituntun keledainya. Orang bilang, nah itu keledai kan eman, mosok kendaraan enak dinaiki gak dinaiki. Nah, kemudian dinaikilah dua-duanya. Orang bilang, wah itu keledai kecil sudah dinaiki dua orang, wah kakak kasihan tau itu. Nah, sampai kemudian terakhirnya kemudian keledai itu diangkat berdua. Orang bilang, loh orang goblok kayak masa keledai bisa dinaiki malah diangkat. Nah ini kritik sosial inilah yang kemudian akhirnya disampaikan oleh Luqman pada anaknya, bahwa itulah manusia. Jadi manusia itu yang dilihat itu satu sudut, yang kemudian sudut itu bisa kemudian melihatnya hanya kepentingan dia sendiri. Nah, tapi tidak melihat bagaimana kepentingan orang lain. Nah inilah yang harus kita pahami, kita sadari bahwa diri kita ini ya dilihat orang lain juga bermacam-macam. Ada yang lihat kita baik, tapi kita tidak tahu kebaikan kita kan gitu. Nah karena itu maka selalu introspeksi diri, selalu bermuhasabah, maka dengan itu insya Allah segala kritikan yang orang bilang kepada kita itu bisa kita menjadikan muhasabah, bisa kemudian menghitung-hitung dan kemudian bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Gitu.
1: Baik, Ustaz. Masih di 081-555-6915. Masih terus ditunggu pendengar untuk Anda yang mau berbincang bersama beliau, Ustaz Syaiful Arif SAG MPD. Kita masih berbincang ya soal langkah menuju kebaikan agar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di Mutiara Pagi, kali ini saya coba baca satu WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar. Ada Ibu Nani dari Pakis ini, Ustaz. Okay. Kalau pernah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri agar mendapatkan ridho dari Allah? Nah, monggo Ustaz. Yeah.
0: Pasti ada. Jadi jawaban ini pasti ada, Bu. Jadi tidak perlu putus asa. La tayasu mirahillah, kata Allah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi segala apapun itu yang kemudian kita lakukan itu, lalu kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan, kemudian kita bertobat, itu pasti Allah buka tobatnya. Kita pernah mendengar kisah seperti ahli pembunuh ya, yang suka membunuh, sampai kemudian membunuh 99, yang itu sudah insya Allah jenengan pasti ingat itu. Kemudian dia kepingin bertobat, lalu kemudian datang kepada seorang ulama. Ternyata ulama itu mengatakan tidak akan diampuni sama Allah. Lalu dia bunuh itulah ulama itu. Menjadi 100 orang dia bunuh. Datanglah kemudian kepada seseorang ulama lagi. Kemudian ulama mengatakan, datanglah kepada si fulan di sana itu yang insya Allah bisa memberikan kamu kebaikan dan mengarahkan kepada kamu untuk melakukan tobat itu. Nah berangkat di tengah perjalanan ternyata dia meninggal. Nah itu kemudian kan terjadi dua malaikat ya, antara malaikat Malik dan Ridwan itu. Kemudian yang malaikat Ridwan ini dibawa masuk ke surga, tapi malaikat Malik enggak, dia sudah berbuat buruk, ya, masukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian dua malaikat ini minta kepada Allah, kemudian Allah memberikan ukur mana kebaikan dan mana keburukannya, lebih dekat pada kemana. Kemudian ternyata diukur lebih dekat pada kebaikan. Karena lebih dekat pada kebaikan, maka Allah mengangkat dia menjadi ahli surga. Nah, Jadi semua yang kemudian kita niatkan itu untuk bertobat kepada Allah, itu ada jalannya dan pasti Allah akan memberikan jalan itu kalau kita sudah niat ya gitu.
1: Baik. WA selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti dari Tumpang, Kabupaten Malang. Isi pesannya Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari mana yang harus kita lebih dahulukan Ustaz, membantu orang lain atau menyelesaikan dulu kewajiban kita sendiri?
0: Nah, ini pertanyaan yang harus selalu jeli untuk kita memahami bagaimana dengan diri kita dan pada orang lain ya. Jadi mana yang lebih didahulukan? Nah, ini mana untuk apa, kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain? Nah, ini. Nah, kita harus selalu ingat bahwa Rasulullah SAW itu selalu mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita kemudian melakukan satu perbuatan yang baik kemudian perbuatan itu tidak mengena pada diri kita. Nah, berarti kan solutif yang kemudian berdampak ya, itu. Jadi mana yang lebih dahulukan? Ya, kalau itu orang lain berdampak kepada kita baik, itu dulukan orang lain. Kalau kemudian orang lain itu berdampak buruk pada diri kita, kemudian kita baik, maka jangan dilakukan. Tapi kalau kemudian untuk diri kita orang lain juga baik, ya itu juga harus kita lakukan. Nah, jadi contohnya misalkan ada orang yang kemudian kena hutang atau macam-macam ya, kemudian minta kita nyahur. Nah, di dalam hal ini kemudian kita harus tahu berapa hutang dan berapa dia yang harus kita sahur. Nah, kan kita terus menghitung diri. Nah, akhirnya kita saya tidak bisa memberikan banyak seperti ini. Nah, karena kita juga sudah menghitung. Nah, itu menjadi kebaikan semuanya. Maka ya selalu ya, mikir ya, jangan kemudian tidak pernah mikir sudah semua tak kasih semua padahal kita tidak punya. Akhirnya kita yang soro ketika kita tidak punya, lalu kita kadang-kadang kemudian minta pada dia kembalikan, kita kemudian tidak bisa mengembalikan apapun ya, kita akhirnya soro. Nah, ini yang harus selalu berhati-hati. Jadi kebaikan itu harus juga kemudian apa yang tadi saya sampaikan itu, mikirnya juga untuk orang lain, untuk diri kita juga untuk orang lain gitu.
1: Baik. Satu WA terakhir nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah manusia itu mengatakan hidup itu kejang, hilang empati, hilang kepedulian, yang kecil selalu salah, yang mengerti diam, ya Tuhan aku sudah lelah. Masihkah manusiawi dan harusnya bagaimana menghadapi realita ini? Nah, monggo Ustaz.
0: Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita ingat satu ayat Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hidup itu kejam karena seolah-olah banyak fitnah. Kemudian juga kadang-kadang kita sudah berbuat baik tapi selalu dijelek-jelekan. Nah, bagaimana kita keluar dari situ? Nah, yakinlah bahwa kejam dunia ini bukan kejam untuk diri kita sebetulnya. Karena sesungguhnya kejamnya untuk diri kita itu, kita harus keluar dari kekejaman yang terjadi dalam diri kita di dunia ini ya. Karena kalau kita lihat para sahabat itu dulu hidupnya mewah ya, dulu hidupnya mewah enak. Karena ya karena aspek iman itulah kemudian dia kehidupan yang enak itu dia lepaskan semuanya. Nah, tapi dia kemudian yakin bahwa dengan melaratnya dia itu hidup ini menjadi bahagia nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini yang harus kita tekankan, bahwa kehidupan akhir itu lebih baik daripada kehidupan yang awal, yaitu dunia ini. Maka ya selalulah introspeksi dan kemudian selalu menjurus pada kekejaman itu, bukan berarti kita kemudian tidak bermanfaat di dunia, tapi kita pasti bermanfaat di dunia dan kelak juga akan bermanfaat di akhirat. Artinya manfaat akhirat ini kebahagiaan yang kita terima. Karena itu untuk keluar itu ya luruskan semuanya. Lalu aspek akal kita itu harus lebih kepada hal yang positif. Walaupun kejam tapi positif. Bukan kejam yang kemudian negatif. Menunjukkan diri kita menjadi orang yang sangat rendah, bahkan rendah sekali. Ya itu udah. Kecuali kalau kita kemudian sudah lihat melakukan hal perbuatan dosa tapi tetap kita lakukan dosa. Nah, ini sudah keluar dari konteks bahwa dia keluar dari kejam. Nah, karena kejamnya dia, karena dia melakukan perbuatan buruk itu menjadi kejamnya dari dia sendiri. Nah inilah, jadi ya harus ingat-ingat bahwa apa yang Allah berikan pada kita ini, yang disilakan buruk itu sebetulnya kalau kita lakukan baik itu menjadi baik, bukan buruk yang harus kita terima.
1: Jih, baik.
0: Terima kasih.
1: Ustadz, sebagai catatan akhir dalam Tausiah Mutiara pagi hari ini mengenai langkah menuju kebaikan agar selalu kita umat Islam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang mau dipesankan kepada para pendengar Ustadz? Monggo.
0: Semua yang kita bicarakan tadi, yang kita ya, yang kita sama-sama memberi ilmu itu, jangan lupa doa. Doa yang selalu agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu kan Nabi pernah mengajarkan, yang selalu kita baca ketika kita selesai sholat, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini ya Allah, ya, kita minta tolong kepada Allah, ala dzikrika, agar selalu ingat kepadamu ya Allah, ya. Wa syukrika, lalu kemudian kita mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita. Wa husni ibadatik, lalu kita bisa memperbaiki ibadah, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa itu insya Allah ridho akan selalu memberikan, ya, akan diberikan pada kita, dan kita selalu akan ridho kepada yang lain. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni fa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fastabiqul khairat, nunwal qolim yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Tausiah Mutiara pagi, disampaikan oleh Ustadz Syaiful Arif SAG MPD. Hari ini kita berbincang soal langkah menuju kebaikan agar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi mendengar menjadi pengingat, menjadi refleksi, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ada kesempatan, ada rezeki, ada umur yang panjang agar kita bisa jumpa dalam Mutiara pagi dalam edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita pagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Ada kasus persalinan di bawah usia 20 tahun. Di tahun 2026 ini saya sekitar ada, kalau saya bicara jumlah itu ada sekitar 15 orang.
2: Kemarin kita kalau dari Kediri dengan Nganjuk ini beras, ya kalau dengan Lumajang itu kita cabai. Kita sudah berkomunikasi kepada mereka agar persediaan berasnya, terutama yang premium.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Rabu 23 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Kita buka kabar pertama pagi ini. Petugas fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menemukan 15 kasus persalinan pada ibu berusia di bawah 20 tahun. Temuan itu didapatkan dari observasi peninjauan puskesmas-puskesmas selama September 2026. Rita Handayani, petugas fungsional Seksi Kesehatan Keluarga, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, mengatakan bahwa seluruh ibu yang melahirkan dalam kondisi yang sehat. Meski begitu, Rita menyebut resiko jangka panjang bagi anak-anak yang dilahirkan belum bisa dipastikan. Salah satu yang ia waspadai adalah kemungkinan stunting atau gangguan tumbuh kembang. Dalam periode yang sama, Rita juga menemukan kasus kehamilan pada seorang anak perempuan berusia 12 tahun dan pasangannya berusia 15 tahun. Keduanya masih tergolong anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Temuan itu ia dapat saat melakukan kunjungan ke puskesmas dan pendampingan bersama sebuah organisasi. Kasusnya dilaporkan kepada Rita, lalu ditelusuri melalui anamnesis atau pemeriksaan riwayat kesehatan.
1: Ada kasus persalinan di bawah usia 20 tahun. Di tahun 2026 ini saya sekitar ada, kalau saya bicara jumlah itu ada sekitar 15 orang. Alhamdulillah sampai dengan hari ini itu dari 15 orang yang melahirkan itu semuanya sehat. Meskipun nanti kebelakangnya resiko terhadap anaknya yang jadi anak stunting itu.
0: Kehamilan pada usia anak dan remaja umumnya membawa resiko kesehatan yang lebih tinggi, baik bagi ibu maupun bayi. Organ reproduksi yang belum matang meningkatkan kemungkinan komplikasi persalinan, berat badan lahir rendah hingga gangguan tumbuh kembang pada anak. Reporter William Nathan mengabarkan bahwa Wadah Komunikasi dan Kedekatan dengan Masyarakat DPRD Kabupaten Malang hadirkan inovasi podcast Warung Kopi Perda. Berikut informasi selengkapnya.
3: Sekretariat DPRD Kabupaten Malang meluncurkan inovasi saluran komunikasi publik berbasis video podcast bertajuk Warung Kopi Perda, yaitu wadah ruang komunikasi, inspirasi, dan diskusi peraturan daerah. Terobosan digital ini dihadirkan untuk mendekatkan lembaga legislatif dengan masyarakat secara lebih inklusif dan transparan. Sekretaris DPRD Kabupaten Malang, M. Nur Fuad Fauzi, mengungkapkan pemilihan konsep warung kopi memiliki makna filosofis. Menurutnya, tradisi minum kopi di masyarakat identik dengan ruang perjumpaan yang hangat, cair, dan tanpa batas struktural. Menurutnya, kopi adalah simbol penghilang sekat. Di dalam warung kopi, siapa saja bisa duduk bersama dan berdiskusi tanpa melihat latar belakang. Spirit itulah yang dibawa agar komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat tidak lagi terkesan kaku. Fuad menjelaskan Warung Kopi Perda diproyeksikan sebagai saluran komunikasi interaktif yang berkelanjutan. Melalui program ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, gagasan, hingga masukan kritis terkait pembentukan maupun evaluasi peraturan daerah di Kabupaten Malang. Inisiatif yang digagas Sekretariat DPRD Kabupaten Malang tersebut telah mengudara secara perdana di kanal YouTube resmi DPRD Kabupaten Malang. Pada tayangan perdana, program ini menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, sebagai tamu utama. Selain melalui YouTube, konten Warung Kopi Perda juga disebarluaskan secara masif di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, hingga Facebook, serta terintegrasi dengan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Gunung Kawi menghanguskan 385 hektar. Tim gabungan terus melakukan pemantauan. Syamsuddin melaporkan.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Pegunungan Kawi Kabupaten Malang berdampak pada ratusan hektar kawasan hutan perhutani. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadur Irawan mengatakan, luas area terdampak karhutla mencapai sekitar 385 hektar yang tersebar di 3 kecamatan, terdiri atas 362 hektar di Kecamatan Wakir, 18 hektar di Kecamatan Ngajum, dan sekitar 8 hektar di Kecamatan Wonosari. Seluruhnya berada di kawasan perhutani Malang. Menurutnya berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan perluasan kebakaran. Penanganan melibatkan unsur perhutani, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain pemadaman darat, penanganan juga diperkuat melalui operasi pemadaman udara atau waterbombing yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa Timur pada sejumlah titik yang sulit dijangkau petugas. Sadono menjelaskan meskipun intensitas kebakaran mulai menurun, pemantauan tetap dilakukan secara berkala guna mengantisipasi munculnya kembali titik api akibat bara yang masih tersisa di beberapa lokasi.
5: Jadi dapat kami sampaikan hasil penanganan darurat bencana kebakaran hutan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, terutama yang di wilayah Kecamatan Wakir, kemudian Kecamatan Ngajum, dan Kecamatan Wonosari, dengan dampak kurang lebih seluas 385 hektar, terbagi di wilayah Kecamatan Wakir seluas 362 hektar, kemudian di Kecamatan Ngajum 18 hektar, dan di wilayah Kecamatan Wonosari seluas 8 hektar. Dan semua ini berada di wilayah perhutani Malang. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan pemadaman darat, yaitu yang dilakukan oleh teman-teman dari gabungan relawan maupun perhutani BPBD dan TNI Polri, kemudian juga dengan upaya melaksanakan waterbombing yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.
4: BPBD Kabupaten Malang terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses pemantauan dan penanganan dapat berjalan optimal sampai kondisi benar-benar aman. BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan yang masih mengalami kondisi kering akibat musim kemarau. Samsudin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar yang lain, pemerintah Kota Malang menyiapkan pasokan beras dari Kediri dan Nganjuk. Berikut Awang Sukmawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Malang mulai menindaklanjuti kerjasama antar daerah dengan Kediri dan Nganjuk untuk menjaga ketersediaan pasokan beras, khususnya beras premium di Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan kerjasama antar daerah telah ditandatangani dan saat ini Pemkot Malang mengirimkan tim dari Disperindak untuk memetakan komoditas yang dibutuhkan. Menurutnya, Kediri dan Nganjuk memiliki ketersediaan beras yang cukup besar dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan Kota Malang.
2: Kemarin kita kalau dari Kediri dengan Nganjuk ini beras, ya kalau dengan Lumajang itu kita cabai. Kita sudah berkoordinasi kepada mereka agar ketersediaan berasnya, dan itu kan terutama yang premium, sudah ada, sudah kita ada ketemu, ya tinggal kita kesamakan dengan pengusaha yang ada di sini, agar mereka nanti bisa komunikasi, kita yang mempertemukan antara petani yang di sana dengan distributor yang ada di sini.
6: Wahyu menegaskan hingga saat ini belum ada angka pasti kebutuhan beras premium yang akan dipasok dari Kediri dan Nganjuk. Jumlahnya masih akan disesuaikan dengan komunikasi antar petani atau pemasok dengan distributor di Kota Malang. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Blitar, momen Hari Tani, petani Blitar soroti penyelesaian persoalan konflik agraria. Berikut laporan selengkapnya.
7: Petani di Kabupaten Blitar kembali menyuarakan persoalan agraria yang hingga kini masih menjadi faktor ejaan rumah. Aspirasi ini disampaikan saat ratusan petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, menggelar aksi memperingati Hari Tani di depan kantor Bupati Blitar Kanigoro. Dalam aksinya, petani meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian konflik lahan perkebunan yang menurut mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun. Koordinator Lapangan Aksi, Madanova Nur Khalifah, mengatakan persoalan konflik agraria menjadi salah satu isu yang terus mereka berjuangkan dalam setiap momentum Hari Tani. Menurutnya, petani membutuhkan kepastian mengenai proses penyelesaian sengketa lahan yang selama ini belum menemui titik akhir. Petani juga menyoroti transparansi penanganan konflik agraria yang dilakukan pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA. Mada mengatakan pihaknya meminta adanya laporan perkembangan penanganan konflik secara berkala agar petani mengetahui sejauh mana proses yang telah dilakukan pemerintah. Selain persoalan konflik lahan, petani meminta pemerintah daerah turut mengawal kebijakan reforma agraria di tingkat pusat yang dinilai berkaitan dengan penyelesaian persoalan pertanahan di Indonesia.
8: Reforma agraria ataupun urusan sengketa tanah ini tidak selesai selama bertahun-tahun. Maka kami menuntut pada tahun ini bupati harus bisa menyelesaikan. Karena hari kemarin tahun ini juga akan diadakannya pengesahan RUU.
7: Sementara itu, Kepala Bagus Bangpol Kabupaten Blitar Suhendra Winarso mengatakan pemerintah daerah terus mendorong percepatan reforma agraria melalui mekanisme dan regulasi yang berlaku. Ia menyebut sejumlah persoalan reforma agraria di beberapa wilayah Kabupaten Blitar telah ditangani, namun proses penyelesaiannya tidak dapat disamaikan karena setiap lokasi memiliki persoalan dan karakteristik yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Blitar menerima aspirasi yang disampaikan para petani, namun pemerintah tetap perlu melakukan pendalaman data sebelum menentukan langkah penanganan terhadap masing-masing persoalan. Ninda Alifia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keputusan petani untuk menggunakan inovasi pertanian tidak selalu ditentukan oleh seberapa baik mereka memahami teknologi. Pertimbangan terhadap pengalaman, kondisi lapangan, manfaat hingga resiko menjadi bagian penting sebelum petani memutuskan mengadopsi sebuah inovasi. Persoalan tersebut menjadi perhatian Profesor Edi Dwi Cahyono yang dikukuhkan sebagai profesor dalam bidang ilmu penyuluhan dan komunikasi pertanian pada Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan Universitas Brawijaya. Dalam pidato pengukuhan, Prof. Edi mengenalkan model EDC Rita, yakni model penyuluhan dan komunikasi untuk mendorong adopsi inovasi pertanian berkelanjutan. Model tersebut dikembangkan dari pengalaman penelitian dan pengamatan lapangan selama 38 tahun. Ia menjelaskan, selama ini adopsi inovasi kerap dipandang secara sederhana, yakni petani menerima atau menolak sebuah inovasi. Padahal, dalam praktiknya terdapat sejumlah kemungkinan di antara kedua pilihan tersebut. Petani bisa saja melakukan percobaan terlebih dahulu, bekerja sama dengan petani lain, atau bahkan mengembangkan inovasi baru melalui proses kolaborasi atau co-creation. Karena itu, model EDC Rita ini menempatkan proses refleksi sebagai bagian penting dalam keputusan petani. Rita merupakan akronim dari Reflective Integrated Threshold, sementara EDC merupakan strategi penyuluhan yang dikembangkan berdasarkan temuan empiris penelitian dari Prof. Edi.
9: Seringkali mereka juga tidak mengadopsinya. Banyak para manajemen program itu beranggapan bahwa inovasi yang disampaikan itu, yang mutakhir itu adalah bagus, sehingga petani itu mestinya mau ya. Tapi prakteknya mereka petani tidak semudah itu menggunakannya. Itu yang menjadi perhatian saya selama ini. Nah, oleh karena itulah saya mengembangkan sebuah model. Di mana model ini merupakan kombinasi dari model-model atau teori yang sudah mapan sebelumnya.
0: Melalui pendekatan tersebut, penyuluh tidak hanya ditempatkan sebagai penyampai informasi. Penyuluh diharapkan menjadi mitra yang membantu petani mengidentifikasi persoalan, mempertimbangkan pilihan, dan menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi mereka. Menurut Prof. Edi, pendekatan tersebut diharapkan dapat mengubah pola penyuluhan dari sekedar mendorong petani menggunakan inovasi menjadi proses yang membantu petani mengambil keputusan secara mandiri. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Reporter Rizky Darmawan kali ini membawa kabar terkait gejala influenza A dan cara mencegah penularannya yang harus kita ketahui. Berikut informasi selengkapnya.
10: Influenza A umumnya menimbulkan gejala yang muncul secara relatif mendadak, mulai dari demam hingga tubuh terasa sangat lemas. Praktisi kesehatan Kota Batu Dr. Susana Indawati menyebut, batuk dapat bertahan lebih lama dibandingkan gejala lainnya. Selain itu, penderita dapat mengalami hidung tersumbat, penurunan aktivitas, serta rasa tidak enak badan. Sebagian besar orang dapat pulih dalam sekitar 1 minggu, meski influenza dapat menimbulkan komplikasi pada kelompok beresiko. Menurut Dr. Susana, kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi, antara lain balita dan lanjut usia atau lansia. Karena itu, masyarakat perlu mengenali gejala dan menerapkan langkah pencegahan penularan influenza.
11: Tetapi influenza juga dapat menyebabkan komplikasi terutama pada kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi, seperti pada balita ataupun lansia gitu ya. Nah, siapa yang perlu lebih waspada nih? Nah, influenza dapat terjadi pada siapa saja. Namun, resiko mengalami penyakit lebih berat lebih tinggi terjadi pada kelompok tertentu, antara lain adalah tadi ya, anak kecil atau balita, kemudian lansia, orang dengan lanjut usia, ibu hamil, atau orang-orang dengan penyakit komorbid atau penyakit kronis tertentu.
10: Pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk penggunaan masker bagi orang yang mengalami gejala saluran pernafasan. Masker juga dapat digunakan ketika berada di tempat ramai, disertai kebiasaan mencuci tangan, dan menerapkan etika batuk serta bersin. Dr. Susana juga mengingatkan pentingnya menjaga ventilasi ruangan dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Vaksinasi influenza menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko influenza beserta komplikasinya. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menemukan 15 kasus persalinan pada ibu berusia di bawah 20 tahun. Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Gunung Kawi menghanguskan 385 hektar dan tim gabungan terus melakukan pemantauan. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 purna.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Rian,
5: saya Kiki,
6: saya Wahyu,
7: saya Rama,
8: saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda hari ini 23 September 2026? Ada yang bilang bahwa hari Rabu itu adalah hari yang paling sibuk begitu pendengar di tengah pekan kita, karena hari Rabu ini kerap kali menjadi puncak kesibukan ya, karena berada tepat di tengah minggu begitu pendengar. Ada yang bilang namanya midweek hump, di mana semua tugas itu sedang berjalan penuh dan tenggat waktunya itu mulai mendekat. Mudah-mudahan di antara pendengar yang kali ini juga dipenuhi agenda aktivitas to-do list yang harus diselesaikan, nanti di akhir hari bisa semuanya terceklist satu-satu begitu pendengar, dan tuntas semua pekerjaan yang sudah

Anda jadwalkan atau rencanakan untuk dikerjakan hari ini. Nampak juga beberapa titik di wilayah Malang Raya, kalau saya pantau dari aplikasi Waze.com, ini juga sudah menunjukkan kesibukan begitu pendengar, menunjukkan adanya kepadatan lalu lintas ya. Kalau di wilayah Kota Batu, kepadatan lalu lintas itu terpantau sudah berada di kawasan Patimura Kota Batu. Kemudian kalau di dalam Kota Malang pendengar, kawasan Raden Panji Suroso pagi hari ini juga sudah padat, kemudian kawasan Soekarno-Hatta sampai Maijen DI Panjaitan, kemudian ada di kawasan Jaksa Agung Suprapto ya. Jadi untuk Anda yang berkendara di beberapa titik tersebut, sekali lagi kalau di wilayah Kota Batu, kepadatan lalu lintas itu sudah terjadi di kawasan Patimura, kemudian di Kota Malang di kawasan Raden Panji Suroso, kemudian di Soekarno-Hatta sampai DI Panjaitan atau kawasan Betek, dan juga di kawasan Jaksa Agung Suprapto ya. Tetap hati-hati, tetap waspada, tetap kontrol kecepatan kendaraan Anda pendengar, patuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian ikuti juga ya aturan dalam berkendara. Mudah-mudahan harapan saya, doa saya, Anda selamat sampai dengan tujuan. Kita patut bersyukur pendengar kalau pagi hari ini kita juga sudah punya kesibukan begitu ya, ada pekerjaan yang menanti untuk diselesaikan, karena tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kota Malang itu masih berada di angka 5,97%. Kondisi tersebut pendengar ini menjadi perhatian dari DPRD Kota Malang, terlebih Malang ini merupakan kota pendidikan dengan dinamika ketenaga kerjaan yang cukup kompleks. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengatakan bahwa karakter Kota Malang itu sebagai daerah pendidikan dengan banyak perguruan tinggi perlu menjadi pertimbangan dalam membaca angka pengangguran. Selain sektor formal pendengar, keberadaan pekerja informal dan ekonomi kreatif juga turut mewarnai pasar kerja di Kota Malang. Menurutnya, perkembangan pekerjaan kreatif yang bersifat non-formal tidak selalu tergambar secara utuh dalam indikator ketenaga kerjaan. Namun peningkatan keterampilan tetap ini diperlukan agar sektor tersebut mampu menjadi salah satu alternatif penyerapan tenaga kerja. Trio mendorong pendengar adanya MCC itu dapat dioptimalkan sebagai ruang pengembangan kompetensi para pelaku ekonomi kreatif. Melalui pelatihan dan berbagai kegiatan kreatif itu dinilai perlu diperbanyak agar semakin banyak masyarakat pula yang memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan. Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Malang menargetkan TPT itu turun menjadi 5,6% pada tahun 2027. Angka tersebut masih berada di atas sasaran nasional, yaitu sebesar 4%. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa target tersebut telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan juga potensi daerah. Namun ia optimis, angka pengangguran dapat ditekan lebih jauh apabila pertumbuhan ekonomi dan investasi terus bergerak. Menurutnya pendengar, perkembangan ekonomi kreatif juga membuka peluang bagi pekerjaan di luar sektor informal ya. Konten kreator dan berbagai profesi kreatif ini menjadi bagian dari perubahan pola pekerjaan masyarakat. Wahyu menegaskan target 5,6% telah tercantum dalam RPJMD dan menjadi sasaran tahunan selama periode perencanaan 5 tahun. Jadi menurutnya target itu sudah disepakati pendengar dalam RPJMD selama 5 tahun dan sudah tertuang dalam target tahunan, perkara nanti tindakan apa yang bisa dilakukan untuk melampaui targetan tersebut tentu dengan pertimbangan potensi dan masalah yang kita miliki ya. Jadi mudah-mudahan pendengar di antara Anda, kemudian keluarga Anda atau putra-putri Anda yang kali ini tengah mencari pekerjaan begitu ya di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Kalaupun tidak kemudian dapat pekerjaan yang diinginkan, mungkin bisa dicoba untuk berwirausaha begitu pendengar, mengembangkan UMKM agar juga dapat memutar roda ekonomi yang ada di wilayah Malang Raya.

Suku Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, programa satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu bagus dari Salma Salsabil berjudul Berharap Pada Timur sudah saya putarkan untuk Anda mengiringi kebersamaan kita pendengar di menit ke-57 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya juga berharap untuk Anda pagi hari ini semuanya sehat ya, karena Dinas Kesehatan Kota Malang pendengar mencatat adanya kasus influenza dengan tipe 3 subtipe yang terdeteksi di wilayah Kota Malang. Jadi dari hasil pemeriksaan influenza like illness atau ILI di Puskesmas, influenza A subtipe H3N2 ini menjadi yang paling banyak ditemukan di Kota Malang pendengar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat 14 kasus influenza A dan 1 kasus influenza B tipe Victoria. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan surveillance influenza di Kota Malang. Menurutnya pendengar, dari 3 subtipe tersebut, H3N2 itu perlu mendapatkan perhatian lebih dalam surveillance, sebab dampak keluhan yang ditimbulkan terhadap masyarakat itu dinilai lebih banyak dibandingkan subtipe influenza yang lain ya. Meski demikian, Dr. Husnul menghimbau masyarakat tidak perlu panik dan warga yang mengalami keluhan atau gejala influenza diminta segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Selain segera memeriksakan diri pendengar ketika mengalami keluhan, masyarakat juga diminta meningkatkan perlindungan diri ya, terutama saat beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah atau berada di tengah kerumunan. Pengamanan diri itu perlu dipersiapkan, dalam hal ini untuk mengurangi debu yang masuk melalui saluran pernapasan dengan alat pelindung diri yang sederhana, misalnya masker pendengar. Masker itu Anda dapat gunakan ketika berkegiatan di luar maupun saat berada di komunitas atau kumpulan orang banyak. Dr. Husnul juga mengingatkan agar masyarakat itu memperhatikan asupan nutrisi dan menjaga daya tahan tubuh. Menurutnya kondisi imunitas tubuh ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam menghadapi infeksi virus influenza. Dalam rangka memperkuat kewaspadaan masyarakat, pihaknya juga melakukan penyampaian informasi melalui jaringan puskesmas, edukasi diberikan juga secara langsung maupun menggunakan berbagai media informasi yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara itu pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga memastikan situasi penyebaran virus influenza A di wilayahnya hingga sejauh ini masih terkendali. Belum ada temuan kasus terkonfirmasi positif influenza A di wilayah Kabupaten Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wianto Wijoyo, melalui PLT Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, juga mengatakan bahwa influenza A itu merupakan jenis infeksi virus yang sangat menular dan menyerang saluran pernapasan manusia, termasuk hidung, tenggorokan, serta paru-paru. Virus influenza A ini pendengar, berbeda dari flu batuk pilek biasa ya. Perbedaannya itu terletak pada jenis virus penyebab, tingkat keparahan gejalanya, dan resiko komplikasinya. Kendati demikian, ditegaskan bahwa sejauh ini belum ditemukan kasus influenza A di wilayah Kabupaten Malang. Sementara tren kasus influenza like illness di wilayah Kabupaten Malang juga cenderung stabil sepanjang tahun ini. Jadi antisipasinya, tadi pendengar, kalau di wilayah Kabupaten Malang, sebanyak 39 puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang dinyatakan siap untuk menangani dan merawat pasien suspek influenza A.